0: ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan Azida.

0: Gegar Pagi.
1: 8.28 minit pagi waktu ini, 8.30 kita nantikan untuk diari sana sini lah. Dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Sanakan dan juga Keningau FM. Sama dan 8.30 ataupun 8.40 kan Kayu. Tapi apapun respon bersama kami, jangan lupa untuk kita punya respon pagi, tajuk pagi kita. Apa yang membuatkan kamu ni rasa diri kamu ni tua sudah? Okay, nanti respon di Facebook dan juga WhatsApp Tau FM. Di Facebook kita ada satu orang pada Kak Raima. Macam mau hujan ni hitam sudah langit sebelah Tawau. Okey, jom sarapan nasi goreng, lauk ikan basung, masak sos cili. Ui, sayur manis.
2: Lain dia punya responnya.
1: Tua say. Pun
2: awal-awal lah, awal-awal.
1: Itulah.
2: Tua pun pancing ya. Pancing kami lapar-lapar begini ya.
1: Tua dah sudah bercucu cicit ni. Cucu ikut-ikut abangku sudah ada cucu. Nah, dipanggilan nenek Ima, opa mah, panggilan cicit. Ada seorang cicit dan duk comel. Tapi cucu abangku yang bongsu panggil Aci Ima. Aku rasa aku tua sudah ni. InsyaAllah esok genap lah umurku 46 tahun. Oh, hari jadi esok ya Kak Raima. Lagu pun lagu Mawarku, lagu kenangan masa berada di pulau, masa remaja tahun 2000. Terus kulayan lagu tu di YouTube. Terima kasih DJ
2: Mawarku,
1: berdua.
2: Mawarku, siapa penyanyinya?
1: Mawarku. Nanti kita cari siapa tu penyanyinya.
2: Terima kasih respon Raima Saleh.
3: Adilah Datu.
1: Di WhatsApp Taufik ada kawan kita daripada Muhammad Kasim Paroka. Assalamualaikum DJ berdua. Di Kunak Mendung. Kalau saya
2: benci
1: tengok benci.
2: Sabar, sabar. Ya Allah. Sabar Kasim.
1: Maaf, sabar ya Kasim.
2: Apa boleh buat lah.
1: Apa boleh buat lah Kasim. Kita tidak berada di tempat dorang. Gitu. Nak apa lah Kasim. Aidil Kapa. Assalamualaikum DJ berdua. Ada sini. Sama juga aku dengan si Abang Wan tadi. Malah sudah keluar lepak. Padahal dulu gelisah kalau di rumah aja. Gatal kaki mau keluar rumah. Rupanya aku sudah 40 tahun. Warga emas rupanya. Warga emas belum lah 40 tahun kan.
2: Aduh, itu warga dewasa.
1: Warga dewasa lah.
2: Warga-warga apa ni? Yalah, warga-warga pemuda.
1: Iya.
2: Warga emas ni 50 ke atas.
1: Awal lagi. Ini terlebih rasa diri tu tua. Selalu orang mau rasa diri tu muda. Ya. Ini tua. Okey, daripada diri Tomako. Assalamualaikum guys and dan Kayum. Kalau saya, aku terasa tua kalau aku bila budak-budak panggil aku pakcik. Bilang biniku tua sudah memang bang sebab masuk 40-an pula. Yeah. Aku pun terus apa pula kan? Selamat menuaklah kita guys.
2: Umur sekadar angka, yang penting jiwa tu.
1: Betul.
2: Jiwa tu mesti muda. Mau muda.
1: Ya, yeah, jiwa muda, darah muda. Gitu. Okey, terima kasih Didi. Nanti kita bacakan lagi lah respon daripada kawan-kawan kita. Okey, kita nantikan untuk isyarat ke Sabah FM untuk kita bersama menerusi diari sana sini. Oh, kata Kak Raima, Mawarku nyanyian
2: Datuk
1: Sri Siti Nurhaliza. Ya, betul-betul. Lagu lama dorang.
2: Kuba itu, kau Mawarku.
1: Betul.
2: Yang itu.
1: Yes.
2: Okey.
1: Upala, pernah lah saya main tu.
2: Mantap.
1: Okey, nanti kita mainkan menerusi kita punya lagu-lagu hiburan. Dan jangan lupa kamu respon untuk kita punya tajuk pagi ni di WhatsApp dan juga di Facebook Tau FM Sesan Pilihan Anda. Layan lagu bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga 2x2 Mawarku.

Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Kanta Pagi.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
3: 7 hingga 11.

0: digunakan untuk minuman berais. Bagi minuman panas pula, lapisan pelindung bukan sahaja menghalang penyerapan cecair tetapi juga membantu menahan suhu tinggi agar kertas tidak cepat rosak. Walaupun haba boleh melemahkan struktur kertas, namun lapisan PE atau PLA akan bertindak sebagai penghalang tambahan. Sesetengah cawan kertas juga direka dengan lapisan berganda untuk meningkatkan ketahanan terhadap suhu panas. Itu dia dikongsikan kepada anda ingin tahu untuk hari ini.
1: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi. Dalam 53 minit pagi waktu ni, kita masih lagi bersama menerusi Rentak Pagi di jam yang keempat ini.
1: Iya, okay. Respon daripada sahabat kita, si Joe Haris. Si Jingo ni kan. Dia cakap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagi saya nampak tua di rambut dan misai kalau putih, orang panggil pakcik. Maybe sedikit macam rambut Tengku Zafrul lah, Dr. Alham dan Datuk Seri Kami Fazil. Melalui pemerhatian saya, namun tidak matangkan diri, terus berjuang dan berkhidmat. Jangan nampak tua di muka, tenaga tinggal aku dan sebaliknya. Ucapan tu selamat berkonti DJ, memudahkan langkah dan bicara.
0: Terima kasih daripada Juharis. Okey. Nisha pula, Assalamualaikum DJN dan Kayum. Kalau respon pagi ni yang membuatkan diri rasa tua, tak suka buang masa dan tak suka sibuk hal orang, lebih suka bersendirian, muka pun nampak tua sudah. Bilang orang, tapi jiwa masih muda. Buat DJ Budha, terima kasih sangat berkonti. Sudah sarapan ke tu?
1: Terima kasih.
0: Nisha. Nisha Kuna. Okey, selamat hari lahir Anis. Semoga yang disemogakan hari ini dan seterusnya dipenuhi dengan ketenangan, kebahagiaan dan segala perkara yang baik. Just so you know, your existence means so much to me. Second only to my parents. Thank you for being there, for being here, and thank you for being you. Happy birthday untuk girlfriend kan ni.
1: Vamos. Vamos.
0: Untunglah orang kongsi birthday dengan Lamin Yamal. Terima kasih DJ Budha. Okey, terima kasih Syakuna.
1: Daripada kita ada si Icang.
0: Salam rindu isteri di sempurna. Respon hari ini, rasa diri tua bila masuk bila masuk kedai, pekerja cek-cek dulu panggil abang. Sekarang cakap cari apa pakcik? Apa boleh buat lah.
1: Kita sama, Cang. Kita sama. Ya, kalau masuk sedangkan, cik, cari apa, cik? Nak. Cari yang itu, nak. Iya. Betul lah. Tuak sudah bayar. Yang begitulah. Kita kena terima hakikat.
0: Iya, betul.
1: Sampai masamu akan dipanggil pakcik.
0: Betul. Manusia makin hari meningkat usia. Gitu. Apa boleh buat lah kalau dia panggil begitu kan. Yang penting tetap rasa diri tu jiwa muda.
1: Ya. Pakcik kah, apakah, atuk kah. Panggil lah sejak apa-apa.
0: Janganlah yang cepat terasa kan. Ada tu, ish. Ada yang terus mendengar, aku ni bukan makcik, bukan pakcik. Ada ke patut? Janganlah marah.
1: Jangan marah, relax.
0: Jangan marah, relax.
1: Okay, apapun dah sekali lagi. Berikan respon anda. Apa yang membuatkan anda rasa diri anda sudah tua.
0: Kan?
1: Jadi ada banyak sebab. Tapi ya, selebih itu, sekali lagi juga kita nak kongsikan. Jangan lupa 9.30 minit pagi nanti.
0: Betul.
1: Kita ada temubual khas ya. Bersama dengan dua orang tetamu. Yang akan bercakap mengenai dengan Search and Rescue Exercise Air Region 2 ataupun Cerex AR 226 yang akan ada bersama anda 9.30 pagi nanti, dan insyaAllah akan bersama dengan tetamu iaitu Lieutenant Colonel Ahmad Azwat Ahmad Azali, pengarah latihan Cerex AR 226, dan juga Major Nur Hamizal Abdul Hamid, kota pengendali Cerex AR 226. Okay? Jadi insyaAllah ada info dan juga ada maklumat yang akan disampaikan.
0: Betul.
1: Mengenai dengan search and rescue exercise ni. Jadi jangan lupalah untuk berjaya anda nanti
0: 9.30 pagi nanti. Kita juga akan ada secara langsung di Facebook Tau FM. Okey. Nantikan 9 pagi nanti, beritahu tamat 9 pagi, lagu hiburan bersama dengan Ernie Zakri dan Syamel. Sampai tua.
1: Anda sudah mendengarkan
0: Rentak Pagi.

0: pendirian Malaysia terhadap ketidakseimbangan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB dan persediaan kerajaan bagi menghadapi unjuran krisis bekalan makanan antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan diminta menjelaskan pendekatan strategik Malaysia dalam memperjuangkan reformasi sistem PBB serta usaha memperkukuh peranan dan kedudukan negara dalam institusi antarabangsa berkenaan. Tumpuan persidangan Dewan Rakyat turut terarah kepada pelan kontingensi kerajaan menepani unjuran krisis bekalan makanan selain keberkesanan insentif kepada negeri pengeluar dalam melonjakkan kadar sara diri domestik susulan kenaikan berterusan kos input pertanian akibat krisis Asia Barat serta langkah menyelaras dasar tenaga negara bagi menyokong pembangunan industri hidrogen hijau termasuk kerjasama strategik dengan Sarawak untuk merealisasikan aspirasi menjadikan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga ada satu yang mencabar. Sebab itu volatiliti dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan kedudukan negara kita.
0: Datuk Seri Fadila Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk mendepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah jirita sebagainya. Maknanya RELA mempersiapkan dirinya untuk mendepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu RELA berupaya mendepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena Pilihan Raya Negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar khususnya kampung dikenal pasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.911 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalihubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancangkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni. Dan saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Berita seterusnya, tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setung. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 dolar setung. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaru Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatuchak City pun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faria Pukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlombaan basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang karirnya. Pendahulu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlombaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersey kuning. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu berkaitan PBB, bekalan makanan, tumpuan Dewan Rakyat. Peranan Rela diperkukuh. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij.

0: Ialah kibran bersama dengan ekspedisi dengan lagu yang senaman
1: patah pinggang deh. Senaman patah
0: senaman,
1: pinggang.
0: Senaman patah. Ha,
1: senapan gitulah. Patah. Senaman patah pinggang.
0: Dia kan kayu bercampur satu ayat. Dikasih sambung. Okay, terima kasih kawan-kawan kita yang baru bersama-sama di TikTok Tau FM. Boleh masuklah sehingga tap-tap like. Sekejap lagi kita akan bersama untuk temubual khas yang kita bawakan 9.30 pagi. Ya. Kita bacakan dululah respon daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tau FM. Kita ada daripada Mami Jun. Assalamualaikum DJ berdua. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Woi, banyak yang berespon.
0: Iya, itulah. Chris CCB. Chris kan baru umur 29. Tapi kadang ada ingat Chris ni umur 30-an. Tak apa-apalah. Memang mau dekat-dekat sudah kan? Tapi bikin bacat bahawa budak-budak area kami ni. Kadang ada yang panggil abang. Kadang ada yang panggil pakcik. Tapi ada satu makcik di kampung kami tu sudahlah tua. Dia panggil selalu orang muda dari dia makcik. Kesian kakak tu menjual sayur di menjual sayur keliling.
2: Ya.
0: Dipanggil makcik padahal baru umur 25.
1: Alah.
0: Sempah dengan kakak tu jual sayur, balas balik, "Iya, Nek, mau beli sayur apa?" Marah makcik tu, nak jadi dia beli sayur. Okey, terima kasih Chris.
1: Aduh, ya Allah. Okeylah, itu kita ada Bahar Mada.
0: Bahar,
1: Infrastruktur bangun sekarang baik-baik saya cerah. Oh, cerah ya sekarang.
0: Oh, cerah. Di sini masih mendung kan?
1: Sini masih hujan.
0: Masih hujan lagi.
1: Resort pagi ni apa yang buatkan rasa dari ini tua kalau saya apa rambut mula putih, gigi makin kurang. Pandangan mula sudah samar-samar. Gelaran nama mula sudah berubah, dulu abang sekarang atuk.
0: Tapi pangkat atuk sudah ya si Bahar.
1: Tapi semua itu saya syukuri sebagai musafir lalu di buku bumi ini. Biasalah tu kan.
0: Iya, itu biasalah tu kan.
1: Selain itu kita ada Makcik Suri.
0: Makcik Suri
1: dia cakap kalau makcik memang sudah tua. Cucu makcik sudah 11 orang.
0: 11 orang.
1: Alhamdulillah. Umur makcik 65 tahun.
0: Syukur.
1: Terima kasih nak bertugas.
0: Terima kasih. Ini Dayang Kulasa. Assalamualaikum DJ berdua. Lama nak bersama Tau FM. Selamat hari jadi untuk Adinda Anis. Anis Komanisa. Semoga bahagia sejahtera di samping keluarga tersayang. Itulah kongsi birthday dengan Yamal. Esok kan? Okey, terima kasih.
1: Namin Yamal ya. Orang tahu orang punya birthday.
0: Itulah, orang tahu pula.
1: Ya Allah. Okey.
0: Sam Kromos, fakta umur tu juga bikin fakta umur semua tu bikin jangan dinafikan lagi. Jangan trip muda. Kalau umur sudah memang dah begitu, apa mau malu kan? Kelahiran 1979. Tak jiwa kental. Okey, terima kasih Sam.
1: Ya, santai sejalan kan.
0: Iya, betul.
1: Selain tu kita ada si Cica. Apa yang membuatkan diriku rasa tua? Aku kan selalu tulis IC orang. Mestilah matiku mudanya dorong ni beranak. Aku dah balik, aku kan yang tua dorong yang muda. Terus aku sedap-sedap hatiku, oh aku masih muda juga ni, baru 20 tahun.
0: Oi, 20 tahun, iya ke itu Echa? Kurus sudah aku tengok rambut si kayu. Saking lama nak nampak bilangnya. Dubai mendung. Makasih Echa.
1: Hai si Echa, dadah syak kau.
0: Okey, itu daripada rakan-rakan kita di WhatsApp Tau FM. 9.30, kita nantikan untuk kita punya temu bual khas yang kita bawakan. Temu bual khas sempena search and rescue exercise Airgen 2 Sarex AR2 226 kan. Yang akan bersama dengan tetamu kita yang kita bawakan menerusi siaran langsung juga di Facebook dan juga TikTok Tower FM. Okay. Layan dulu lagu bersama dengan mana suara tu, lagu Blackpink. Mana satu lagu itu?
1: Mana sudah?
0: Sekejap ya, cari dulu. Okey, ada okay, sudah, jumpa ada sudah. Hilang lagi balik kayu. sekejap, cari dulu ya.
1: Yalah, okey, apa pun biarkan ada semua sabar, tenang.
0: Ada sudah.
1: Bersama-sama kami lah untuk pagi ini, okey? Layan-layan bola.

Menceriakan hari-harimu. Menceriakan hari-harimu. Dengan maklumat dan hiburan tanpa batasan. Tawa FM. Stesen pilihan anda.

0: Ya, 9.30 minit pagi waktu ini, Kayum.
1: Ya, sudah dijanjikan pagi ni menerusi temubual khas ya. Di Kontito FM hari ini kita menerima tetamulah untuk bercakap sikit mengenai dengan Search and Rescue Exercise Air Region 2, Series AR-226. Ya, kalau anda perasan baru-baru ni kan, tengok dekat atas, uish, macam ada kapal terbang ni kan melintas. Apa ni, betul-betul menarik perhatian lah. Bukan saja kita,
0: betul,
1: tapi juga mungkin masyarakat di sekitar daerah Taubau lah, mungkin nak tahu dengan lebih lanjut apa benda ni kan. Jadi bersangkutan dengan tu, pagi ni kita ada temubual khas lah. Mungkin ada sebenarnya informasi ataupun maklumat yang ingin disampaikan khusus kepada semua yang sedang mendengarkan Tau FM pada pagi ni. Dan apapun sebelum itu, kita nak ucapkan selamat datang kepada tetamu kita, dua orang tetamu.
0: Betul.
1: Iaitu yang pertama sekali, selamat datang kita nak ucapkan kepada Lieutenant Colonel Ahmad Azwat Ahmad Azali, ada juga Major Nazrul Hafiz Zaini, wakil daripada pihak TUDM. Assalamualaikum.
0: Ini baru pertama kali ya tuan bersama dengan Tau FM.
2: Ya.
0: Baru pertama kali.
1: Okey. Apapun yalah, kita tertanya-tanya kan ya. Sebenarnya apa sebenarnya ni search and rescue exercise ni kan. Jadi mungkin sebagai mukadimah kita lah pada pagi ni, mungkin kita nak tanya terlebih dahulu kepada Lieutenant Colonel Ahmad Azwan. Jadi mungkin yang berbahagia tuan, mungkin boleh terangkan sikit kepada para pendengar Tawa FM pada pagi ini mengenai dengan latihan Search and Rescue Air Region 2 ataupun Serex AR-226 yang akan dilaksanakan ni.
2: Okay, alhamdulillah. Pertama-mula terima kasih di atas jemputan untuk ke Konti pada pagi ini.
1: Yep.
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in, la haula wala quwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Okay, bagi menjawab soalan yang diajukan. Okay, latihan Sarex AR2 ataupun Air Region 2 2026 ni merupakan latihan cari lamat ataupun mencari dan menyelamat tahunan anjuran Markas Wilayah Udara 2 Tentera Udara Diraja Malaysia. Latihan ini yang mana dia bertujuan untuk menguji tahap kesiagaan, keberkesanan operasi, mencari dan menyelamat sekiranya berlaku kemalangan pesawat ataupun kemalangan udara. Yang kita tumpukan kali ini, kita tumpukan di Tawau, yang mana matlamat selainnya adalah untuk meningkatkan kerjasama di antara TUDM dengan pelbagai agensi-agensi keselamatan awam yang lainlah yang ada di Pantai Timur Sabah.
1: Jadi itu adalah tujuan utamalah diadakan program ini. Jadi kita nak tahu juga, Major Nazrul, berapa lama tempoh latihan Serex ini dilaksanakan?
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Search and Rescue Exercise Air Region 2 2026, kita akan adakan, laksanakan bermula pada hari ini sebenarnya sehingga 17 hari bulan Julai. So latihan ini akan berlangsung selama 5 hari. Pengisian dia kita akan cerita nanti kan, as we go along.
0: Dan kita pun ingin tahu jugalah tuan, mengapa daerah Tawau ni dipilih sebagai lokasi latihan pada tahun ini pula? Apa istimewanya Tawau? Kenapa Tawau yang dipilih pula untuk tahun ini?
1: Kenapa tidak
0: daerah lain tidak?
2: Okey, dia sebenarnya daerah-daerah di Sabah ni semuanya istimewa.
1: Okey.
2: Semuanya istimewa. Sebab yang pertama pertama kalinya kita pernah adakan di Kudat. Kemudian yang tahun lepas disandakan. Tahun ni Tawau sebagai daerah yang ketiga lah. Okey, kenapa Tawau dipilih pada siri kali ini adalah kerana merupakan lokasi yang strategik di Pantai Timur Sabah, di mana aset-aset, banyak aset-aset TUDM, aset-aset agensi-agensi awam yang lain, kami melaksanakan operasi di sini. Dan especially operasi udara lah. Dan secara tak langsung latihan di Tawau ni juga dia bagi peluang kepada agensi-agensi tempatan yang ada ni untuk kita bekerjasama, berlatih bersama dalam persekitaran yang apa, dalam yang hampir sama di darat dan juga di lautan. Kita menggembeling tenaga aset-aset yang kita ada untuk bekerja bersama. Sekarang jadi apa-apa selepas ni, kita dah tahu apa tindakan yang boleh dilakukan dan dia mewujudkan kesedaran dan kesiagaan kepada agensi-agensi awam selain daripada tentera.
1: Macam tu. Dikabarkan tadi Major Nazrul, latihan bermula hari ini. Mungkin ada sikit lah nak tahu dengan keadaan cuaca yang ketika ini di Tawau, macam mana? Okay. Ya, adakah ianya on ataupun ditangguhkan atau macam mana ni?
3: Okey, perancangan untuk latihannya telah dilaksanakan pada awal tahun yang okay, itulah. Okay. So kita telah ambil beberapa siri perancangan, mesyuarat perancangan, dan kita telah membuat keputusan bahawa tarikh yang kita decide pada hari ini adalah tarikh yang paling sesuai, dan kita juga memikira faktor-faktor latihan lain, kerana banyak lagi latihan lain kita buat di Serata Sabah dan juga di Semenanjung Malaysia lah. So kita mengira cuaca, tapi faktor utama adalah cuaca lah, dan benda ni cuaca adalah kuasa Tuhan lah. Kita hanya boleh merancang, tapi perancangan kami telah mengambil kira faktor cuaca itulah, tapi itulah tarikh yang kita dah setuju untuk laksanakan latihan ni lah.
1: Objektif utama tuan pelaksanaan latihan Serex ni.
3: Okey, objektif utama Serex 2026 untuk Airgen 2, pertama dia adalah untuk menguji keupayaan Military Rescue Subcenter ataupun MIL-RSC East yang terletak di markas wilayah 22 lah. Dia nak uji untuk keupayaan ni dalam melaksanakan koordinasi cari lamat ataupun search and rescue bersepadu. Yang penting dia adalah bersepadu di antara QDM, pihak QDM, ATM dan juga pihak agensi kerajaan ataupun awam yang lain. Kerana kita tak boleh melaksanakan operasi ini dalam silo ataupun secara sendiri. Kita perlukan bantuan daripada pihak-pihak agensi kerajaan yang lain, terutamanya di Pantai Timur Sabah. Alright. Selain itu, kerjasama ini kita cuba untuk memperkasakan kerjasama di antara pihak ATM atau QDM khasnya dengan agensi awam di Sabah dalam beberapa aspek seperti koordinasi, perancangan dan pelaksanaan misi cari lamat. Untuk mengekalkan kompetensi dan juga kemahiran pegawai serta anggota dalam melaksanakan kita punya operasi cari lamat ni lah di kawasan Sabah ni lah.
0: Mungkin juga boleh jelaskanlah berapa yang kita tahu semestinya mesti banyak kan agensi yang terlibat, dan kita ingin ketahui juga berapa agensi tentera dan awam yang akan terlibat dengan latihan pada tahun ini pula.
2: Alhamdulillah, pada tahun ini kita ada 16 agensi.
0: Banyak agensi.
2: Dari tentera kita ada TUDM dan TLDM. Dan dari agensi awam kita ada agensi pengurusan maritim Malaysia IPMM, PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia ataupun CAAM, Angkatan Pertahanan Awam, Hospital Tawau, Majlis Perbandaran Tawau, dan juga beberapa agensi yang lain lah.
0: Kalau mau sebut semua kan, memang
1: semua kan.
0: Memang banyak lah.
2: Okay, pelibatan agensi-agensi ini akan membuktikan bahawa operasi SAR dia memerlukan kerjasama pelbagai pihak. Sebab kepakaran kita berbeza kan. Jadi kemahiran itu yang diperlukan untuk bersatu dan yang akan menghasilkan hasil yang kita nak lah, matlamat objektif yang telah disebutkan oleh Raja Nazrul tadi. Dan agensi-agensi ini bertanggungjawab untuk menggerakkan aset-aset milik masing-masing, sama ada di darat, laut atau udara, bagi menjalankan latihan ini, dan akan melibatkan sejumlah hampir 330 orang peserta.
0: Agak banyak.
2: 100 daripadanya adalah TDM dan lain-lainnya daripada agensi-agensi yang lain.
1: Okey. Jadi bila menyebut mengenai dengan exercise ni Tuan Beja Nazrul, dia mesti ada konsep, betul, senario. Jadi mungkin boleh terangkan juga dengan pendengar. Konsep dia tu macam mana?
0: Dia ada, mungkin ada simulation kan?
3: So saya akan ceritakan senario lah. So basically kita penerbangan dilaksanakan, dan kita ada dalam latihan ni kita ada dua jenis senario lah. So pertama adalah water search and rescue, dan satu lagi adalah land search and rescue. Okay, untuk water search and rescue adalah kita akan membuat simulasi pesawat C-130 Hercules kami, pesawat angkut yang besar. Dia akan membuat pendaratan cemas ataupun water ditching di area sekitar Tawau lah. Okay, yang untuk yang senario kedua adalah simulasi pesawat helikopter EC-725 AP yang akan terhempas di kawasan daratan, di kawasan Taman Alam Tinagat. Alright. Tujuan kedua senario ini mereka adalah untuk menyerupai situasi sebenar yang memerlukan tindakan segera dan kerjasama pelbagai agensi yang terlibat dalam misi search and rescue ini. Biar sedikit sebanyak tentang senario dia lah.
1: Tuan Lieutenant Colonel, SS ATM dan juga agensi berkuasaan yang lain digunakan semasa latihan ini laksanakan, okay, boleh kongsikan?
2: Ya, kita ada bermacam-macam jenis aset yang akan di gunakan sepanjang exercise ni. Mm-hmm. Antara aset utama ialah pesawat pengangkut TDM C-130 Hercules, mm-hmm. pesawat CN-235, pesawat peninjau maritim ataupun MSA, kemudian pesawat helikopter okay. Milik TDM EC-725AP, mm-hmm. dan helikopter milik TLDM Agusta 139.
1: Okay.
2: Dan juga bot-bot penyelamat pelbagai agensi daripada APMM, Polis Marine dan bomba, ambulans, drone dan juga pelbagai set sokongan yang lainlah.
1: Banyak.
2: Kita memerlukan satu sama lain dan memerlukan keupayaan set ini untuk digabungkan supaya latihan lebih realistik. Hampir sama seperti situasi sebenar.
1: Kelainan dan juga keunikan Tuan Major, latihan Serex ni berbanding dengan tahun sebelumnya.
3: Untuk Sabah seperti yang Lieutenant Colonel Azwat mention tadi, kita ini adalah kali ketiga dibuat di dalam Sabah. So sebelum ni kita dah buat latihan yang sama, tetapi kita ada different objective setiap tahun. Okay. So keunikan pada tahun ini yang akan dibuat di Tawau pada esok dan juga hari Rabu adalah kita akan meneruskan ataupun kita akan buat uji cuba kedua untuk life raft ataupun boat penyelamat yang inflatable tu, uh-huh. milik CAM, uh-huh. selepas penambahbaikan hasil pengalaman latihan pada tahun lepas di sana kan.
1: Boat tu
3: memang dimiliki oleh CAM, okay. CAM, cuma pihak TDM dipertanggungjawabkan untuk membuat dia punya deployment ataupun pelancaran dia di laut. So itu adalah kami punya tanggungjawab kat situ. So kita akan cuba untuk membuat uji cuba tu lagi pada tahun ini, dan satu lagi keunikan pada tahun ini adalah jumlah mangsa di dalam senario yang dibuat akan lebih realistik, which is pada tahun ini kita akan melibatkan ramai survivor ataupun orang yang perlu diselamatkan, supaya semua agensi yang terlibat dalam cari laman ini dapat berlatihlah keadaan yang hampir sama seperti keadaan realiti lah. Itu yang kita cuba buat pada tahun ini, keunikan pada tahun ini berbandingkan tahun-tahun sebelum ni.
0: Sebelum tu ada rakan-rakan pendengar kita, Kayung, tanya di mana latihan tu, bolehkah orang awam tengok, ada pameran kah tuan? Lorang semangat ni mau tanya. Bagi juga anda yang mendengarkan kami, kita juga live menerusi TikTok dan juga Facebook Tau FM. Anda boleh lihatlah jejakah-jejakah wajah jejakah bersama N dan Kayung di Konti Tau FM.
1: Baik, soalan seterusnya, N.
0: Soalan seterusnya, cabaran-cabaran utama yang mungkin dihadapilah semasa latihan. Mesti ada cabarannya, kan? Kita pun ingin ketahui apa antara cabaran-cabaran utama yang mungkin dihadapi semasa latihan tersebut dijalankan.
2: Okay, antara cabaran utama yang kita jangkakan, yang seperti dibincangkan tadi, ialah cuaca.
0: Cuaca.
2: Kemudian,
0: itu faktor utama lah, kan?
2: Dan ketersediaan aset-aset. Ya, kadang-kadang kita tidak boleh jangka maintenance kita buat. Tapi pada hari latihan tu, masa itulah mungkin berlaku apa, unserviceability of asset. Jadi kita perlu menjangkakan kejadian-kejadian seperti itu. Dan sekiranya perkara-perkara yang melibatkan keselamatan, kita perlu tangguh latihan, kita perlu tangguh. Tapi sebab matlamat dalam apa-apa latihan-latihan yang kami jalankan TDM, safety is paramount lah, kita utamakan keselamatan.
0: Safety first kan.
1: Betul. Jadi apa harapan Tuan Major Nazrul terhadap latihan Serex pada kali ini?
3: Pertama sekali saya ingin bagi pihak TDM mengucapkan terima kasih atas sokongan seluruh masyarakat Tawau. Okey, sekiranya para pendengar melihat ada pergerakan aset udara atau laut sepanjang tempoh latihan daripada 13 sehingga 17 Julai ini,

0: Alright, kami juga berharap, pihak JDM juga berharap masyarakat terus memberikan kerjasama dan bersama-sama insyaAllah, dan berdoakan agar latihan yang kami akan laksanakan ini berjalan dengan lancar untuk meningkatkan kesiapsiagaan agensi-agensi dalam awam dan juga tentera dalam negara. Kami juga ingin masyarakat untuk mengetahui bahawa keselamatan pihak Tawau terutamanya ataupun Sabah secara generalnya sentiasa menjadi ketuaan pihak ATM dan juga TUDM khasnya. Okay. Latihan ini merupakan latihan yang berterusan kerajaan melalui TUDM dan semua agensi-agensi keselamatan bagi memastikan kesiapsiagaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal berlaku lah. Itu harapan kita kepada ini.
1: Leftenant Colonel Azwat.
2: Okay, harapan kami sebagai pelaksana exercise, kami berharap latihan ini mencapai semua objektif yang kami nyatakan tadi.
1: Ya.
2: Dan hubungan di antara agensi-agensi tentera awam akan menjadi lebih kukuh lah dengan melalui latihan ini, dan segala penambahbaikan daripada latihan ini kami kami akan gunakan untuk meningkatkan keberkesanan operasi mencari dan menyelamat di masa hadapan, insyaAllah. Dan selain itu, harapan kami juga latihan ini akan meningkatkan kooperasi anggota kompetensi anggota kami sendiri serta memastikan koordinasi mencari dan menyelamat di pantai timur Sabah sentiasa pada tahap yang terbaik demi keselamatan rakyat dan negara.
3: Dan jadi, air sekali lah kan kaya kita ingin tahu juga pesanan lah tuan-tuan kepada pendengar-pendengar Tawau FM, mungkin ada sedikit pesanan untuk masyarakat Tawau.
2: Okey, pesanan.
0: Pesanan. Okey, macam saya cakap tadi lah, latihan ni pada minggu ni, dan jika nampak ada apa-apa yang berlaku di udara tu, jangan risau.
3: Itulah, jangan panik.
0: Jangan panik. Itu adalah latihan semata-mata.
3: Latihan sahaja.
0: Dan jika ada nampak aircraft ataupun pesawat di udara, kalau boleh lambai-lambailah kat atas.
1: Bukan cubaan ya.
0: Ini latihan. Ini latihan. So, jangan risau. InsyaAllah benda tu dalam kita punya training pada isu.
1: Okey, apa-apa sekali lagi, pihak TDM dan juga agensi-agensi lain akan melaksanakan ya penerbangan taktikal pada altitude rendah. Bermula hari ini 13 hingga 17 Julai sempena pelaksanaan Search and Rescue Exercise Air Region 2 tahun 2026 ataupun Serex AR-226. Jadi diharapkan dengan sedikit penerangan daripada tetamu kita pada pagi ini, diharapkan pendengar atau FM kita ya, dapat sedikit maklumat lah mengenai dengan program ini. Terima kasih banyak kepada tetamu kita pada pagi ini, iaitu Lieutenant Colonel Ahmad Azwat Ahmad Azali dan juga Major Nazrul Hafiz Zaini, wakil daripada pihak TDM, sudi berkongsikan sesuatu yang sangat baik ya, yang maklumat yang baik untuk dikongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar.
3: Jadi pendengar-pendengar pun tahu sudahlah apa bunyi-bunyi di atas rumah kita tu kan. Oh, rupanya tu.
1: Jadi tak ada pameran, okey.
3: Ah, betul. Pameran. Dorang ni semangat dah.
1: Nak pamer-pamer nanti.
3: Nanti.
1: Okey. Jadi apa-apa sekali lagi terima kasih kepada tetamu kita, dan insyaAllah jangan ke mana-mana. Kami akan kembali surau bersama anda nanti.
3: Betul.
1: Menerusi hiburan segmen Rentak Pagi.

0: 9:56 pagi waktu ini kita bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita di WhatsApp Talk FM.
1: Ya.
0: Om Chai, ui.
1: Oi.
0: Bajunya ni.
1: Dia pakai baju apa lagi tu?
0: Semua baju, semua tim dia ada
1: apa
0: ni.
1: Apa baju kau pakai? Oi.
0: Tengok Kayum, semua tim dia kasi satu ni Kayum.
1: Ini macam kain lap sudah aku tengok. Kenapa begitu jahitannya? Dibagi empat tu.
0: Kailam.
1: Kenapa kabar semua hari ini? Sihat selalu. Kita cerita tajuk bukan tengok baju saya ya.
0: Masalah kami duluan perasan kau punya baju.
1: Ya, Om bajumu Chai. Lagi menarik Om Chai. Daripada kau punya cerita ni. Kita cerita baju Om Chai.
0: Dia punya respon pagi ini. Apa yang saya rasa diri saya semakin tua. Aduh. Apabila berkumpul dengan adik-beradik. Siap-siap lagi anak buah berlarian ketakutan. Berteriak, habislah kamu bapa tua datang. Dalam hatiku adik saya cakap begitu. Umur baru masuk 34. Yang paling rasa lebih tua bangka apabila di sebelah keluarga isteri. Anak buah bini saya sudah ada anak dipanggil atuk muda. Usia makin meningkat ni, saya pelan-pelan nak atur masa dengan anak. Lepak pun apabila betul-betul masa free panjang. Kalau saya rasa rindu, mau lepak dengan kawan-kawan, video call je di grup tanya khabar. Apa-apa semua saya punya tim. Terima kasih Om Chai.
1: Itu macam Atuk Om Chai lah.
0: Atuk Om Chai ya.
1: Okey, kita ada Eddie Awani. Bagaimana di akhir dia pernah sudah di udara berhenti rehat sebentar.
0: Ya, rehat kejap dulu.
1: Rehat sekejap dulu.
0: Nanti akan buat comeback juga.
1: Ya, nanti akan buat comeback.
0: Yes. Okey. Oh, ini tadi kawan saya tu kirim salam pada kedua-dua. Okey.
1: Pada meja besar Arjan. Okey. Baik.
0: Terima kasih.
1: Tuan meja kita, meja Arjan. Okey. Baik.
0: Di Facebook kawan kita ada lagi kah yang ujung-ujung ni respon.
1: Ui, ada ni.
0: Ada juga.
1: Kita ada siapa? Kita ada Mami Jun.
0: Mami Jun.
1: Tadi dah Mami Jun belum?
0: Belum
1: lagi. Dia cakap respon pagi ni kalau saya main-main di bawah kolong flat sama anak remaja atau main dengan anak buah, tak sedar sudah tua. Masa main sama anak tua sudah ada cucu sudah. Sekarang cucu panggil Nekmi
0: ya.
1: Jadi apapun sok betul ke selain TFM mantap bang.
0: Terima kasih Mami Jun. Mayani Emma bila sudah bercucu. Rasa diri tua sudah.
1: Tua sudah kan.
0: Kak Raima tadi ni sudah kita bacakan Zila novela yang terakhir.
1: Ya.
0: Kalau Zila rasa masih sweet 17 lagi. Cuma cara tu dah berubah, nampak sedikit dewasa. Tak suka lepak lepak macam dulu. Suka berlupa, suka melata. Kalau jatuh barang cepat sensitif, merajuk emosi tu. Agaknya perubahan faktor usia. Tapi still masih rasa keramajaan lagi.
1: Rahsia minum jamu kali ya.
0: Betul.
1: Masih keremajaan.
0: Tapi itulah kan, yalah kita ni makin hari makin berusia. Umur meningkat. Yang penting kita selalu ada masa untuk orang yang tersayang. Kadang-kadang kita lupa, kita makin tua, orang tua pun makin tua juga. Jadi masa tu dengan mereka kurang. Jadi banyakkan masa dengan spend time dengan orang-orang yang tersayang. Dan jangan rasa diri tu tua lah. Rasa diri tu muda sejak.
1: Yang paling penting rahsia awet muda ni, hati kena lapang, hati kena tenang, sentiasa senyum.
0: Jadi orang yang positif.
1: Positif selalu kan.
0: Senyum.
1: Kalau
0: orang bilang cepat marah, cepat tua lah kau tu bilang kan.
1: Jangan marah-marah. Ya, itulah nanti, darah tinggi hingga. Ya.
0: Lagipun nanti muka ndak cantik, nanti berkerut-kerut.
1: Makan kemasin banyak.
0: Iya betul. Jaga pemakanan juga lah paling penting. Okey. Pertemuan kita pun menerusi rentak pagi dan Kayu menemani anda sampai di sini saja.
1: Okay.
0: Selepas ini lagu back to back 10 hingga 11 pagi. Terima kasih juga rakan-rakan yang sudah bersama kita di TikTok Talk FM.
1: Terima kasih.
0: Ya, yang sudah singgah masuk tap-tap like dan kawan-kawan yang sudah respon juga di Facebook dan juga WhatsApp Talk FM.
1: Okey, apapun dan insya-Allah umur panjang rezeki kita kena bersua lagi. Dan masa lain ketika saya kau berdua diri masa ketika dan juga
0: di rentak pagi kita jumpa lagi. Bye.
2: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Juzuk yang bermaksud digunakan sebagai bahagian atau bab di dalam Al-Quran atau bahan seperti atom atau sel darah. Budak itu dapat menghafaz beberapa juzuk Al-Quran dalam masa yang singkat, kata Ustaz Kamil. Juzuk. Seindah kata, secantik bahasa. Tawau FM

0: tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Zah.
1: Begini Baza.
3: Ah, kenapa tu, Man?
1: Baru-baru ni kan, Zah.
2: Macam aku menang sesamting, oh, macam gitu menang lah. Sesuatu lah.
3: Wow.
2: Menang sesuatu yang macam
3: oi.
2: Grand lah, grand.
3: Ya, jadi
2: ya, jadi ialah
3: okay, aku nampak sejak ke belakang ni kau hidup dalam kemewahan.
2: Betul.
3: Oi, gitu.
2: Sangat bermegah sekarang.
3: Okay.
2: Ah, main-main je pun. Nah, jadi ada rasa dalam dirilah sebenarnya timbul lah kan. Jadi ialah kita mau tahu juga lah bagaimana cara kita menjaga diri daripada terjebak dengan kemewahan. Yalah,
3: risau aku tengok kau ni. Macam mulai-lalai sudah ni.
2: Mulai-lalai sudah kan? Yeah, macam kan? Perut sudah diketuk ni.
3: Dengan kemewahan ni. Macam mana Mr. B? Siasman ni. Kita tengok-tengok ni macam
4: macam makin lari sudah.
2: Ya, macam lari daripada landasan sudah ni.
4: Lari daripada landasan. Walaupun di Kalabakan tetap begitu. Itu belum ditawar tu.
3: Yalah. Belum di kota-kota ya.
4: Dia memang sifat nafsu tu begitu. Dia tak pandai puas dan dia tak akan pernah puas. Macam contoh bila mana seseorang tu walaupun dia sudah ada sesuatu barang, kan? Contoh dia ada jam. Lepas dia bilang aku kena beli jam ni juga untuk puaskan aku punya nafsu. Ketahuilah bahawa lepas dia beli jam tu dia akan puas juga. Ya, macam contoh orang yang paling berjaya, orang paling kaya sekarang. Kalau kita tanya, ada tak apa-apa yang kita ingin buat lagi? Dia tetap ada yang dia mau tambah. Nafsu tu tak akan pernah habis. Sehinggalah apa kata Allah, Alhakumutakathur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan dengan sibuk mengumpul harta sehinggalah kamu dimasukkan ke dalam kubur. Maksudnya dengan kematian itu siap dapat memutuskan segala hawa nafsu kita yang ingin terus tambah, menambah dan sebagainya. So di antara cara untuk kita sentiasa bersederhana dalam kehidupan kita ya adalah kena menganggap bahawa harta, kemewahan, apa yang kita miliki ni bukan kita punya. Buktinya bila mana kita mati, nak dibawa semua tu masuk dalam
2: kubur.
4: Betul. Kan? So untuk bermewah-mewah tu tak jadi masalah. Islam pun tidak menghalang untuk kita kaya. Sebab dengan kaya banyak zakat yang kita dapat keluarkan, banyak orang miskin yang dapat kita bantu. Tapi dalam masa yang sama, jangan disebabkan kekayaan itu kita jadi sombong. Kita jadi riak macam Qarun. Kan? Qarun sebelum jadi belum ada apa-apa harta dia okey, tapi bila mana Allah bagi uji dengan sedikit kekayaan, pada ketika itu dia menjadi insan yang 100% bertukar. Kan? Walaupun dia nak tinggal di Kalabakan. dia bukan masalah tempat, dia betul. Masalah hati itu.
2: Betul, masalah hati.
4: So hati.
2: Betul. Bagilah QR kamu sekarang.
1: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
6: Drama atau film?

Shamsuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.

0: Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Minggu terbaru menerusi Ayu ke dapur. Siapa hari ni, Azhar?
4: Ya, waalaikumsalam. Hai, Wan je kembali lagi untuk minggu seterusnya menerusi Ayu ke dapur. Dan pastinya Wan, Azhar dan juga Wan akan bersama untuk Ayu ke dapur ini. Dan pastinya kita ada tetamu lagi lah.
3: Seorang lagi tetamu. Dalam minggu sebelum ni kita bersama dengan tetamu yang lain. Minggu ini tetamu yang lain akan berkongsikan 5 lagi resepinya
4: untuk minggu ini. Jadi sebelum berkongsikan apa resepi kita hari ini, kita berkenal-kenalan lah dulu ya, Wan. Bersama dengan tetamu kita ni, dia sebenarnya dah takut.
3: Malu. Di approach pun suruh datang buat resepi. Janganlah, dia cakap.
4: Dia takut sebenarnya, tapi dia pandai masak. Hai, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Apa khabar, Erika?
5: Alhamdulillah, saya.
4: Erika, nama penuh?
5: Ya, Erika.
4: Nama penuh?
5: Erika Natasha binti Dahlan.
4: Erika Natasha. Bangsa Natasha, apa Erika?
5: Bugis.
4: Bugis. Jadi mesti menu-menu Bugis akan dikongsikan.
5: Okey.
4: Jadi hari ini Erika akan berkongsikan resepi apa tu, Erika?
5: Resepi peria sumbat.
4: Peria sumbat.
3: Woi, peria sumbat.
4: Selalu buat ke, Erika?
5: Selalu tengok saya punya mama yang buat.
4: Selalu buat. Dan ini makan kalau peria sumbat ni, makan selalu ni makan dengan apa?
5: Dengan nasi panas.
4: Makan begitu saja ya?
5: Ya.
4: Bukan selalunya orang makan dia kalau peria sumbat ni kan, Wan? Dengan mie tahu kan?
3: Mie tahu selalunya lah.
4: Tapi kalau macam Erika, keluarga Erika makan bersama dengan nasi.
3: Nasi.
4: Okey, jadi kita belajar bersama-sama.
3: Ya, itu paling penting sebenarnya.
4: Okey, bahan-bahan yang kita perlukan, Erika, untuk resepi peria sumbat ni.
5: Yang pertama mestilah dengan peria. Minyak masak, bawang merah, bawang putih, cili besar, serai, air, udang dan santan.
3: Itu je bahannya.
4: Kita perlukan udang ya, bukan ikan.
5: Bukan.
4: Udang. Maksudnya peria sumbat
3: udang.
4: Pria udang sumbat.
3: Gitulah.
4: Okey, jadi cukup simpel kan, Wan? Bahan-bahan.
3: Simpel bahan, mesti cara buatnya ni senang sikit.
4: Ya, tapi hasilnya mesti menyelerakan.
3: Ya.
4: Walaupun simpel, tapi pasti menyelerakan. Okey, cara membuatnya, Erika.
5: Yang pertama, sediakan peria, basuh sehingga bersih, dan potong ikut saiz yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk bahan sumbat, tumbuk bawang merah, bawang putih, halia, serai, cili besar hingga halus. Tambahkan serbuk kunyit.
4: Kunyit, ya?
5: Yang ketiga, letakkan sedikit isi udang, tumbuk lagi. Yang keempat, tambah isi kelapa dan tumbuk.
3: Isi kelapa, okey.
5: Yang kelima, dah tumbuk semua, letakkan dalam bekas, campurkan dengan tepung, takkan penambah perasa seperti lada semula, gula dan
4: garam.
5: Garam dan sebagainya. Itu yang bila sudah siap semua, sumbat di dalam peria yang telah disediakan dan ketepikan. Untuk menumis pula.
4: Ditumis, ya?
3: Ditumis.
5: Bahan-bahan yang sudah diaduk itu.
4: Bahan-bahan semua itulah.
3: Okey,
4: ditumis.
5: Bawang merah, bawang putih, cili besar sehingga wangi.
4: Okey, kita tumis.
5: Bila dah naik bau, masukkan sedikit air dan udang. Ke-10 sudah mendidih air tuh, baru masukkan peria dan santan. Masak peria sehingga masak. Tambahkan bawang jika berminat lah.
3: Jika mau lah.
4: Jadi kita masak. Masak.
5: Lepas tu sedialah untuk dihidang.
3: Begitu je ya.
4: Begitu je ya cara-caranya. Mudah lah kan untuk disediakan. Ini kalau Erika makan macam mana? Makanan makan biasa ke ataupun ada hari-hari tertentu?
5: Sebelumnya kalau begitu kendurilah.
4: Dimuatlah. Nanti Erika akan buat. Lepas ni kita akan rasa bersama-sama. Erika. Betul lah, Erika?
5: InsyaAllah.
4: Terima kasih kita ucapkan, Wan.
3: Ya, kepada Erika. Untuk resipi pertamanya, peria sumbat.
4: Peria udang bersumbat.
3: Sumbat.
4: Sedap. Macam saya boleh tukarlah kepada ayam, kepada ikan. Makan udang kan. Tapi sebenarnya kita boleh variasikan lagi lah. Selain daripada udang, ikan, ayam, ketam pun sebenarnya boleh kan? Mengikut selera masing-masing lah kan.
3: Betul
4: lah. Terima kasih kita ucapkan,
3: Erika.
4: Erika, dan esok ada lagi resepi yang akan dikongsikannya, Erika. Esok resepi apa tu, Erika?
5: Esok berongko.
4: Berongko. Jadi kita akan bersama dengan Erika esok. Sekali lagi terima kasih.
5: Sama-sama.
3: Baik, kita akan bersua lagi esok untuk Ayu ke Dapur siap hari ini, hari kedua. Bersama dengan Erika. Sampai berjumpa lagi.
4: Bye.
3: Selamat mencuba.
4: Assalamualaikum.
2: Ayo ke dapur. Ayo ke dapur.

secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya.

0: MB2B.
1: Music back to back.
0: Expressing music with a true sound.

music back to back.

orang tua adalah kunci keberkatan. Raihnya dengan doa, lawat dan hubunginya. Message menuntun ke surga ini terpilih dari stesen pilihan anda. Kawau FM. Let's go. This is your radio.

0: belajar bukanlah penting berapa jam menelaah buku. Tapi yang paling penting, banyak mana kita fokus dalam pembelajaran. Sebagaimana anda fokus mendengarkan kami di Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Ayuh, takkanlah hayal lagi.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: FM 淘宝 FM。
1: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakan.
2: Dehidrasi, keadaan saat cairan tubuh yang masuk lebih sedikit berbanding cairan tubuh yang keluar. Tubuh anda mengalami dehidrasi sekiranya anda merasa kehausan luar biasa, kurang buang air kecil, air kecil berwarna pekat, kelesuan, pening kepala dan kekeliruan. Dehidrasi boleh mengakibatkan komplikasi serius seperti strok haba, kegagalan buah pinggang, sawan dan pengsan. Dehidrasi mencegah lebih baik dari merawat.

Ya, 11.07 minit pagi waktu ini. Hello semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Macam lagu tadi cakap, masanya sudah tiba Syok Layan bersama anda untuk hari ini 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1447 Hijriah. Anda berteman dengan saya Muhammad Safwan Junid dari KJ yang akan bermula ketika ini menemani anda 11 pagi sehinggalah ke pukul 3 petang nanti menerusi segmen Syok Layan. Ada hiburan lagu-lagu rock akan menemani anda tengah hari nanti dan juga pastinya hiburan pelbagai lagu untuk anda semua bermula jam ini. Terima kasih atas kesetiaan anda sejak awal pagi tadi. Anda telah ditemani oleh Anne dan juga Kayum menerusi rentak pagi. Terima kasih untuk rakan-rakan penyampai saya untuk rentak pagi tadi. Dan saya akan mengambil alih tugas untuk berkongsi info kepada anda, menghiburkan anda dengan pelbagai pengisian jugalah. Ya, di jam yang pertama ini kita ada lagu-lagu Kuasa 2, kemudian kita ada Formula Kak Gorgeous dan juga perkongsian info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4. Okey, hari Isnin, hari ini hari permulaan untuk anda mula bekerja kembali. Tidak kisahlah di bidang mana, industri mana anda bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab dan tugasan anda semua. Sambil itu, sambil anda juga melayan kami menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan harapkan semuanya sihat-sihat saja hari ini. Tidak ada sakit-sakit. Kalau sakit, terus-terus bawa pergi jumpa doktor. Okay? Bawa pergi pemeriksaan. Takut ada yang tidak kena dengan badan anda kan. Takut pula sakit-sakit yang kita tidak mahu. Jadi prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Okey, begitu juga untuk tahap kesihatan kita tu sebenarnya dipengaruhi oleh bagaimana kita mengendalikan kehidupan kita, lifestyle kita, cara hidup kita, cara pemakanan kita, adakah kita aktif ya bersukan ataupun bersenam dan mengikut kesesuaian dan intensitinya tu berdasarkan kepada kemampuan anda. Jangan pula nanti bila si Wan Jie cakap suruh bersenam, tiba-tiba lah pula dia pergi angkat berat yang lebih dari beban. Takut nanti lain pula jadi. Tiba-tiba slip disk lah pula. Tiba-tiba nanti otot koyak lah pula. Okay? Kita tidak mahu macam tu. Jadi kalau boleh, mula dari bawah bila kita ingin menurunkan berat badan ataupun ingin lebih cergas dan lebih sihat dalam kehidupan kita. Apa pun terus layan Syok Layan bersama dengan kami di Tawa WFM. Berhibur bersama dengan Bosan. Ini dia One in a Million, lagu pembuka tirai Syok Layan kita untuk hari ini.

0: paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

0: Bebaskan melangkah bersama Tawau FM, pilihan Anda.
1: Teruskan memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan Anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

Satu lagi naskah muzik yang perlu anda dengar sebenarnya, yang menggabungkan Malaysia dan Indonesia. Lagu yang didendangkan oleh penyanyi Malaysia Mila Jirin dan komposer untuk lagu tersebut adalah Ilham Baso dari Indonesia. Dengan judul lagunya Tersimpan Dalam Hati, baru saja menghiburkan anda 11.21 minit pagi ketika ini. Baik, selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Jangan lupa untuk titipkan salam, kita dikasihkan salam anda, ucapan anda menerusi dua platform yang kami sediakan untuk anda seperti biasa, iaitu WhatsApp Tawau FM 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah bermula janji rok, nanti kita akan bacakan respon-respon, ucapan-ucapan dan salam yang anda kirimkan. Okey, baik, kita teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu daripada Sheila on 7 dan di Shot Layan.

Ya, kalau dengar lagu ni mesti kita teringat dengan satu cerita zaman-zaman 60-an, cerita P. Ramlee, Young Jin yang dia nyanyikan untuk anaknya. Ding ding ding ding ding ding. Ha, kan mungkin itu menjadi inspirasi untuk Andy Bernadi menghasilkan lagu Ding Geding ini yang telah pun menghiburkan anda 11.32 minit pagi waktu ini. Alright, cuaca hari ini cuaca yang agak menarik kita untuk tidur kan, untuk melelapkan mata. Tapi dalam waktu bekerja memang susahlah kita mau layan perasaan itu dan kita kena lawan perasaan itu. Ada banyak sebenarnya cara untuk anda mengurangkan rasa mengantuk, seperti bila bekerja anda berdiri. Okay, ada kadang-kadang bagi mereka yang berkemampuan, mereka boleh membeli meja yang boleh naik tu. Okay, kita tekan butang di bawah meja tu, dia akan naik. Jadi kita boleh berdiri sambil buat kerja menaip tu. Ataupun kalau tidak ada, anda boleh lakukan pelbagai lagi aktiviti lain seperti buat senaman-senaman ringan di pejabat anda. Dan salah satu daripadanya juga adalah untuk minum kopi. Okey, minum kopi ataupun minum sesuatu yang masam supaya anda terjaga daripada tidur anda macam lagu Ella, kan? Okey, apapun, mudah-mudahan dipermudahkan kerja-kerja anda supaya tidak mengantuk. Saya tahu banyak yang terpaksa, banyak yang perlu menyelesaikan tugasan-tugasan mereka hari ini. Ada due date hari ini, jadi mereka kena lawan juga mengantuk tu dan semoga berjaya untuk melawan rasa mengantuk anda, terutamanya dalam keadaan sejuk-sejuk lagi macam ni kan. Susah tu memang kita mau melawan, tapi ada sejak cara yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan rasa mengantuk itu ya. Baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu-lagu Kuasa 2. Ayuh kita berhibur bersama-sama dengan lagu daripada Nadira. Masa untuk sesuatu yang lebih

0: Kedua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Turn it up, let's go.

0: Yeah, itu tadi lagu-lagu Kuas Dua bersama-sama dengan Nadira. Ada lagu Bukan Lagi Kita yang tentunya menaikkan nama Nadira di industri muzik tanah air, dan juga Cuba Jadi Aku terbaru daripada Nadira, lagu yang dicipta oleh Hail Husaini, membawa kita ke 11.42 minit pagi ketika ini. Baiklah, bagi anda yang mempunyai masalah ini, mungkin boleh mencuba petua daripada Kak Gorgeous ini menerusi formula Kak Gorgeous.
1: Formula bukan
2: separam formula.
1: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Kenapa ni hidup-hidup? Kenapa?
0: Macam ada
1: wangi kan Kak Gorgeous? Kan?
0: Yalah Kak Gorgeous wangi. Ini macam yang, ya ampun,
1: bulat yang berbau ni.
0: Kalau makin gendut,
1: aduh, itu dah makin bulat. Bulat. Cuba pergi ambil dulu daun pandan. Daun pandan ni untuk kasih harumkan badan.
0: Oh, di belakang tu daun pandan.
1: Iya, iya. Cuba pergi ambil dulu. Ambil daun pandan.
0: Okay.
1: Ambil macam 20 helai lah macam tu.
0: Banyaknya.
1: Caranya kita kisar.
0: Okay,
1: lepas 15 sehingga 20 helai. Kita tapis. Jadi kita ambil jusnya tu, baru dicampur dengan air biasa. Baru mandi dengan air tersebut sambil gosok-gosok di badan bulat. Jadi wangi. Kan bau pandan tu wangi.
0: Macam aku sendiri pun tak tahan bau ku, Kak. Mintalah daun pandanmu ya, 30
1: helai. Ambil di belakang. Banyak tu di belakang.
0: 30 helai.
1: Oi, sampai 30 helai. Ambillah.
3: Nak cantik, nak sihat,
2: dengarkan
3: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawa FM.

0: FM ومحطات من اختيارك.
1: Baiklah, saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu salat fardu sepanjang hari ini, Isnin 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijriah. Pagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna, tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu salat fardu zuhur 12.14 minit tengah hari, fardu asar 3.39 minit petang, fardu maghrib 6.25 minit petang, fardu isyak 7.40 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.47 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.17 minit tengah hari, fardu asar 3.42 minit petang, fardu maghrib 6.27 minit petang, fardu isyak 7.42 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.51 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Ya, Tawar FM, stesen pilihan anda waktu sekarang sudah pun 11.54 minit pagi dan menghampiri 12:30 hari. 12:30 nanti kita akan berhibur menerusi zon janji rock Tawar FM. Jadi ucapan-ucapan anda kita akan sampaikan, dedikasikan di ruang udara Tawar FM nanti bermula 12:30 hari. Dan tentunya lagu-lagu rock akan berkumandang menghiburkan anda, menemani anda untuk tengah hari nanti bermula 12:30 hari nanti sampailah ke pukul 2:30 petang. Dan anda yang lain terus kirimkan ucapan dan salam anda. Dan jangan lupa okay, untuk anda saksikan perlawanan separuh akhir untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mana hari Rabu ini anda boleh saksikan ya, Perancis menentang Sepanyol bermula 3 pagi. Dan juga pada hari berikutnya, hari Khamis 16 Julai, England akan bertemu dengan Argentina. Okay? Dan ramai yang menjangkakan macam-macam jangkaan. Saya dengar ada yang kata Perancis bertemu Argentina, ada yang kata Spanyol bertemu England, ada yang kata Perancis bertemu England, ada yang kata juga Spanyol bertemu Argentina. Okey, apa-apa pun kita nantikan keputusannya nanti untuk perlawanan peringkat akhir. Terus setia bersama dengan kami di Tawar FM, berhibur bersama dengan Datuk Nora Samudra Syoklayan.

0: Power FM.
1: Pilihan anda.
2: Janji Rock, Tawau FM, stesen pilihan anda. 12.08 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani dan selamat hari Isnin untuk anda semua rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Anda kini sedang mendengarkan Zon Janji Rock Tawau FM edisi 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijriah. Masih lagi anda bertemankan saya Wan J Muhammad Safwan Junid di sini untuk bertemankan anda, menemani anda sampailah ke pukul 3 petang nanti. Dan tadi anda telah pun berhibur bersama-sama dengan lagu Cinta Bukan Ilusi daripada Dato' Awi, lagu yang dicipta oleh Saman dan liriknya ditulis oleh Awira, lagu yang diminta oleh rakan kita di WhatsApp Tawau FM, si Don Mohawk. Assalamualaikum DJ, moga ceria selalu. Din Mohawk katanya, Abang Lori, dengan ucapan selamat bekerja bagi orang yang bekerja dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Terima kasih. Itu antara rakan kita yang menyampaikan ucapan di WhatsApp Tawau FM 0894903838. Dan insyaAllah nanti selepas Zuhur nanti kita akan bersiaran secara langsung di TikTok Tawau FM. Jadi standby lah untuk anda yang mahu lagu rock anda dimainkan di ruang udara Tawau FM, boleh request. Nanti kita akan lagu yang terpilih kita akan mainkan di ruang udara Tawau FM menerusi TikTok Tawau FM ya. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 12.10 minit tengah hari. Kita kongsikan sekali lagi sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, waktu solat fardu zuhur untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 12.14 minit tengah hari. Manakala bagi anda yang berada di zon 4 Tawau Barat pula, waktu solat fardu zuhur adalah 12.17 minit tengah hari. Terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah kembali selepas azan zuhur nanti. Jangan ke mana-mana, setia bersama dengan kami Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaf FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.42 minit petang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, apa khabar? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, muslihat dan taktik perang pun sedang diatur secara licik bahawa tentera Quraisy dan Ghadfan akan menyerang kota Madinah dari luar, sementara Bani Quraidah yakni Yahudi akan menyerang dari dalam, yaitu dari belakang barisan kaum muslimin, sehingga mereka akan tersepit dari dua arah. Diharapkan kaum muslimin akan hancur dan hanya tinggal namanya sahaja. Demikianlah tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian. Pada suatu hari, kaum muslimin tiba-tiba melihat pasukan tentera yang besar marah mendekati bandar Madinah, membawa bekalan sangat banyak dan senjata lengkap untuk menyerang dan menghancurkan. Kaum muslimin panik dan mereka bagaikan kehilangan akal sebaik melihat suasana yang tidak disangka-sangka tersebut. Keadaan mereka digambarkan oleh Al-Quran seperti mana berikut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Ahzab ayat 10 hingga 11. A'udzubillahi minasyaitanirrojim. Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absar wa balghatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zunun hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Masa itu ialah masa tentera musuh datang melanggar kamu dari sebelah hulu dan dari sebelah hilir, yakni tempat pertahanan kamu. Dan masa itu ialah masa pemandangan mata kamu tidak berketentuan arah kerana gempar dan bingung, serta hati pun resah gelisah kerana cemas takut. Dan kamu masing-masing pula menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan. Pada saat itulah diuji orang-orang yang beriman dan digoncangkan perasaan dan pendiriannya dengan goncangan yang amat dahsyat. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, 24,000 tentera di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah menghampiri kota Madinah dengan maksud hendak mengepung dan melancarkan serangan ke atas kaum muslimin dengan tujuan untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama serta para sahabat-sahabatnya. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah di Tawaf FM.

0: Wow FM,
1: pilihan anda.
0: Janji Rock, Tawau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani dan salam hari Isnin untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita kembali bersua menerusi Janji Rock di segmen Syok Layan untuk edisi hari ini 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijriah. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk anda yang sudah selesai menunaikan solat fardu zuhur. Dan bagi ada yang tengah menikmati makan tengah hari, selamat makan tengah hari untuk anda semua. Dan sambil-sambil ada layan Janji Rock Tawau FM, anda juga boleh saksikan ya. Kalau saya tengok di hadapan saya ni, di kaca TV sekarang tengah ditayangkan Expedition with Steve Backshall, yang mana kalau saya tengok rancangan ini sebenarnya beliau menerokai hutan-hutan yang ada di sekitar Asia terutamanya ya. Dan ketika ini beliau tengah meneroka, saya tidak pasti gua mana, tapi memang sangat-sangat menarik rancangan ini ya. Ini antara rancangan yang ditayangkan di saluran TV 1 yang anda boleh saksikan juga menerusi RTM Click. Anda boleh buat turun RTM Click menerusi Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery, ataupun anda boleh terus ke laman sesawang www.rtmclick.rtm.gov.my. Apapun, kita tengah bersiaran secara langsung juga di TikTok Tawau FM ketika ini. Jadi boleh masuk, okay, minta lagu rock anda dan lagu terpilih kita akan mainkan di ruang udara Tawau FM. Baik, cakap pasal makanan kan, pasti ramai yang menggemari raja buah ataupun durian ini ya. Dan kepuasan sebenarnya pasti terletak pada ulas durian yang tebal dan berwarna kuning keemasan. Itu memang tidak dinafikan jenis durian yang kita suka. Dan warna terang itu sering dikaitkan dengan rasa yang lebih lemak, manis dan menyegarkan. Tapi kadang-kadang bila kita berharap tinggi menggunung, kita tiba-tiba jadi kecewa apabila durian yang kita beli rupanya isinya berwarna putih. Dan ini perkongsian daripada seorang pengguna TikTok yang dikenali sebagai Nur. Beliau telah memberikan panduan untuk anda memilih buah yang berpotensi memiliki isi berwarna kuning, mudah dan praktikal. Dan tips yang dikongsikan iaitu hanya berdasarkan pemeriksaan pada bahagian tangkai durian saja. Katanya, sebelum membuat pilihan, luangkan sedikit masa untuk melihat warna tangkai durian dan ia boleh dijadikan petunjuk awal terutama jika anda mempunyai pilihan terhadap warna isi tertentu. Walau bagaimanapun, Nur mengingatkan bahawa tips yang sering diamalkan oleh setengah pembeli dan penjual ini bukan satu kaedah yang tepat sepatutnya. Dan menurutnya lagi, warna isi durian yang sebenarnya masih lagi dipengaruhi oleh beberapa faktor luaran seperti variety, tahap kematangan dan juga keadaan buah itu sendiri. Dan ini adalah langkah-langkah untuk memerhatikan kalau anda ingin mendapatkan isi durian yang berwarna kuning. Tiba-tiba rasa macam makan durian ya. Okey, yang pertama sekali, tangkai durian, tangkai kuning dikatakan petanda isi kuning. Kata Nur menerusi video itu, durian yang mempunyai tangkai berwarna kekuningan lazimnya mempunyai isi yang lebih kuning apabila dibuka. Dan tips ini sering dijadikan panduan oleh mereka yang menggemari isi durian berwarna terang. Dan kalau tangkai putih pula, biasanya isi berwarna putih. Contoh kalau macam tangkai durian itu kelihatan lebih putih ataupun lebih pucat, isi di dalamnya pula dikatakan cenderung berwarna putih ataupun krim cerah. Dan cara paling tepat buka buah. Okey, kita kena tengok juga, walaupun kita sudah tengok dari tangkainya putih ataupun kuning, okey, tetap juga kita kena buka isinya baru kita tahu ulasnya itu berwarna kuning ataupun putih. Okey, namun demikian, tip melihat warna tangkai boleh dijadikan panduan ringkas ketika memilih buah yang masih belum dibelah. Okey, kita boleh cuba-cubalah ya nanti kalau memilih durian. Sekarang ni musim banyak juga masih durian kan. Ada buah-buahan lain pun tidak kurang juga meriah. Okey, memeriahkan kehidupan kita di musim buah ini. Tapi sentiasa beringat, makan biar berpada-pada. Jangan terlalu makan banyak sampai boleh menjejaskan kesihatan anda ya. Baik, Rakan kita di TikTok, Rosma binti Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tengah hari khas untuk DJ Wan J yang comel. Terima kasih. Pertama kali saya dicakap comel. Ada juru teknik yang bertugas katanya didoakan sihat walafiat hendaknya. Jumaria Amin ada juga di TikTok Tawau FM. Ada Chox, ada Fadil Said apa ni? Baja. Okey, ada Tawau join, Zati KLCC ramai ya. EY pun ada juga tadi berada di TikTok Tawau FM. Dan kalau anda mahu pilih lagu rock, boleh kongsikan di TikTok Tawau FM. Nanti kita akan pilih lagu mana yang kita akan mainkan di ruang udara Tawau FM. Dan kita bagi ruang kepada yang lain yang belum memilih. Dan rakan-rakan kita juga, anda boleh kirimkan ucapan dan salam juga menerusi WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM. Stay sane, pilihan anda. Bro AK, sihat-sihat selalu DJ Handsome katanya. Terima kasih. Tika-tika, hello DJ Wan J, sihat selalu buat semua. Zila, salam DJ Wan, selamat tengah hari. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama dengan lagu yang diminta oleh EY menerusi TikTok, Analisa Remaja Janji Rock.

Lagu yang direquest oleh Chox di TikTok dengan lagu Mantera berjudul Serangan, Asyik dan Syahdu. Okey, mula-mula dikata lagu Mantera, saya rasa saya terbayang lagu rancak, tapi sebenarnya lagu Syahdu. Terima kasih Chox untuk pilihan lagu itu. Lagu Slow Rock menghiburkan anda 12.54 minit tengah hari waktu ini. Baik, kita nantikan utama satu tengah hari nanti seketika saja lagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Dan selepas berita utama satu tengah hari nanti, kita akan teruskan lagi hiburan menerusi Zon Janji Rock di Tawau FM. Terus kirimkan salam dan ucapan anda di Facebook, di WhatsApp dan juga di TikTok Tawau FM. Ini dia Oasis, permintaan lagu daripada Kak Ian, Wonderwall.

0: Pelan kontingensi keterjaminan makanan negara diperkukuh bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata ia dilaksanakan menerusi teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi dalam memastikan bekalan makanan negara kekal stabil.
1: Antara pelan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah rangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat. Memperkukuh pemantauan pasaran menerusi sistem amaran awal menggunakan kecerdasan buatan AI di bawah portal pengawasan serta intervensi bekalan dan pasaran agro makanan SISTA bagi membolehkan intervensi proaktif dilaksanakan dengan cepat.
0: Datuk Chan Fung Hin. Malaysia gesa pemansuhan kuasa veto Majlis Keselamatan PBB yang disifatkan tidak adil serta menjejaskan kredibiliti badan dunia itu. Menurut Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni, Malaysia konsisten menyokong reformasi menyeluruh terhadap Majlis Keselamatan PBB termasuk usaha memperkukuh ketelusan serta memastikan sistem perwakilan yang lebih adil selaras dengan realiti geopolitik semasa. Penggunaan kuasa veto perlu dimansuhkan terutama dalam menangani konflik di Asia Barat serta mempertahankan hak rakyat Palestin.
2: Antara kemajuan yang tercapai dalam menambah baik dan meningkatkan ketelusan Majlis Keselamatan PBB ialah kelulusan inisiatif veto melalui resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 pada tahun 2022. Malaysia telah mengundi menyokong resolusi ini. Resolusi ini menetapkan bahawa apabila kuasa veto dilaksanakan oleh mana-mana anggota tetap Majlis Keselamatan PBB, Perhimpunan Agung PBB secara automatik harus bersidang dalam tempoh 10 hari bekerja untuk membahaskan isu yang telah diveto. Penjelasan harus diberikan oleh anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang berkaitan. Pendekatan ini sudah dilaksanakan.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Lukan Isman berkata Malaysia telah mengemukakan pencalonan rasmi untuk menganggotai semula Majlis Keselamatan PBB sebagai anggota tidak tetap bagi tempoh 2036 hingga 2037. Katanya pendirian Malaysia berhubung reformasi badan dunia itu akan terus diperjuangkan pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81 di New York September depan. Jelasnya komitmen itu mencerminkan usaha berterusan Malaysia dalam memperjuangkan keamanan sejagat serta mempertahankan pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa. Usaha memperkukuh tadbir urus dan integriti institusi perlu terus diperkasa bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pelaksanaan dasar kerajaan susulan pilihan raya negeri PRN Johor baru-baru ini. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim berkata pengukuhan institusi amat penting bagi memastikan setiap dasar dan penyampaian perkhidmatan dilaksanakan secara berkesan sekaligus memberi manfaat secara langsung kepada rakyat.
3: Dari segi tadbir urus yang telus, sebenarnya dari segi integriti kepimpinan itu, saya rasa perkara itu telah dilaksanakan dengan baik oleh PMX dari dasar-dasarnya. Cuma berkenaan dengan tadbir urus adalah bagaimana kerajaan boleh memberi satu nafas baru kepada institusi supaya integrity of institution itu boleh dipercayai oleh rakyat supaya dari segi operasionalnya rakyat mendapat manfaat dari setiap dasar yang dibuat oleh kerajaan. Jadi apabila kedua-dua kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan berpastikan kepada kehendak dan keperluan rakyat, maka berkaitan dengan kerjasama dan keserasian itu tidak akan timbul kerana mereka mempunyai objektif yang sama, bukan berdasarkan kepada objektif kepartian.
0: Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim. Kira-kira 3.4 juta ringgit tahun ini diperuntuk bagi memperkasa pembangunan Belia Pahang secara menyeluruh. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosti Wan Ismail berkata, peruntukan itu akan digunakan bagi memperkukuh pembangunan Belia dalam aspek kepimpinan, pendidikan, sukan dan kemahiran. Menurutnya, kerajaan negeri mahu melahirkan lebih ramai belia yang cemerlang sebagai usahawan, pencipta teknologi, atlet bertaraf dunia dan pemimpin masa depan. Banjir di Melaka semakin berkurangan apabila hanya 47 penduduk terjejas banjir daripada 12 keluarga masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di negeri itu. Setakat pukul 8 pagi tadi, berbanding 800 orang daripada 266 keluarga petang semalam. Menerusi portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua penduduk terjejas ditempatkan di PPS daerah Alur Gajah dan Jasin. 5 penduduk sekeluarga masih ditempatkan di Balai Raya Kampung Seri Jeram, Alur Gajah. Manakala di Jasin pula, 42 orang daripada 11 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Tehel. Mahkamah Persekutuan hari ini mengekalkan pembebasan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Menerusi keputusan majoriti 2-1, Hakim Datuk Cik Muhammad Rozima Ghazali dan Datuk Colin Lawrence Sekerah menolak rayuan akhir pendakwaan untuk mengembalikan sabitan dan hukuman terhadap Syed Saddiq. Manakala Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Seri Abu Bakar Jaiz yang mempengerusikan panel 3 hakim memberikan keputusan bertentangan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dan Sepanyol akan membuka tirai aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi Rabu sebelum pertembungan epik antara juara bertahan Argentina dengan England sehari kemudian, mengimbau aksi bersejarah suku akhir Piala Dunia 1986. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mendedahkan dalam perlawanan itu pemain nombor 10 Lionel Messi bakal membuat penampilan antarabangsanya ke 206, namun buat pertama kali akan berdepan England dalam karirnya. Skuad The Three Lions juga memiliki ikon nombor 10 mereka, Jude Bellingham, selain penggempur yang juga kapten pasukan Harry Kane. Sementara itu, aksi separuh akhir pertama antara Spanyol dan Perancis tumpuan terarah kepada bintang muda Spanyol, Lamine Yamal. Bagaimanapun, prestasinya setakat ini masih belum menyerlah, hanya menjaringkan 1 gol daripada 6 perlawanan. Perancis pula mempertaruhkan ketajaman Kylian Mbappe yang sudah meledak 8 gol, berkongsi kedudukan sebagai penjaring terbanyak bersama Messi ketika ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Amerika Syarikat melancarkan gelombang baharu serangan ke atas Iran susulan ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Media Iran IRNA melaporkan serangan menyasarkan beberapa kawasan termasuk Pulau Qasem dan Bandar Abbas. Manakala Tehran bertindak balas menyerang beberapa sasaran di negara teluk. Ketegangan itu sekaligus mendorong harga minyak dunia melonjak lebih 4%. Dengan niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat kepada hampir $79 Amerika setong, manakala West Texas Intermediate melepasi $74 setong. Sementara itu, letupan di sebuah stesen pam air di Mashhad, wilayah Khuzestan awal pagi tadi mengorbankan sekurang-kurangnya seorang. Menurut Timbalan Gubernur Khuzestan, Waliullah Hayati, serangan udara Amerika di barat daya Iran itu turut mencederakan 4 yang lain. Manakala serangan di Pulau Farur turut membunuh seorang pekerja telekomunikasi. Berikutan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak menghentikan segera serangan dan kembali kepada rundingan damai. Sekurang-kurangnya 51 orang terkorban manakala puluhan lagi cedera susulan banjir dan tanah runtuh di Tenggara Bangladesh. Menurut Kementerian Pengurusan Bencana dan Bantuan Bangladesh, 28 orang maut di Cox's Bazar. Kebanyakannya etnik Rohingya yang tinggal di kamp pelarian. Manakala 13 nyawa terkorban di Chattogram, Bandar Ban 6, Ranggamati 3 dan Mulzi Bazar 1. Hujan lebat dijangka berterusan hingga Selasa ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Pilihan Anda.
1: Awal FM Station, pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Selamat kembali bersama dengan 1J Jam yang kedua, Janji Rock. Jam yang ketiga, Syok Layan untuk edisi hari ini. Dan anda tadi telah pun dihiburkan bersama-sama dengan lagu Seribu Tahun Takkan Mungkin yang diminta oleh rakan kita Tajuddin Sukor di TikTok Tawau FM. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami di TikTok Tawau FM. Ada tadi tidak terbaca sudah ucapan yang ternaik ke atas kan. Okey, ada Joe Wing baru masuk. L dari salam kenal dari Nunukan Indonesia, katanya makasih ya L. Razik Khan, ada juga Tika Tix, One X Han, katanya baru sampai ke Tawau. Okey, selamat datang ke Tawau. Untuk ada yang baru datang ke Tawau, terima kasih banyak-banyak. Junaidi, Muiz Hot Chicken, ada juga CEO menyamar baru masuk. Yanti Masidi, ada juga. Okey, terima kasih. Si Andi katanya mau keluar kejap, bosku ambil anak di sekolah SMK Agasih. Okey, kepada anda yang dalam perjalanan untuk ambil anak-anak anda, hati-hati memandu ya. Terutama di kawasan sekolah, jangan memandu secara melulu, memandu dengan berhati-hati. Takut pula nanti kejadian yang tidak diingini berlaku. Jadi sentiasa berhati-hati, berwaspada dengan keadaan sekeliling anda. Kalau nampak sudah di kawasan sekolah, pandu dengan perlahan. Kan ada bam di kawasan sekolah tu, itu sebenarnya bertujuan untuk memperlahankan kenderaan anda. Jangan pula di sanalah anda hantam juga kelajuan yang tinggi gara-gara mau cepat barangkali. Okey, sentiasa berhati-hati dalam pemanduan anda. Okey, baik. Nanti kita akan kongsikan kepada anda, tadi sudah pasal durian, kita mau kongsikan pula nanti berkenaan dengan rahsia tanah terpakai subur semula. Okey, yang dikongsikan di media sosial, nanti kita akan share kepada anda semua di ruang udara Tawau FM. Apapun kita ingin menyapa rakan kita di WhatsApp, ada Sam Chromebox, macam biasa batin dua saran ini di bengkel. Salam untuk Nulisa Ryan, Nur Jeruk, Aida, Raima, Ima, Culi, Sudi, Stay Cool, semua rakan geng bengkel dan family Sam walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih wajah. Assalamualaikum. Aida Wahyuni ke Aida. Assalamualaikum. Salam santun silaturahim. Salam dua jari katanya. Hai Wan, Aida di sini. Salam Syok Layan untuk semua pendengar setia Tawau FM. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah dimainkan. Untuk Wan J, selamat bertugas. Hati-hati memandu ketika pulang nanti. I love Tawau FM. Curi sekejap si Wafa punya dia. Dia punya trademark. Terima kasih ke Aida. Di Facebook ada Zila Novella, Ezora Octavia. Assalamualaikum DJ. Salam Syok Layan. Dia Bulentong Om Hawan. Happy lunch nanti, semoga ceria. Selamat pagi untuk rakan-rakan Tawau FM, stesen pilihan anda di mana jua. Semoga ceria, jaga kesihatan semua. Happy Konti DJ 1J. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Terus kirimkan salam dan ucapan anda. Kita akan baca lagi nanti selepas berita dari Sub FM 1.30 minit tengah hari. Rakan kita Arman, dia minta lagu ini, Hidup Bersama, nyanyian Ekspedisi Janji Rock.
2: Oh, sorry.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Rock. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web

0: Tawa akan kembali. Kuasa Tua dikuasakan untuk anda oleh Tawa FM. Sesen pilihan anda.
1: Tawa. Tawa FM. Radio pilihan anda.
2: Ya, Tawa FM, sesen pilihan anda. Itu tadi lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan Ratu Rock Ella. Dengan judul lagunya Permata Biru yang diminta oleh rakan-rakan kita di TikTok Andi dan juga Mami Jun. Lepas tu lagu Pengemis Cinta yang direquest oleh Mazlan. Okay, Mat Mazlan tadi juga di TikTok Tau FM. Baik, 1.55 minit tengah hari. Seketika nanti, ya Allah, kita akan beralih ke jam yang terakhir untuk segmen Syok Layan dan juga Janji Rock. Dan terus bersama dengan kami di jam yang terakhir nanti. Dan kita akan teruskan lagi hiburan Janji Rock di setengah jam yang seterusnya. Namun demikian, kita berhibur dahulu dengan Ikrar Perwila versi Rusty Blade yang diminta oleh rakan kita di TikTok, Kak Mas.

0: Jesse Rock.
1: Tawau.
2: Tawau FM.

0: radio pilihan anda.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan anda.
1: Selamat kembali bersua di jam yang terakhir Syok Layar dan juga Janji Rock untuk hari ini 13 Julai 2026 27 Muharram 1448 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Sudah salam Malaysia Madani dan salam hari Senin untuk anda semua rakan pendengar Tawau FM. Kita masih lagi akan berhibur dengan lagu-lagu rock menerusi zon Janji Rock ini sehingga ke pukul 2.30 minit petang. Kita hello-hello dulu rakan-rakan kita yang ada di WhatsApp Tawau FM. Nisha Elisha dari Sempurna. Waalaikumsalam. Hai Wan Cik, apa khabar? Semoga diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Lokasi sekarang macam biasa di Kunak sambil santai-santai sambil lain Tawau FM. Di Kunak ini 11.32 pagi tadi mendung saja. Salam Syok Layan Janji Rock untuk semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tawau FM di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Layan terus Tawau FM, mantabah bertemankan Wan Cik dengan hiburan best-best. Terima kasih. Selamat berkonti. Dan juga ada Arman, okay, lah yang minta tadi lagu Hidup Bersama tadi ya, Man Kidal namanya. Assalamualaikum, selamat tengah hari semua pendengar setia Tawau FM di mana juga anda berada. Kepada J1J, selamat bertugas, ucapan salam sayang kepada isteri dan anak-anak di rumah. Francis is go. Francis is go tu apa? Adakah Francis keluar ataupun Francis masuk final? Okay, terima kasih Arman. Di Facebook ada Raima Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, selamat petang DJ 1J. Salam Janji Rock, Syok Layan untuk Noranis Nadia, Safwan Kunak dan ramai lagi lah dalam senarai serta semua yang layan Tawau FM. Terima kasih adik-beradikku yang memberi kejutan dengan jamuan makan semalam. Okey, ayam, makan ayam. Dia kata insyaAllah esok baru birthdayku. Okey, 1J happy konti. Juga ada Mami John. Assalamualaikum. Hai DJ 1J, apa khabar? Salam Syok Layan Janji Rock untuk semua keluarga tersayang di mana juga berada, rakan FB, rakan WhatsApp, rakan pendengar setia Tawau FM. Mantap bah. Salam keriduan semua, ucapan untuk Bonda Tantari, Mas Mira, Ning CNR, Makcik Suri-Suri, ramai lagi lah dalam senaraya. Rakan geng KRT Sri Balong, Puan Marini, Elias Emi Hassan, Ketua KRT, semoga kalian sihat walafiat. Amin. Janji Rock. Okey, selamat bertugas 1J, Tawau FM, pilihan anda. Saya suka Tawau FM, terbaik selalu. Terima kasih juga Mami Jun di Facebook rasmi Tawau FM Station, pilihan anda. Okey, Nabila Nur di TikTok katanya, tegu DJ lagu Nama Saya tadi, lagu cinta untuk Nabila tu kan? Oh, gitu. Apapun, saya suka untuk berkongsikan kepada anda. Saya ternampak, terbaca artikel ni tadi. Jadi, mungkin ini di luar jangkauan pemikiran kita semua. Tapi, sememangnya ada buah-buahan yang kita mungkin kalau kita beli di pasar dengan harga yang kita mampu milik, okay. Tetapi sebenarnya di seluruh dunia ini, Jepun adalah antara negara pengeluar untuk pelbagai buah premium dengan harga buah harga luar biasa, dan kebanyakan buah yang dijual adalah buah yang mahal, okay. Ada faktor yang menjadikannya mahal adalah seperti pengeluaran yang terhad, kualiti terbaik dan juga rupa yang hampir sempurna. Okey, menjadikan buah-buah ini bernilai tinggi. Kalau anda tengok gambar-gambar ni, dia betul-betul yang urat-urat buah tu tidak ada cacat celah pun, yang betul-betul macam diukir ya. Dan sebahagian daripada buah ini juga seringkali dijadikan hadiah mewah sempena majlis istimewa dan berjaya mencatat rekod harga yang mengejutkan. Okey, ini dia dikongsikan kepada anda 5 jenis buah yang mahal di dunia. Yang pertama sekali, Yubari King Melon. Okey, kita nampak macam honeydew ataupun melon biasa. Okey, tetapi Yubari King Melon ini menduduki tempat pertama sebagai antara buah paling mahal di dunia. Ia ditanam di Bandar Yubari, Hokkaido, Jepun, dan tembikai wangi premium ini terkenal dengan rasa yang sangat manis, aroma yang harum serta bentuk yang hampir sempurna. Ini yang saya katakan tadi, biasa kalau kita tengok melon, yellow melon ni, tembikai kuning, tembikai susu kah dipanggil ya, ataupun honeydew, biasanya kalau kita tengok di luar, urat-uratnya tu kadang-kadang ada yang terkopek, ada yang bermasalah. Tapi ini urat-urat yellow melon ni, king melon ni, sangat-sangat cantik ya. Dikatakan sepasang Yubari King Melon pernah dijual pada harga sekitar $13,000 hingga $15,000 US, yang lebih, yang menyamai lebih kurang RM55,000 hingga RM64,000 Malaysia, menjadikannya simbol kemewahan di Jepun. Ya Allah, mahalnya. Sepasang buah-buahannya, KU Bari King Melon berada di tangga yang pertama. Di tangga kedua pula, dari melon kita pergi kepada anggur Ruby Roman Grapes. Ruby Roman ini ialah anggur merah premium berasal dari wilayah Ishikawa, Jepun. Setiap biji anggur perlu memenuhi syarat tertentu dari segi saiz, berat dan kandungan gula sebelum boleh dipasarkan. Bayangkan, anggur ni kita mau pasarkan pun kita kena tentukan saiznya, beratnya, kandungan gulanya sebelum kita pasarkan di pasarannya. Dan disebabkan pengeluarannya yang sangat terhad, satu gugusan Ruby Roman boleh mencecah harga sekitar $8,000 hingga $12,000 US. Okey, kali 4 lah tu. 12 kali 4, 48 lebih kurang begitu. Ya Allah, mahalnya buah ni. Itu satu gugus ya guys. Itu baru di tangga pertama dan kedua. Selepas ini kita akan kongsikan 3 lagi buah-buahan yang mahal dari pengeluarnya di Jepun. Okey, kita akan berhibur dahulu dengan lagu daripada Exist. Lagu ini minta oleh Lim Adabah di TikTok Tower FM dengan lagunya Alasanmu. Janji Rock.

0: Energy Rock.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

sebuah lagu yang diterbitkan pada tahun 1987 bersama-sama dengan kumpulan Rockers Kekejaman. 2.23 minit petang sudah ketika ini. Baik, masih lagi berkongsian berkaitan dengan buah paling mahal, buah-buahan paling mahal di dunia. Ia kebanyakannya dari negara Jepun sebagai pengeluarnya. Okey, sudah kita kongsikan tadi, Yubari King Melon di tempat yang pertama dan Robby Roman Grapes di tempat yang kedua. Seterusnya di tempat yang ketiga. Kalau kita makan buah ni, memang senang didapat. Okey, dibuat jus lah, dibikin apa ni, makan-makan sebagai pencuci mulut lah. Senang siap didapatkan. Dipanggil semangka, kadang-kadang dipanggil watermelon, kadang-kadang dipanggil tembikai. Tapi untuk tembikai ini, Densuke Watermelon, ia mudah dikenali sebenarnya menerusi kulitnya yang berwarna hitam tanpa corak jalur seperti tembikai biasa, ya. Dan buah yang ditanam di Hokkaido ini mempunyai isi yang rangup dan rasa yang sangat manis. Saya tertanya-tanya macam mana rangup ya kalau tembikai. Harganya saja boleh mencecah sekitar $4,000 hingga $6,000 US sebiji, bergantung kepada kualiti dan musim. Okey, tembikai dengan harga RM6,000, $6,000, 6 × 4, 24, 24,000 guys. Kemudian yang keempat, Tayo no Tamago Mango. Ini pula mangga. Okey, Tayo no Tamago ataupun Egg of the Sun, itu maksud Tayo no Tamago tadi, merupakan mangga premium dari Jepun yang terkenal dengan isi yang berjus, rasa manis serta warna merah menyala. Oh, mangga merah ya. Dan sepasang mangga ini boleh dijual pada harga sekitar $2,000 hingga $3,500 US, menjadikannya antara mangga paling mahal di dunia. Ada lagi maksudnya lah mangga lain yang mahal ya di dunia ini, dan salah satunya adalah dari Jepun. Dan yang terakhir, di tempat yang kelima adalah Sekai Ichi Apple. Okay. Sekai Ichi itu bermaksud nombor satu di dunia. Apple ini terkenal kerana saiznya yang besar, tekstur rangup dan rasa yang sangat manis hasil penjagaan rapi sepanjang proses penanaman. Tengok pun memang besar dari apple biasa. Dan sebiji apple ini dijual pada harga sekitar $20 hingga $30 US, jauh lebih tinggi berbanding apple biasa. Bayangkan untuk dapatkan sebiji apple ni, anda kena bayar RM120. Okey, walaupun harganya jauh lebih mahal daripada buah-buahan biasa untuk semua buah yang saya sebutkan tadi, tapi buah premium ini melambangkan keunikan, kualiti dan ketelitian dalam industri pertanian sekaligus menjadikannya antara buah paling eksklusif di dunia. Okey, mungkin kalau mau dapat ni, kita kena kumpul dulu gaji-gaji kita untuk pergi ke Jepun, okey, travel lagi ke sana untuk makan lagi buah ni. Rasanya mungkin kalau buah ni dijual dalam bentuk kepingan pun ataupun di dalam bentuk potongan pun, dia adalah relatif lebih mahal daripada buah-buahan yang kita dapati di pasaran biasa. Okey, jadi itu berkongsian berkenaan dengan 5 senarai buah paling mahal di dunia. Kebanyakannya, mungkin kesemuanya saya rasa dalam senarai tadi adalah dari Jepun. Baiklah, 2.26 minit petang sudah ketika ini. Kita akan dengarkan lagu rock terakhir daripada Madsen. Kalau tadi Kekejaman diminta oleh Hakmal di TikTok, Madsen ini pula diminta oleh Abang CEO yang menyamar Abang Beres di TikTok juga. Lagu Tika dan Saat Ini daripada kumpulan Madsen, lagu penutup janji rock kita. Dan kita akan kembali bersama di setengah jam seterusnya menerus segmen Shot Layan.

Orang yang memasang lagu ni pun sambil-sambil dengar lagu tu menyanyi sambil menari juga di konti, okay? Lagu Untukmu daripada Feminine yang sangat-sangat mahu didengari oleh Abang Junaidi kita dari Shah Alam Muiz, okay? Muiz Junaidi, dia ingin mendengarkan lagu Untukmu daripada Feminine, menghiburkan anda. Short Layan kembali bersama dengan ada 2.39 minit petang sudah ketika ini. Baik, ini saya terbaca lagi satu artikel ya. Siapa sangka seorang wanita boleh dikatakan pangkat nenek sudah berusia 66 tahun, okey, dapat melakukan aktiviti deadlift, okey, angkat berat, deadlift seberat 107.5 kilogram. Dirakam di sebuah gimnasium dipercayai di Kajang ya, dan ia menjadi perhatian ramai sehingga menjadi inspirasi di media sosial, ribuan tontonan, dan juga ini menjadi satu pengubah kepada persepsi ramai bahawa latihan kekuatan hanya boleh dilakukan tanpa mengira dengan mengira usia. Tapi sebenarnya tanpa mengira usia, aktiviti latihan kekuatan ini boleh dilakukan dengan teknik yang betul dan secara konsisten ya. Menerusi Threads ya, seorang pengguna Aina Sakina memaparkan wanita berusia 66 tahun itu melakukan conventional deadlift menggunakan teknik mix grip bersama tali pinggang sokongan, iaitu lifting belt, tanpa menggunakan tali bantuan genggaman ataupun gripping strap. Dan apa yang lebih mengagumkan, pergerakan angkat itu kelihatan lancar, terkawal dan stabil dari awal hingga akhir. Wow. Menurut perkongsian tersebut, wanita berkenaan mempunyai berat badan sekitar 57 kilogram dan telah menjalani latihan kekuatan secara konsisten selama 6 tahun. Dan perkongsian itu turut disertakan dengan mesej menyentuh hati buat mereka yang sering mempersoalkan kenapa wanita berusia masih mahu mengangkat beban berat. Okay? Dan dalam perkongsian itu, dia cakap, kalau orang tanya kenapa masih mahu angkat berat pada usia begini, kita tidak perlu beri penjelasan. Kalau hidup kita jadi lebih mudah untuk diuruskan, kita teruskan sahaja. Okey. Dan menurut sebuah akhbar ya, berdasarkan pengiraan piawaian di laman Strength Level, angkatan 107.5 kilogram itu bersamaan kira-kira 1.89 kali ganda berat badannya. Pencapaian ini meletakkan wanita itu pada kategori elite, iaitu lebih kuat berbanding sekitar 98% wanita lain dalam lingkungan umur dan berat badan yang sama. Ini membuktikan usia bukan penghalang untuk mencapai prestasi luar biasa melalui latihan yang konsisten. Okey. Saya sendiri kalau tengok gambar ini, video ini, memang tidak menyangkakan ya, seorang wanita berusia 66 tahun boleh melakukan angkatan beban berat seberat itu pada usia beliau. Jadi tidak mustahil kita juga mampu melakukan hal yang demikian ya. Namun demikian, perlu diingatkan kepada anda semua bahawa beliau telah melakukan aktiviti tersebut dengan pemantauan daripada jurulatih ya, jurulatih bertauliah satu, yang kedua dengan latihan yang konsisten dua, dan juga ketiga teknik yang betul. Jadi kalau kakak-kakak lepas ni ya, yang berusia mungkin macam beliau tadi ni, okay, jangan cuba-cuba angkat sendiri. Okay, takut nanti tiba-tiba slip disc pula, takut teknik tidak betul. Okay, berhati-hati. Macam saya katakan tadi, dapatkan bantuan daripada pelatih kecergasan, pelatih yang betul, jurulatih yang betul. Kemudian yang kedua, lakukan dengan teknik yang betul. Ketiga, dengan latihan yang mencukupi. Okey, baik. Perkongsian itu tadi diharap dapat memberi inspirasi untuk anda semua ya. Terima kasih untuk rakan-rakan kita di TikTok, Mus Cherry, Mami John, Rafai, Mr. Koya, Ika Yop, siapa tadi, Hidayah, terima kasih banyak-banyak. Abang Beres katanya terima kasih, Wan J. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Ivan 17, Jangan Paksa Rindu di segmen Shot Layan.

Ya, sebuah lagu yang dipetik daripada album Sejuta Wajah yang diterbitkan pada tahun 1981. Lagu daripada Sweet Charity, Jangan Tunggu Lama-Lama Nanti Dia Diambil Orang. Okey, baiklah. Kita hampir sampai ke penghujung. Jadi, kita sapa lagi rakan-rakan kita buat kali terakhir untuk di Ruang Udara Tawau FM untuk segmen Short Layan ini. Aiman Tamaria, salam untuk semua pendengar kenal tidak atau tidak di FB, rakan TikTok, rakan Auto Club, rakan silat semua yang kenal atau tidak. Selamat tengah hari. Salam Isnin, pastikan Tawau FM radio teman anda selalu. Salam Isnin, salam saya ini. Assalamualaikum Wan Jai, apa khabar? Macam mana pasukan kita Wan Jai katanya? Yakin kita masuk final? InsyaAllah. Kalau yakin, pasti France ke final. Untuk peminat, bersiap sedia kita nonton bersama di rumah Salim. Jangan lupa bawa kuih masing-masing. Biar aku yang tanggungjawab kopinya. Selamat berkonti Wan Jai. Have a nice day. Thank you. Azlin Azmalin. Okay. Salam kenal untuk semua katanya. Pertama kali bersiaran, selamat ulang tahun ke Anis Kunak. Hari ini 13 Julai dengan doa semoga panjang umur, murah rezeki, bertambah comel serta bahagia sejahtera di samping keluarga tercinta. Okey, terima kasih Happy Konti katanya. Allah, okey, terima kasih Alin Azmalin. Selamat ulang tahun Anis Kunak. Moga yang baik-baik saja untuk anda. Okey, Man Rhythm X, assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk semua pendengar Tau FM. Selamat menjamu selera untuk Wan Jai. Dia ada janji lebih ditepati melainkan janji rock tadi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua untuk anda yang mengirimkan sapaan dan ucapan di WhatsApp, di Facebook dan juga tentunya di TikTok Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan untuk itu, tugasan saya berakhir di sini, menghiburkan anda. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda. Selepasnya ada berita dari Tawau FM dan insyaAllah rakan lain akan bersama dengan anda, Azah, selepas ni Ritma Petang bersama dengan anda sehingga pukul 7 malam. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang lebih, minta halalkan. Sampai berjumpa lagi, Renal Guntabit, Lumangan Okudika, tinggalkan anda dengan lagu ini. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Juzuk, yang bermaksud digunakan sebagai bahagian atau bab di dalam Al-Quran atau bahan seperti atom atau sel darah. Budak itu dapat menghafaz beberapa juzuk Al-Quran dalam masa yang singkat, kata Ustaz Kamil. Juzuk.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Hey everybody, ini bulan petang ada.

0: setiap hari Ritma Petang Awal FM.
1: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang.
3: Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar Tawa FM. Terima kasih untuk anda yang bersama kami dari seawal bagi tadi dan kalau tadi untuk segmen kedua Syok Layan, anda bersama dengan rakan saya Wan J. Dan seperti biasa untuk Ritma Petang edisi Petang Isnin, hari ini 13 Julai 2026, bersama dengan 27 Muharram 1448 Hijrah, anda akan teman bertemu dan bersama dengan Azam Mu'azawati Daud temani anda untuk 4 jam seterusnya, 3 hinggalah ke 7 malam nanti. Jadi mudah-mudahan semuanya hari ini sihat-sihat saja, baik-baik saja, dan selamat dengan pekerjaan tugasan masing-masing ya. Dan seperti biasa untuk 2 jam yang pertama, kita akan bersama untuk pilihan seleksi, dan talian 0897782243 juga diaktifkan untuk anda. Dan 2 jam yang terakhir nanti, hiburan lagu-lagu retro pula terus menghiburkan petang anda.
0: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan.

0: 0897-77-82-43 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM.
1: Pilihan anda. Ya, seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda. Baik, kita mulakan untuk pilihan seleksi kita. Yang pertama, kita ada lagu daripada Judika, Dengan Hati Yang Tersakiti. Digantikan dengan lagu Cakrahan, Kekasih Bayangan. Hati Yang Tersakiti, Judika, ataupun Kekasih Bayangan, Cakrahan. Pemanggil yang pertama. Hello. Terputus. Hubungi sekali lagi 77-8243. Hello, selamat petang.
2: Ya, selamat petang.
1: Ya, siapa di sana?
2: Muhammad Fadil.
1: Fadil, dari mana Fadil?
2: Dari Tawau.
1: Dari Tawau juga. Tawau ni luas. Jadi di mana tu?
2: Tawau Table.
1: Oh, di Table. Okey Fadil, pilih lagu. Yang mana satu dipilih?
2: Judika.
1: Judika, Hati Yang Tersakiti ya, Fadil. Baik, okay. Kita dengarkan bersama. Terima kasih.
2: Okay, sama.
1: Okay, layan. Ini dia lagu playlist pilihan pertama daripada pendengar kita di Table, Fadil, Hati Yang Tersakiti, nyanyian Judika.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang, atau FM pilihan anda, 3.23 minit petang. Baik, kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita yang kedua. Ada lagu Bila Orang Dah Benci, nyanyian Boy Neon bersama dengan Syah. Ataupun ada pilih lagu Segalanya Telah Berakhir, nyanyian Fia Julia dan juga Yazid Izham. Bila Orang Dah Benci, nyanyian asal Salim Iklim dan dinyanyikan semula oleh Syah dan juga Boy Neon. Juga lagu Segalanya Telah Berakhir, nyanyi asal Eddie Hamid, nyanyikan oleh Fia Julia dan juga Yazid Izham. Jadi yang mana satu anda pilih? Pemanggil kita yang kedua. Hello, selamat petang.
3: Selamat petang, Riji Azza. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang, Kak Rahimah Saleh. Kita apa khabar?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah. Jadi pilihan lagu petang ni, yang mana satu dipilih lagu ni?
3: Yang kedua tu.
2: Segalanya Telah Berakhir, ya?
3: Ya.
2: Baik, terima kasih, kita dengarkan bersama. Okey, itu dia pilihan daripada pendengar kita di Lahad Datu, daripada Silam Lahad Datu, memilih lagu daripada Fia Julia bersama dengan Yazid Izham, Segalanya Telah Berakhir. Tapi kita belum berakhir, kita baru saja bermula untuk Ritma Petang ini dan juga pilihan seleksi. Terus berhibur di Ritma Petang Tawa FM.

0: Seleksi di Tau FM.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Anda sedang mendengarkan Tawau FM pilihan anda.
3: Ya, anda sedang mendengarkan Tawau FM pilihan anda. Okey, 3.28 minit petang dan sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar untuk zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.39 minit petang. Dan untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.42 minit petang. Jadi kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita seterusnya. Ini kita ada lagu daripada Sufi Rashid dengan Aku Sanggup, digandingkan dengan lagu daripada Syafiq Farhan, Sayang Maafkan Aku. Lagu Aku Sanggup Sufi Rashid ataupun Sayang Maafkan Aku daripada Syafiq Farhan. Hello, selamat petang. Terputus, hubungi sekali lagi 0897782243 untuk pilihan seleksi kita. Hello, selamat petang.
4: Hello, selamat petang. Assalamualaikum, Azhar.
3: Ya, waalaikumsalam, selamat petang. Jamal Lopek.
4: Saya dah
3: betul. Okey, Jamal, pilih lagu yang mana satu dipilih, Jamal?
4: Okey, saya memilih lagu Maafkan Aku.
3: Okey, kita dengarkan bersama.
4: Okey, teruskan dengar Tau FM.
3: Layan, waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Seleksi di Tawau FM.
1: Ya, Seleksi di Tawau FM. Berhibur tadi lagu Syafiq Farhan dengan Sayang Maafkan Aku, lagu pilihan daripada Jamal Lopa. Kita teruskan lagi untuk pilihan dan seleksi seterusnya. Kita ada lagu daripada kumpulan Wow, Engkau Yang Satu, digandingkan dengan lagu Terra Rosa dengan Kehendaknya. Jadi mana satu kamu mau dengar, lagu Engkau Yang Satu daripada kumpulan Wow ataupun Terra Rosa dengan Kehendaknya? Pemanggil di talian. Terputus, hubungi sekali lagi 0897-8243. Hello, selamat petang.
2: Ya, selamat petang juga.
1: Selamat petang. Anis di Kuna.
2: Ya, betul.
1: Nis, hari jadi ke hari ini, Nis?
2: Alhamdulillah.
1: Jadi yang keberapa tahun tu? Selamat hari
2: lagi
1: jadi.
2: Terima kasih.
1: Selamat ulang tahun, Nis.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi petang ni pilihan lagu yang mana satu tu akan Azza tunaikan. Oih, gitu.
2: Okey. Engkau lah yang satu.
1: Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih, Nis.
2: Okey, maksudku Daisa. Bye.
1: Iya, apa saya mau jawab sama-sama. Okey, itu dia Nis. Orang hari jadi hari ini.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawau FM.
2: Pilihan anda.
3: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
4: Ritma Petang.

Alhamdulillah. Bagaimana dengan isteri kita? Bagaimana dengan suami kita? Hari ini kita ada gaduh-gaduh tak? Hari ini kita ada teka-tengkar tak? Kalau ada yang tak puas hati di antara pasangan kita, janganlah panjang-panjangkan. Nanti jadi lagi merebak. Kan isteri itu adalah tempat untuk kita mencurahkan kasih sayang. Suami itu ialah tempat untuk kita menjaga kita, melindungi diri kita. Alangkah baiknya kalau kita suami isteri, kalau kita ada masalah, segera-segera selesaikan. Jangan buat perang dingin pula dalam rumah. Seorang makan di depan, seorang makan di dapur. Sama orang tidur dalam bilik, seorang lagi tidur dekat luar bilik. Kan tak seronok itu. Anak-anak memerhatikan kita, keluarga memerhatikan kita. Apa kata kalau kita jadikan sesuatu benda yang tidak bersetuju pada pemikiran kita, kita carikan apakah jalan penyelesaian yang terbaik. Jangan dibesarkan benda yang tidak sama. Pentingkan benda yang sama. Isteri adalah seorang yang banyak berkorban untuk kita sebagai suami. Hendaklah kita menghargai pengorbanan isteri. Begitu juga akak-akak, suami telah banyak membantu kita, bersusah payah menjaga kita. Apa kata kita banyak berkorban, berikan yang terbaik kepada mereka. Persoalan yang kita takut ialah apabila berlaku keretakan dan krisis di dalam rumah tangga. Banyak orang mengambil jalan yang merugikan masa depan mereka dan merugikan masa depan anak-anak. Ingatlah, kita ada anak-anak yang lahir daripada perasaan kasih sayang kita. Daripada jiwa kita inilah lahirnya anak-anak kita. Tetapi sayang, jika kita dapat anak, kita abaikan kasih sayang, kita tinggalkan kasih sayang dan kita tidak memberikan pendidikan kepada mereka. Ingatlah, keluarga yang terbaik ialah keluarga yang mementingkan pendidikan, yang mementingkan agama, yang mementingkan akhlak. Letaklah dalam diri kita ini satu sifat. Aku nak jadi suami yang terbaik, aku nak jadi isteri yang terbaik, aku nak jadi anak yang terbaik. Mudah-mudahan yang terbaik jugalah yang akan menghasilkan yang terbaik. Saya Ustaz Kazim Ilyas, saya sudahi dengan satu kata-kata yang sangat manis untuk abang-abang berikan kepada isteri abang-abang.

petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anha, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, seseorang kamu tidak benar-benar beriman sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Pengajaran hadis, kasih sayang dan persaudaraan adalah antara tuntutan iman. Iman, seseorang mukmin seumpama sekiranya tidak akan sempurna sekiranya dia ada menyimpan perasaan benci terhadap mana-mana saudaranya yang seagama. Kedudukan kasih sayang dan persaudaraan dalam Islam amat tinggi dan penting. Ia adalah kekuatan kedua bagi umat Islam yang dapat mengatasi kekuatan senjata. Semua orang Islam adalah bersaudara tanpa mengira rupa paras, warna kulit, bangsa dan sebarang perbezaan derajat. Petikan dari 40 hadis Imam

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Santai petang bersama kami di Ritma Petang. 3 hingga 7 malam.
4: Ritma Petang. Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Sekejap saja lagi kita akan dengarkan lagu Kuasa 2. Apapun, 4.30 minit petang nanti kita akan sambung siar untuk taklimat krisis bekalan global. Dan juga anda juga boleh saksikan sebenarnya menerusi secara langsung dibawakan di TV1. Jadi 4.30 minit petang nanti. Baik, sekarang kita dengarkan lagu Kuasa 2 kita.
5: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, lagu Kuasa 2 kita bersama dengan kumpulan Aero dah berpisah apa nak buat dan juga terima terimalah sayang cintaku seadanya. Itu lagu kita untuk Kuasa 2. Okey, kita teruskan lagi sebelum kita ikuti untuk siaran langsung taklimat krisis bekalan global ini. Kita ada lagu Amar Haikal dengan Gila Bayang digandingkan dengan lagu Amar juga Amar Nobita Tersakiti dengan lagunya Kaca. Jadi mana satu kamu dengar, Gila Bayang ataupun Kaca? Hello, hubungi sekali lagi 0897782243 mencari pemanggil seterusnya. Hello, selamat petang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat petang. Jom Ari Amin.
2: Saya.
1: Okey, jom pilih lagu yang mana satu, jom.
2: Yang kedua tadi itu apa?
1: Lagu Amar Nobita Tersakiti dengan lagunya Kaca ataupun Amar Haikal Gila Bayang.
2: Gila Bayang lah.
1: Baik, kita dengarkan. Terima kasih, Jum.
2: Sama. Okay, bye. Bye.

0: setiap hari Ritma Petang Awal FM.
1: Ya, setiap hari di Ritma Petang Awal FM, pilihan anda 4:47 minit petang. Baik, kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita petang ini. Kita ada lagu 3 Malam Tanpa Bintang daripada Fik, penyanyi asal Sandakan, Fik, dan penyanyi digantikan dengan penyanyi dari Tawau, Firman Di Pintumu. 3 Malam Tanpa Bintang ataupun Di Pintumu. 3 Malam Tanpa Bintang Fik, Di Pintumu Firman pemanggil. Hello, selamat petang. Terputus, hubungi sekali lagi 089 77824.

ATM siap siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran, tiada tawaran khas ikut kategori. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

ATM siap-siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Tawau FM di frekuensi 93.6, 99.1 dan 100.1 MHz.
1: Tawau FM, pilihan anda.
2: Tak tahu.
3: Tak tahu.
2: Tak tahu.
3: Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu.
3: Tanyalah Mr. B.
4: Zah. Begini Bazah.
5: Kenapa tu Man?
4: Baru-baru ni kan Zah. Macam aku menang something, macam gitu menang sesuatu lah.
5: Wow.
4: Menang sesuatu yang macam Ui. Grand lah, grand.
5: Jadi, aku nampak sejak kebelakang ni kau hidup dalam kemewahan.
4: Betul.
5: Ui, gitu.
4: Sangat bermegah sekarang. main-main je pun. Jadi ada rasa dalam diri lah sebenarnya, timbul lah kan. Jadi yalah, kita mau tahu jugalah bagaimana cara kita menjaga diri daripada terjebak dengan kemewahan.
5: Risau aku tengok kau ni. Macam mulai-lalai sudah ni.
4: Mulai-lalai sudah kan? Macam perut sudah diketuk ni.
5: Dengan kemewahan ni. Macam mana Mr. B? Sasman ni. Kita tengok-tengok ni macam...
6: Makin lari sudah.
4: Macam lari daripada landasan sudah ni.
6: Lari daripada landasan. Walaupun dikalabakan tetap begitu. Itu belum ditawa tu.
5: Belum di kota-kota ya.
6: Dia memang sifat nafsu tu begitu. Dia tak pandai puas. Dan dia tak akan pernah puas. Macam contoh, bila mana seseorang tu, walaupun dia sudah ada sesuatu barang, kan? Contoh dia ada jam. Lepas tu dia bilang, aku kena beli jam ni juga untuk puaskan aku punya nafsu. Ketahuilah bahawa lepas dia beli jam tu, dia akan puas juga. Ya, macam contoh orang yang paling berjaya, orang paling kaya sekarang. Kalau kita tanya, ada tak apa-apa yang kita ingin buat lagi? Dia tetap ada yang dia mau tambah. Nafsu tu tak akan pernah habis. Sehinggalah apa kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan dengan sibuk mengumpul harta sehinggalah kamu dimasukkan ke dalam kubur. Maksudnya dengan kematian itu siap dapat memutuskan segala hawa nafsu kita yang ingin terus tambah, menambah dan sebagainya. So di antara cara untuk kita sentiasa bersederhana dalam kehidupan kita adalah kena menganggap bahawa harta, kemewahan, apa yang kita miliki ni bukan kita punya. Buktinya bila mana kita mati, nak dibawa semua tu masuk dalam
4: kubur.
6: Kan? So untuk bermewah-mewah tu tak jadi masalah. Islam pun tidak menghalang untuk kita kaya. Sebab dengan kaya, banyak zakat yang kita dapat keluarkan, banyak orang miskin yang dapat kita bantu. Tapi dalam masa yang sama, jangan disebabkan kekayaan itu kita jadi sombong, kita jadi riak. Macam Qarun. Kan? Qarun sebelum jadi, belum ada apa-apa harta, dia okey. Tapi bila mana Allah bagi uji dengan sedikit kekayaan, pada ketika itu dia menjadi insan yang 100% bertukar. Kan? Walaupun dia nak tinggal di Galabakan. dia bukan masalah tempat, dia
4: betul.
6: Masalah hati itu.
4: Betul, masalah hati.
6: So hati.
4: Betul. Bagilah QR kamu sekarang.
3: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
7: Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu.
3: Tak tahu.
2: Tak tahu.
3: Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu,
3: tanyalah Mr. B.
8: Rate, rate,

selanjutnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestige kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda semua. 5.38 minit petang. Baik, sekejap saja lagi 5.40 kita akan bersama menerusi rancangan Biz on A. Dan seperti yang Azhar perkatakan, Azhar akan ada tetamu jauh dari sempurna, seorang peniaga kek. Apa pun untuk mengetahuinya, nantikan sekejap saja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama di Ritmo Petang Tawa FM, pilihan anda.

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Ya, Tawau FM pilihan anda. Anda sedang mendengarkan Tawau FM dan waktu sekarang sudah pun 5.40 minit petang. Baik, di talian ketika ini bersama dengan Azhar tetamu yang menghiasi, yang mewarnai Biz On A kita petang ini. Seorang peniaga kek lapis yang dikenali dengan kek lapis lumak-lumak. Ya, di talian yang bersama dengan Azhar. Assalamualaikum. Hello.
3: Hello, waalaikumsalam ya.
2: Okey, sihat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Jadi mungkin pendengar kita pun tertanya-tanya siapa yang bersama Azhar untuk rancangan Biz On Air kita petang ni. Dan yang bersama dengan Azhar petang ni seorang tetamu yang merupakan peniaga ataupun usahawan kek lapis yang dikenali dengan kek lapis lumak-lumak, iaitu Encik Muhammad Absyah bin Abdul Wahab. Betul ya?
3: Ya saya.
2: Okey, jadi kita mau berkenalan juga lah kan. Mungkin sedikit latar belakang lah. Saya panggil Cik Syah lah, boleh ya Cik Syah?
3: Boleh.
2: Ya, mungkin sedikit latar belakang diri kan, dan juga kek lapis yang diusahakan ni. Silakan.
3: Okey, baiklah, macam Azhar bagi tahu tadi, nama saya Muhammad Absyah Abdul Wahab atau lebih dikenali dengan nama Syah Wahab lah. Itu saya punya commercial name lah di Sempurna.
2: Syah Wahab.
3: Okay. Saya merupakan anak sulung dari 9 orang adik-beradik. Semestinya ya, sudah berkahwin. Merupakan anak jati Sempurna yang berasal dari Kampung Baik.
2: Kampung Baik Sempurna ya?
3: Ya, Kampung Baik Sempurna. Taraf pendidikan, diploma dalam bidang perekonan lah.
2: Dan mengusahakan kek lapis ya?
3: Ya, betul.
2: Jadi kek lapis. Ya, kek lapis yang dikenali dengan?
3: Okey, brand yang saya ketengahkan ni. Okey, sebelum tu saya apa ni, saya mau highlight sikit lah. Saya mau ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya ucapkan untuk insan yang saya anggap dia adalah mentor saya. Yang banyak membantu saya dari awal menceburi bidang perniagaan ni sampailah sekarang.
2: Siapa?
3: Okey, di mana mentor saya ni adalah adik saya sendiri, adik yang ketiga.
2: Oh, adik-beradik ya?
3: Ya, betul. Okey, dia yang saya jadikan tempat untuk merujuk dan bantu polish apa saja idea yang ada untuk saya ketengahkan lah. Okey, antaranya dari segi pemilihan jenama dan tagline untuk saya punya produk ni.
2: Itulah.
3: Ya, betul. Lebih kurang satu malam jugalah nak tidur fikir untuk apa ni, bisa pasal jenama, desain logo serta pemilihan dia punya warna lah.
2: Jadi terhasil lah.
3: Jenama atau brand yang saya ketengahkan ni ialah lumak-lumak, iaitu pinjaman dari bahasa Bajau di Sempurna yang membawa maksud pondok-pondok kecil ataupun rumah kecil.
2: Oh, lumak-lumak tu dia pondok-pondok kecil, rumah kecil lah.
3: Iya, kalau bahasa Bajau di Sempurna lah, tapi yang saya dapat tahu kalau bahasa Brunei ke apakah? Kalau lumak-lumak tu maksudnya macam dipijak-pijak ke apa, lebih kurang begitulah.
2: Oh, gitu ya?
3: Iya.
2: Yeah. Tapi ini dalam bahasa Bajau lah kan?
3: Iya, bahasa Bajau di Sempurna lah.
2: Jadi
3: dan
2: itu
3: saya membawa tagline kesempurnaan untuk semua.
2: Itulah. Kalau kita tahu kek lapis ni dikenali di Sarawak, tapi sekarang ni di Sempurna pun ada, tapi dikenali dengan kek lapis lumak-lumak ya Cik Syah?
3: Ya, betul.
2: Dan satu keunikan juga kan Cik Syah, selalunya wanita yang kebanyakan dalam pembuatan kek ni kan, tetapi lelaki dan pembuatan kek lapis, dan ini merupakan satu kombinasi yang menarik juga kan. Dan macam mana kita mahu tahu jugalah sebenarnya Cik Syah ni boleh terjebak dalam dunia pembuatan kek lapis yang pasti menuntut kesabaran yang tinggi kan?
3: Ya, betul-betul. Okey, macam mana saya boleh terjebak? Ceritanya begini. Pada awalnya saya tidak terfikir pun mau hasilkan produk kek lapis ni, sebab memang tiada kemahiran langsung dalam pembuatan kek lapis ni. Tapi saya suka makan kek lapis sebenarnya.
2: Sedap kan?
3: Betul? Tetapi idea ni muncul, maksudnya penjebak utama saya adalah saya punya isteri sendirilah. Ya, saya banyak belajar untuk pembuatan kek lapis ni dari saya punya isteri sendiri sebenarnya.
2: Jadi itu mula-mulanya terjebaklah dalam dunia pembuatan kek lapis ni.
3: Ya, betul.
2: Dan di Semporna orang biasanya sinonim dengan hasil-hasil laut kan, makanan laut ni kan. Tapi kenapa Cik Syah memilih kek lapis sebagai produk utama perniagaan?
3: Okey, satu, kenapa saya memilih? Satu, sebenarnya saya suka makan kek lapis. Dan saya terfikir,
2: jauh.
3: Kenapa saya tidak jadikan kemahiran yang ada ataupun peluang yang ada ni untuk saya jana saya punya income, saya dengan saya punya wife lah. Jadi saya ambil peluang yang ada sebab di Semporna ramai penggemar kek lapis, ada juga lah beberapa orang pengusaha kek lapis secara kecil-kecilan. Tapi
2: juga
3: saya ambil peluang macam saya punya mentor cakap lah, dia kata kalau kau mau dikenal, kau kena jadi pemula ataupun orang yang pertama buat benda tu. Jadi di Semporna untuk baker lelaki yang buat kek lapis ni kan setahu saya memang belum ada lagi lah. Jadi saya ambil peluang tu untuk saya ketengahkan kek lapis ni. Buat masa sekarang ni masih dalam skop kecil lagi, tapi maksudnya tu saya ambil peluang lah untuk saya jadi orang pertama, lelaki pertama yang buat kek lapis di daerah Semporna.
2: Jadi lelaki pertama yang menghasilkan kek lapis ya?
3: Ya, betul.
2: Dah sempurna. Tahniahlah kepada Cik Syah ya. Menyahut cabaran kan. Dan itulah kalau sempurna memang kita tahu dengan hasil laut. Tetapi akhirnya dengan produk kek lapis yang dikenali di Sarawak ada di daerah Semporna. Dan Cik Syah bercakap dengan berkaitan dengan seni dan juga cabaran dalam pembuatan kek lapis ni kan. Adakah kek lapis Cik Syah ni menggunakan resepi tradisi seperti kek lapis di Sarawak ataupun mungkin Cik Syah ada menyuntik elemen rasa tempatan Sabah ataupun Semporna untuk menjadikan keunikan atau macam mana Cik Syah?
3: Okey, pada awalnya memang saya ketengahkan kek lapis ni sebenarnya inspirasi dari kek lapis Sarawak. Okey, tapi untuk mengetengahkan saya punya identiti.
2: Betul.
3: Pada awalnya saya membuat satu signature yang saya namakan kek lapis Sambulayang.
2: Sambulayang, warna-warni lah tu kan?
3: Ya, betul. Di mana kek lapis tu sama.
2: Hilang-hilang pula suara Cik Syah kita. Hello?
3: Hello.
2: Okey, teruskan.
3: Okey, pada awalnya resepi saya masih ketengahkan resepi yang sama asli daripada Sarawak, inspirasi dari Sarawak. Tapi untuk saya jadikan satu produk di mana Semporna, dia jadi saya punya signature kan?
2: Betul.
3: Saya wujudkan satu macam saya cakap tadi lah, satu produk kek lapis
2: Sambulayang.
3: Yang saya namakan dia kek lapis Sambulayang. Di mana saya adaptasi kombinasi dari empat warna yang ada pada Sambulayang.
2: Betul.
3: Dan setelah itu saya sekarang masih dalam proses R&D lah untuk mengetengahkan elemen Semporna.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Santai petang bersama kami di Ritma Petang. 3 hingga 7 malam.
4: Ritma Petang. Ya, Ritma Petang Tahu FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 5.53 minit petang. Apa pun usaha untuk mendapatkan tetamu kita tak, untuk rancangan Based on A. Kita masih berusaha. Apapun, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama. Bersama dengan Azad di Ritma Petang ini. Dan juga untuk tetamu kita juga tadi, Encik Muhammad Absyah ataupun Syah Wahab ya, yang mengusahakan perniagaan kek lapis lumak-lumak di daerah Semporna. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama di Ritma Petang ini dengan hiburan lagu-lagu retro kita ya. Terus bersama dengan Azah dan Layan. Ini dia lagu Kerja Baik Kerja Jahat. Kembali selepas ini.

0: Anda sedang mendengar
1: Tawai FM,
0: pilihan anda.
1: Ya, anda sedang mendengarkan Tawai FM pilihan anda. Masih lagi bersama dengan tetamu Azhar untuk petang ni, bersama dengan Cik Muhammad Absyah bin Abdul Wahab, ataupun lebih dikenali dengan Syah Wahab. Ya, masih di talian. Hello.
2: Hello, ya.
1: Hilang tadi seketika ya Cik Syah. Okey, kita teruskanlah dengan inilah kan pembuatan kek lapis ni Cik Syah. Dan kita tahu membuat kek lapis ni renyah kan, susah kan, sebab perlu dibakar lapisan demi lapisan. Jadi sepanjang bergelar baker lelaki ni, cabaran yang paling inilah mencabarlah yang besar yang pernah Cik Syah hadapi.
2: Okey, sepanjang dari awal lah, dari awal saya berkecimpung dalam bidang pembuatan kek lapis ni kan. Pertama sekali adalah teknik membakar. Sebab kek lapis ni dia ada dua. Satu kukus, teknik kukus, satu teknik membakar. Jadi saya memilih untuk teknik membakar sebab ketahanan dia lagi
1: lama.
2: Lagi panjang, ya, lagi lama berbanding dengan yang kukus.
1: Betul.
2: Okey, sepanjang saya dalam apa ni, dalam pembuatan kek lapis ni kan, cabaran yang paling, yang saya rasa macam paling terulah sebenarnya adalah semasa membuat lapisan dan membakarnya tu.
1: Lapisan demi lapisan?
2: Ya.
1: Itulah kena
2: sebab
1: tunggu.
2: Kadang, sebab kadang bila kita melapis, dia punya lapisan tu kan, kadang dia sebelah tebal, dia tidak sekata, lapisannya tidak sekata sebenarnya.
1: Oh begitu.
2: Ya, lepas tu lain flavor, lain perisa, lain bahan yang kita gunakan. Masa untuk memasak dia tu kan dia akan berbeza-beza dari setiap flavor dengan setiap flavor tu lah.
1: Begitu ya.
2: Betul.
1: Saya baru tahu, ingatkan sama saja, rupanya ada perbezaan.
2: Ya, dia tempoh memasak tu, ini kalau saya lah, based on apa yang saya pernah lalui sendiri. Warna bahan pewarna ataupun perasa yang kita gunakan tu, dia mempengaruhi tempoh untuk kita membakar kek lapis tu.
1: Begitu ya, mempengaruhi warna tu.
2: Jadi ini berdasarkan apa yang saya lalui sendiri lah. Ada banyak flavor yang saya keluarkan kan.
1: Betul.
2: Jadi kadang kalau dia, kita nampak dia macam sudah masak sebenarnya, tapi bila sudah lapisan yang terakhir, macam saya buat ni, saya buat yang kalau saya tidak silap, dia asli inspire dari kek lapis Sarawak lah. 13 lapisan yang tradisional punya kek lapis, ada 13 lapisan sebenarnya.
1: Wah, 13 ya?
2: Ya, yang saya tahulah.
1: Itu memang memerlukan kesabaran.
2: Jadi bila lepas masak sudah, saya telah lepas semua kan, nampak dia memang cantik. Memang, masak sudah. Tapi bila sudah disejukkan, disejukkan otomatik, dia macam nampaklah benda tu, dia kek tu dia tidak berapa masak. Lepas tu setiap lapisan tu kan, dia kadang ada yang terlerai, dia tidak melekat. Begitu.
1: Itu antara cabaran-cabarannya lah kan.
2: Iya, betul.
1: Jadi macam mana kita mau tahu kek kita tu, mungkin setelah beberapa tahun, beberapa kali sudah mahir lah kan, kita tahu kek kita sudah masak, macam mana tu Cik Syah?
2: Okey, kalau saya punya teknik adalah masih tradisional punya teknik. Yang guna apa ni, guna
1: Midi.
2: Apa cuci gigi, ya, pencucuk gigi tu. Kayu balak lah orang bilang kan,
1: apa
2: bilang. Yang itu guna cucuk. Cucuk di tengah, kalau dia masih melekit di apa ni, pencucuk gigi tu kan.
1: Di batang tu.
2: Dia mananya dia belum masak lagi.
1: Gitulah kan.
2: Begitu.
1: Jadi itu caranya lah untuk kita mengetahui. Seperti biasa, kalau kita mau buat kek, kita kalau dia melekat, maksudnya belum masak. Tapi kalau dia tidak lekat, maksudnya kek tu sudah okey, masak sudah. Dan bagaimana Cik Syah membagikan masa antara proses membakar, urusan tempahan ataupun kehidupan peribadi Cik Syah sendiri? Semuanya dilakukan sendiri kan, macam mana ni sebagai seorang peniaga kek lapis ni, atau bersama dengan adik-beradik?
2: Okey, untuk pembuatan kek lapis ni kan, saya full time, saya dengan saya punya wife, dan ada part time lah, staff part time saya ambil dalam 2 orang gitu.
1: Gitulah. Jadi masing-masing ada peranan masing-masing lah kan?
2: Ya, betul.
1: Dan Sempurna ni terkenal dengan hub pelancongan antarabangsa tempatan juga kan. Jadi adakah pelanggan Cik Syah ni kebanyakannya orang tempatan ataupun pelancong daripada luar yang memburu, yang membeli kek lapis Cik Syah ni? Atau mungkin sebagai buat tangan kan?
2: Okey, pada awal kemunculan kek lapis saya ni, paling ramai saya punya pelanggan adalah tempatan. Maksudnya orang kita lah.
1: Betul, betul.
2: Tapi selepas beberapa mungkin ada yang kawan-kawan yang suggest kepada tourism apa semua kan?
1: Betul, betul.
2: Ada beberapa customer saya yang berhubung terus dengan saya untuk diorang beli dan bawa balik ke negara masing-masing.
1: Oh, gitu ya. Bukan dalam negara saja, tapi sekarang ni sudah keluar negara jugalah produk.
2: Alhamdulillah, tapi masih dalam kapasiti yang kecil lah.
1: Iyalah.
2: Kebanyakannya saya punya customer semua dari China.
1: Oh, China ialah. Pelancong China banyak ke daerah Semporna kan?
2: Betul.
1: Dan bagaimana Cik Syah memasarkan produk ini supaya orang ramai mengenali kek lapis lumak-lumak ni?
2: Okey, buat masa sekarang ni saya masih dalam belum masuk market lagi. Okey, sebab satu packaging saya baru release yang maksudnya yang memang premium punya packaging lah, memang standard untuk saya punya kek lapis. Kedua, nutrisi pemakanan pun saya baru dapat. Dua-dua packaging dan nutrisi pemakanan tu kan tahun lepas saya dapat. Jadi tahun ini masih dalam proses untuk saya beradaptasi, mau deal dengan market lah. Okay, buat masa sekarang ni saya berjual di tempat saya sendiri lah, di Taman Es Krim. Taman Es Krim di Kampung Tanjung Kapur Semporna, dan saya banyak bermain di media sosial sebenarnya.
1: Betul lah.
2: Terutamanya di status WhatsApp.
1: WhatsApp ya?
2: Ya, betul.
1: Jadi rasanya orang-orang Semporna sudah mengenali lah kan kek lapis lumak-lumak ni ya Cik Syah.
2: Alhamdulillah.
1: Dan kita mau tahu juga penghasilan kek lapis Cik Syah ni berapa lama tahan?
2: Okey, untuk kek lapis bakar ni kebanyakannya bakers akan akan bagi tahu dengan pelanggan lah. Untuk kalau suhu bilik, maksudnya kita letak dalam suhu bilik kan, dia akan bertahan dalam tempoh 2 minggu.
1: 2 minggu?
2: Iya, 2 minggu.
1: Oh, lama jugalah kan?
2: Lama juga, betul. Kalau kita letak dalam chill atau peti ais biasa tu kan, dia akan bertahan dalam 3 bulan lah begitu.
1: Oh, 3 bulan.
2: Ya, tapi kalau kita letak dalam freezer, dia akan bertahan dalam tempoh setahun dan setahun ke atas lah.
1: Oh, dalam freezer pun boleh juga ya?
2: Ya, boleh. Oh. Kebanyakannya, macam saya akan stok saya punya kek lapis ni dalam freezer. Okey, bila ada customer yang mau beli.
1: Keluarkan awal lah.
2: Iya, dia akan kontak awal. Tapi memang saya akan buat, memang saya akan letak dalam display lah, dalam chiller. Tapi untuk yang tempah, maksudnya dorong tempah awal tu kan, memang saya akan buat begitulah. Letak dalam freezer, tapi bila dorong tempah, saya akan keluarkan semalaman sebelum saya bagi dengan customer lah.
1: Betul lah, takut nanti beku-beku pula kan?
2: Betul.
1: Jadi aiskrim pula dia. Okey. dan sebagai seorang peniaga, pastinya ada visi untuk masa depan kan? Jadi mungkin apa impian Cik Syah untuk melihat perniagaan kek lapis lumak-lumak ni dalam tempoh akan datang lah? Mungkin ada perancangan.
2: Okey, impian saya dan perancangan saya lah untuk kek lapis ni. Buat masa sekarang ni masih dalam skop yang kecil.
1: Iya.
2: Okey, jadi saya berharap 3 ke 5 tahun akan datang saya akan buat bengkel, maksudnya bengkel pembuatan sendirilah. Dan satu center di mana saya adalah pengeluar utama untuk kek lapis di daerah Semporna. Dan Sabah lah.
1: Ya, tidak mustahil tu semuanya ya.
2: Masih dalam perancangan sebenarnya.
1: InsyaAllah. Ya, mudah-mudahan lah ya terlaksana perancangan tersebut. Dan akhir sekali ya Cik Syah, hampir sudah ke penghujungnya. Jadi mungkin mereka yang mendengarkan, pendengar-pendengar kita kan ada yang berminat. Jadi apa nasihat Cik Syah kepada golongan muda, terutamanya kaum lelaki ya kan, yang jangan malu-malu ataupun ragu-ragu kan untuk menceburi perniagaan bakery seperti Cik Syah ni?
2: Okey, betul. Soalan yang memang sangat-sangat bagi saya memang sangat bagus. Okey, saranan saya ataupun pendapat saya lah untuk anak muda di luar sana, terutamanya lelaki.
1: Okey,
2: kita sedia maklum, kita lelaki ni akan one pendek kita akan jadi ketua keluarga tau.
1: Betul.
2: Okey, dengan keadaan ekonomi sekarang ni, peluang pekerjaan sangat sangat tipis sebenarnya.
1: Betul.
2: Jadi bagi saya kita sebagai lelaki ini tidak semestinya kita mau malu ataupun mau malas berhadapan dengan benda ni, tapi kita mesti dan wajib ambil tahu, wajib belajar Sebab bila kita tahu ataupun pandai baking ataupun baca kelapis something macam beginilah kan.
1: Betul.
2: Satu, dia boleh menjana kita punya income, income diri sendiri dan income keluarga juga.
1: Betul.
2: Kedua, kita boleh apa ni membuka peluang pekerjaan kepada komuniti setempat yang ada lah.
1: Betul. Jadi jangan malu-malu ya.
2: Jangan malu, berani mencuba. Satu saja kita kena fikir, kalau bukan kita yang mengubah diri kita,
1: siapa lagi
2: yang boleh ubah?
1: Betul kan? Jadi lelaki pun tidak mustahil untuk seperti Cik Syah ni membuat menjadi seorang usahawan kek lapis ya. Baik. Terima kasih Cik Syah di atas kesudian bersama dengan Azhar petang ni menerusi rancangan Biz on Air kita. Apapun didoakan agar perniagaan kek lapis lumak-lumak ni terus berkembang maju ke hadapan ya.
2: Amin ya Allah.
1: Baik. Terima kasih.
2: Terima kasih juga. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Cik Azhar dan Tawa FM kerana studi bagi peluang dengan saya untuk on air pada petang ni.
1: Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Cik Syah.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu dia Azhar tadi bersama dengan tetamu Azhar, usahawan kita, seorang usahawan lelaki ya, yang mengusahakan perniagaan kek lapis lumak-lumak di daerah Semporna. Kemuliaan.

0: FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, Lawan FM, stesen pilihan anda. Layan, masih lagi teman-teman yang bersama dengan Azan. 6:16 minit petang waktu ini. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda semua. Di mana sahaja anda layan Lawan FM. Hiburan lagu-lagu retro menghiburkan petang anda. Kita ada ucapan-ucapan juga yang singgah rakan-rakan pendengar kita, Sam Kromong. Macam biasa di Batu Dua Sadani ni di bengkel, katanya salam untuk Nur Lisa, Ray, Nur Jeruk, Aida, Raima, Ima, Culik, Sudik, Stekul. Semualah rakan-rakan geng-geng bengkel keluarga Sam di mana saja berada. Ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih Azza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi kita ada Aman Han. Salam Malaysia Madani untuk Azza. Assalamualaikum. Selamat bertugas katanya di Konti. Dari sini ni, Kampung Baginda Keningau. Ucapan selamat petang untuk semua pendengar setia Tawai FM pilihan anda. Semoga ceria sentiasanya. Ada pantun di petang yang mendung ini. Mendung di Keningau ya. Kerana tenuk makan serakah, badak hairan, pungguk pun bengis. Kerana menengok hutan dirambah, banyaklah haiwan duduk menangis. Untuk DJ jaga diri, hiasi peribadi. Aman Han katanya, DJ salam rindu Tegia. Terima kasih untuk Aman Han. Orang Keningau. Lagi kita ada timbul di Tawau ni. Assalamualaikum, selamat petang untuk semua rakan-rakan Tawau FM. Juga untuk adik Mans, keluarga di Takada, semua yang mengenali. Dan untuk Azhar, rakan juru teknik, selamat bertugas. Mami Jun, terima kasih Mami Jun. Makcik Suri Nurdin, assalamualaikum. Selamat petang Azhar, selamat bertugas. Balik nanti hati-hati. Terima kasih untuk Makcik Suri kita. Salim Salazaini, Tamakudu Walhadatu. Assalamualaikum Azhar. Apa khabar? Sehat? Semoga sehat-sehat selalu. Salam ritma petang. Katanya untuk rakan-rakan lah. Jumpa final nanti. Perancis, Spanyol, England, Argentina. Ramalan Azhar katanya. Siapa yang masuk ke final? Saya England. Gitu ya. England dan juga Perancis jugalah ya. Saya Harry Kane. Siapa lagi? Jude Bellingham. Dan Perancis Kylian Mbappe lah ya. Itu ramalan Azhar. Kamu rasa siapa pula? Kalau saya France, England. Sama pula. Peminatnya Nadir, Jul, Kera, France akan. Rakan-rakannya banyak yang minat lah ya. Dan banyak lagi lah untuk Azhar selamat bertugas kalau balik. Nanti hati-hati. Katanya dia France dan juga England jugalah ya. Sama pula kita. Apapun kita nantikan lah. Final nanti. Baik, sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat atau fardu maghrib bagi zon 3 lah datu sila bukan kunak sahabat sempurna tungku bahagian atau timur dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6:25 minit petang. Dan untuk zon 4, Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kelabakan, bahagian Tawau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6:27 minit petang.

0: kita memang kerja, mungkin kerja kerajaan, kerja pejabat, cucuk gaji, komisen ATM setiap bulan. Persoalan nak ditanya bukannya halal atau tidak. Soalannya macam mana nak menghalalkan rezeki yang kita makan setiap bulan. Dia kadang bukannya kita mencuri, tapi kadang ada satu keadaan tu kita curi masa, kita curi kerja, curi tulang orang patut tengah kerja. Kawan kita kerja kuat-kuat, kita kerja biasa-biasa tapi gaji sama. Sedangkan pangkat sama ni. Itu sebab Nabi dah pesan, carilah rezeki yang halal. Dan sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Mana yang risau? Itu sebab saya selalu ambil contoh macam kita tengok ada, jangan malu kalau ada ibu-ibu kita, makcik-makcik kita, kakak kita bekerja, tukang cuci. Gaji mereka hanya 800. Gaji minimum. Dan mereka tak pernah pun bercita-cita, satu hari nanti aku akan jadi ketua cleaner. Tak pernah cakap pun. Tetapi memang sangat ajaib dan menakjubkan bila saya berbual dengan mereka. Kebanyakan yang saya tanya, anak-anak mereka semua menjadi. Tuhan balas macam itulah. Apa juga kerja yang kita buat, kerja yang halal, buat dengan bersungguh-sungguh. Kena ingat, duit memang bukanlah orang kata segala-galanya dalam hidup ni. Tetapi bila kita mencari dengan cara yang risk, dengan cara yang halal, insyaAllah. Terlebihnya kalau orang menyambut hari lahir, kalau saya bagi ucapan, saya akan sebut semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Panjang umur menyusahkan orang buat apa? Jadi biarlah panjang umur, sehat, baik, ada manfaat pada orang lain. Dan rezeki banyak, biarlah yang halal, yang berkat. Itu yang lebih baik. Tawau FM, pilihan anda.
1: Radio Malaysia, Tawau FM.

0: الأقدام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, AWFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti pada pukul 7.42 minit malam dan subuh pagi esok 4.51 minit pagi. Allah.

0: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang. 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ya, Ritma Petang Tawa FM. Pilihan anda sudah 6.46 ini petang. Assalamualaikum. Hai hai. Selamat petang untuk anda. Di mana saja anda layan Tawa FM. Masih teman berteman bersama Azhar yang akan temani anda di Ritma Petang ini hinggalah ke pukul 7 malam. Kita ada ucapan lagi rakan dan pendengar kita ni daripada Nisha Alicia. Orang sempurna, apa khabar? Assalamualaikum Azhar, apa khabar? Selamat datang untuk semua di mana pun berada. Semua kita semua sentiasa dalam lindungan yang Maha Esa. Amin. Layan terus Tawa FM mantap bah. Hingga ke 7 malam menemankan Azhar dengan hiburan yang best-best. Terima kasih dan selamat berkonti. Balik nanti, hati-hati. Untuk anda juga yang ketika ini memandu dalam perjalanan, perjalanan pulang, perjalanan mungkin shift malam ke tempat kerja kan, perjalanan pulang daripada masjid, ke mana sajalah destinasi tujuan anda, pandu dengan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampailah ke destinasi tujuan anda. Baik, hiburan ini dia lagu bersama dengan Nash Lefendant dengan Pada Syurga di Wajahmu.

0: Hai semua, saya Fairuz Husin. Dengarkan Zone Retro setiap hari 5.20 petang di Awal FM. Dengarkan lagu-lagu saya di sana ya.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ritma Petang Tawar FM, pilihan anda. Dan nampaknya pertemuan kita bersama menerusi Ritma Petang Petang Isnin ini. Saya takkan di sini sajalah teman bertemu dan bersama dengan Azhar dari 3 petang tadi. Dan terima kasih untuk anda yang bersama kami dari seawal pagi tadi, 6 pagi hinggalah ke waktu ini. Apapun sebelum Azhar mengundur diri, mohon maaf jangan dipindah segala kesilapan, kekasaran, ketelanjuran maupun kekurangan semasa ke udara, mohonlah dimaafkan. Selamat malam kuna Lahadatu sempurna kalabakan sebatik tawau di mana jua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Loving Bond. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye.

Ya, kembali bersama dengan Nella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 13 Julai 2026. Cepat betul masa berlalu kan? Okey, baik. Untuk kata-kata hari ini, jadilah diri sendiri. Kan? Adakah kita menjadi orang lain atau kita ikut okey, siapa-siapa? Jadi dalam kehidupan ini kita sering melihat kejayaan orang lain sehingga terlupa kita menghargai perjalanan kita sendiri. Maka jadilah diri sendiri, tidak perlu memaksa diri untuk mengikut jalan orang lain, dan jika hati tidak benar, orang kata cenderung ke arah itu, dan ini tidak kita paksa juga kita mau jadi macam orang tu kan. Mau juga ikut macam itu. Kalau tidak, orang kata apa, macam diri sendiri ni kita tidak tahu macam mana sejauh hebatnya kita untuk diri sendiri ni. Setiap daripada kita mempunyai impian, rezeki dan perjalanan hidup yang berbeza. Pilihlah jalan yang membawa kepada kebaikan, memberi ketenangan jiwa dan menjadikan kita insan yang lebih bermanfaat. Tidak mengapa orang kata langkah perlahan, asalkan langkah itu membawa kita ke arah yang lebih baik. Dan untuk kata-kata hari ini, jadilah diri sendiri tanpa perlu membandingkan diri dengan sesiapa. Semoga perkongsian kata-kata ini memberi manfaat dan menjadi inspirasi buat kita semua. Jadilah diri sendiri. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Sinfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Anda sedang mendengar Sabah.

Ya, cinta sempurna, Yuna. Baik, tiada manusia yang benar-benar sempurna. Setiap daripada kita mempunyai kekurangan. Tengok tu. Setiap daripada kita mempunyai kekuatan. Bila nak sebut kekuatan ni, rasanya macam, kan? Dan kita juga mempunyai kelemahan, kejayaan dan kegagalan. Jangan terlalu mengejar kesempurnaan sehingga terlupa menghargai setiap proses yang sedang dilalui. Okey, baik, Ella nak kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca bagi daerah Kota Kinabalu, yang mana pada sebelah malam ini tiada hujan, alhamdulillah, dan suhu 25 darjah Celsius hingga 32 darjah Celsius. Dan Ella nak kongsikan juga berkenaan dengan ramalan untuk cuaca pada esok pagi. Mana tahu kan, malam ni awal dia tidur kan, jadi orang bilang sempatlah dengar Ella bagi tahu tentang ramalan cuaca untuk esok pagi. Aman kan? Okey, baik, untuk cuaca pada sebelah pagi esok 14 Julai 2026, yang mana ribut petir di beberapa tempat iaitu di pedalaman dan Tawau, dan juga hujan di beberapa tempat iaitu di sebelah pantai barat dan wilayah Persekutuan Labuan, dan tiada hujan pada sebelah pagi Sandakan dan Kudan. Ini ialah kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca pada sebelah pagi di negeri Sabah. Dan kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun apa, aplikasi My Cuaca. Baik, kita dengarkan lagu ini, yang mana anda ada, Ella pun ada, selalu ada. Amir Jahari, terus Layan Sabah FM. Bagus bah.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Tawau 95.7 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bang.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Sabah mengalu-alukan pelabur yang serius untuk mewujudkan kerjasama saling menguntungkan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur berkata, transformasi ekonomi Sabah daripada sektor prima kepada sebuah ekonomi yang pelbagai dan dinamik memperlihatkan kesediaan Sabah untuk muncul sebagai hub pembangunan mampan dan pelaburan impak di rantau Asia Pasifik. Justru Sabah menantikan pelabur yang mampu menggabungkan kepakaran, pengalaman dan pembiayaan bagi memacu pembangunan yang inklusif dari segi sosial dan ekologi. Beliau berucap demikian dalam sidang kemuncak pelaburan impak Asia Pasifik bagi pembangunan mampan Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan timbalannya, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun yang juga Menteri Kewangan Negeri. Pembangunan sektor hartanah di Sabah perlu dirancang secara menyeluruh, mengambil kira aspek perumahan, peluang pekerjaan, pengangkutan serta kemudahan awam. Sehubungan itu, kerajaan dan industri perlu bekerjasama erat bagi memastikan pertumbuhan sektor hartanah Sabah kekal mampan serta memenuhi keperluan generasi akan datang. Menurut pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Caesar Mandela Malekun, menerusi Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2.0, sektor hartanah memainkan peranan penting dalam menyokong pertumbuhan ekonomi negeri di samping menyediakan persekitaran kehidupan yang lebih baik kepada rakyat. Beliau berucap merasmikan Majlis Penutupan Sharida Propex 2026 di Kota Kinabalu. Persatuan Alumni Lembaga Pertubuhan Peladang LPP berpotensi menjadi platform pemindahan ilmu dan pengalaman untuk menarik lebih ramai generasi muda menyertai sektor pertanian negeri. Pengalaman luas bekas pegawai LPP dalam pelbagai bidang berkaitan pertanian dilihat mampu dimanfaatkan sebagai panduan kepada golongan muda yang berminat menceburi sektor berkenaan. Menurut adun dilantik Dato' Abdul Kasim Razali, golongan veteran LPP mempunyai kepakaran dalam bidang seperti pengurusan ladang, tanaman, input pertanian serta pembangunan peladang yang boleh dikongsi bersama generasi baharu. Justru, golongan veteran itu disaran terus memainkan peranan sebagai mentor kepada generasi baharu agar bidang pertanian tidak hanya dilihat sebagai sumber pendapatan, malah sebagai sektor ekonomi yang mempunyai potensi besar. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-9 Persatuan Alumni LPP di Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden Persatuan Alumni LPP Malaysia, Muhammad Safian Muhammad Hussein memaklumkan Persatuan Alumni LPP Cawangan Sabah dijangka terus berkembang sejajar pertambahan pesara LPP akan datang. Penambahan itu penting bagi membentuk sebuah entiti atau kekuatan baharu di bawah pendaftar pertubuhan ROS. Penyertaan lebih ramai bekas pegawai dan kaki tangan LPP diyakini mampu memperkukuh peranan persatuan sebagai platform menghimpunkan pengalaman serta kepakaran bagi menyokong pembangunan sektor peladang. Gandingan pengalaman luas golongan veteran dan tenaga kerja sedia ada disifatkan sebagai formula terbaik bagi memajukan sosioekonomi peladang luar bandar sekaligus menyokong dasar kerajaan negeri dan pusat. LPP Cawangan Sabah kini mempunyai 44 ahli berdaftar. Sekian berita tadi disunting Cheryl Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
2: Baguslah.

0: Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.
2: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
1: Amir Yukes. Santiana Ramli. Dan Nurfas. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: الله عليه وسلم.
1: Dawau 95.7 FM.

Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, niscaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu sholat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Selasa, 14 Julai 2026 bersamaan 28 Muharram 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.55 minit pagi. Fardu zuhur 12.24 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.48 minit petang. Fardu maghrib 6.35 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.50 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
4: Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
3: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
6: Wih, bukan. Nampak dia tu.
7: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
6: Dengar cakap Benzolo tu.
7: Nah.
6: Ha? Esiau?
8: Okey, dengar tujuan Benzolo. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
7: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
8: saya Aisyah,
9: dan saya Tujuh Jekli.
10: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
8: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta. Berhati-hati di jalan raya.
7: Dan jangan lupa pasang

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dari pukul 6 petang lagi hinggalah ke waktu ini 8.9 minit malam. 8.10 sudah. Okey, baik, berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Moga anda selamat sampai ke destinasi. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau boleh berkongsi dengan Ella dan rakan-rakan pendengar di Sabah FM berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda. Bagaimana kan, bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Dan selalunya kalau kereta ni dibawa laju, orang yang menumpang di sebelah tu yang kadang-kadang siapa yang tekan brake yang lebih, orang kata keras kan, kita sampai tekan tu padahal tiada pun brake yang mau dipijak tu kan. Tapi dalam keadaan kita kadang-kadang tak terkawal tu, kadang-kadang kita yang terlebih-lebih untuk memijak brake tu kan. Itu tandanya laju. Jadi jangan bawa laju kereta ni, pelan-pelan. Orang katakan ikut kepada orang kata kadar kelajuannya di suatu tempat tu. Bagaimana? Okey, baik. Ella juga nak hi-hi dulu kepada rakan-rakan pendengar kita yang mana telah komen di media rasmi Sabah FM di Facebook. Kita ada Sabli, kita ada Nur Zita, kita ada Marsa Saleh. Hai. Kita ada Emma, kita ada Nur Zita, kita ada ini main dari Tambunan, Raimah. Dan kita ada Hasbiah, kita ada James Pangeran, kena sebut ni Pak Yol Senai, kita ada Hazrul, kita ada Beluntung, kita ada Muhammad Sahir, kita ada Muhammad Yusuf. Okey, baik, terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Terus layan Sabah FM. Bagus, bagus.

0: Sarawak
1: 95.7 FM.
2: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
3: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
2: Amir Yukis.
4: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
2: Kamu Safir. Sagiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
5: Daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
6: Simfoni bersama anda di Simfoni Sabah FM.
7: Tetap

Ya, tak mampu mencintai Wani Anwar. Kalau tak mampu, jangan kita paksa diri kita, okey? Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini, 13 Julai 2026. Cepat betul masa berlalu, kan? Baik, terima kasih juga kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan melalui WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Tulis, okey? Rasanya ramai yang sudah ingat nombor tu, dan sekejap lagi dalam orang dalam apa ni, dalam segmen Varia, lebih santai, lebih santai lebih lagu kan, tengok. Bukan segmen kita, jadi tidak mengingat kita itu, kan? Okey, baik. Ini sudah masuk pertengahan bulan untuk bulan Julai. Rasanya kita ada yang sudah mula sakit-sakit tu, kan? Okey. Ada yang sudah buat pemeriksaan kesihatan, kalau boleh inilah masanya, sebab sudah pertengahan, orang kata tengah tahun sudah ini. Jadi kalau boleh kita buat pemeriksaan. Ella pun sendiri akan pergi lepas ini untuk tekanan darah. Kita periksa tekanan darah, kita periksa paras gula dalam darah, kolesterol, berat badan, dan indeks jisim badan, BMI kita sesuai atau tidak, kan? Ni masuk bulan Julai, bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Okey, dan apalagi kalau ada penyakit yang lain selain itu, kalau kita ada demam, kan, batuk yang berterusan, segeralah pergi mendapatkan orang kata, segera pergi ke klinik untuk mendapatkan pakar perubatan yang lebih sesuai, dan jangan makan ubat saja. Okey, baik, untuk anda, kita lama tak dengar lagu ini, Malika Syahdu, Hatan. Teruskan layan Sabah FM, bagus bang.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12 tengah malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: الله عليه وسلم.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Terima kasih kepada anda yang telah temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 13 Julai 2026. Dan ingatlah, hidup ini bukan tentang menjadi seperti orang lain. Tetapi tentang menjadi versi terbaik diri kita dengan usaha yang berterusan, hati yang ikhlas dan redha terhadap setiap ketentuan Allah. Semoga hari ini kita diberikan kekuatan untuk terus melangkah dengan yakin tanpa perlu membandingkan dengan sesiapa pun. Baik, sampai di sini saja Ella bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Symphony Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

0: Star Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nassir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang betul.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat MTEN di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengekspor 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Mohd Sirik Jantan berkata tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Mohd Sirik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di ibu negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan ketika ini dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala bintang veteran Serbia Novak Djokovic tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir, naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani.

0: عليه وسلم.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

0: cross-sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Malam salam Malaysia sudah hadir kepada anda semua di mana saja berada ketika ini. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Dan yang sedang bekerja, jom Mafrina temankan. Dan yang sedang berehat, selamat beristirahat. Terima kasih juga buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, seperti biasa, Mafrina akan temani kamu dalam varian lebih lagu lebih santai sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Jom kita berhibur dengan lagu ini.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Pisang mengandungi 75% air.
1: Baik, cikgu. Tapi kenapakah?
0: Sebab pisang ni dia kaya dengan nutrisi dan sumber yang sangat bagus untuk apa? Untuk kita lah, untuk kita. Dan sebaik-baiknya kita ni kan kena makan satu ulas pisang sehari.
1: Oh, baru saya faham.
0: Nah, baru kau tahu.
1: Oh, baru saya tahu.

0: Izinkanlah.
1: Wow, Kak Mun. Bukan main lagi. Dapat bonus kakak.
0: Kau ini Zul. Begini Benny, aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026 ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu kak?
0: Di sana Dewan Sri Sulaiman Tuaran pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tu kak artis dia?
0: Iya Zul, itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan, ini Bazul yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingatkah dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
1: oi, nah, kumpulan Robani betul kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid begini kan kak?
0: Iya dia Leni Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah, ndak aku mau ketinggalan ni kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres kak.
0: Ingat tak, masuk adalah percuma.
1: Okey kak.

Okey, suka untuk Hafina ingatkan cara untuk minta lagu. Hafina mau dengar lagu ini? Iya, boleh, boleh ditunaikan. Yang penting pergi saja Facebook Sabah FM Bagus Badan. Jangan lupa untuk follow page Sabah FM dan juga save nombor telefon ini untuk kamu hantarkan WhatsApp di 0194904848. Okey, yang baru orang bilang baru saja mendengarkan segmen Varia ni, semua lagu-lagu yang Afina mainkan adalah lagu permintaan daripada pendengar kita melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Okey, Afina galakkan seperti biasa, hantar di Facebook, tag terus kawan-kawan kamu, lagu tu ditujukan untuk mereka. Baru dong tahulah kalau di WhatsApp diorang pun tidak tahu lagu tu ditujukan untuk mereka. Hafrin aja yang tahu. Okey, tapi Hafrin tidak ada masa tahu. Kalau Hafrin dah baca lagi, kamu punya ucapan tu ditujukan lagi kepada siapa, mungkin hanya beberapa lagu saja yang dapat Hafrin tunaikan. Tidak cukup masa kita nanti kan. Kesian pula kawan-kawan menunggu lagu dia. Okey, apapun kepada anda semua, seperti biasa, tepat pukul 10 malam, kita ada berita Sabah FM. Teruskan bersama Bagus Bah.

0: Hai ramorang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafail Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Kamu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
3: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Varia lebih lagu, lebih santai di jam yang kedua. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Teruskan istirahat tu. Orang bilang simpan dulu tenaga kita, cas dulu kita punya mata semua. Kita cukupkan tidur kita sebelum kita ikuti semifinal nanti bermula 15 Julai. Dan perlawanan pertama iaitu France menentang Spain pukul 3 pagi. Okey, kalau anda berminat France, mari kita kumpul ramai-ramai. Kita kumpul ramai-ramai di mana? Awak pilih tempat. Apa-apa, Afrina kerja ke waktu tu? 15? Oh, kerjalah Afrina. Berarti Afrina tidak boleh ikut kumpul lah. Jadi kamu boleh kongsikan nanti pukul 3 pagi. Afrina kerja, bukan kerja sampai 3 pagi lah. Afrina kerja Varia. Varia juga. Lepas tu esoknya pun kerja juga. Jadi mungkin tidak ada masa mungkin untuk tengok ni. Tapi bolehlah tengok di ujung-ujung nanti. Okey. Tapi apapun dah cukupkan tidur anda sekarang ni. Sebab bermula 15-16. Dan juga nanti kita tengoklah kan. Pada 19-20. Dia tarik tu berjuru tau. Jadi kita kena cukup tidur lah. Okey. Jadi jangan lupa 15 hari bulan. Okey. Pukul 3 pagi. France menentang Spain. Kamu teka-teka siapa yang akan menang? Kalau Afrina memang Afrina akan pilih France kan. Tapi kalau pun pilih Spain, dia akan cakap Spain. Jadi kita pulanglah. Yang penting kita sama-sama tengok di RTM Click, okay? Pastinya itu paling mudah lah. Pasal apa Afrina selalu promo di RTM Click? Pasal lebih mudah. Dan RTM merupakan penyiar utama lah untuk Piala Dunia kali ini. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Hantarkan lagi permintaan lagu kamu melalui Facebook dan juga WhatsApp kami di 019 490 4848.

kongsian untuk info kita bersama bantuan mengenai bantuan kanak-kanak BKK. Okey, ini sebenarnya bukan diberi secara pukul rata kepada semua penerima dan kadar bantuan ini mengambil kira umur kanak-kanak, syarat kelayakan dan juga had maksimum bantuan sebulan. Okey, kalau ikut betul kadar bantuan antara RM200 hingga RM1,000 sebulan maksimum dan tujuan BKK ini adalah untuk membantu kanak-kanak yang memerlukan untuk terus tinggal bersama keluarga atau penjaga dalam persekitaran yang selamat berdasarkan syarat kelayakan yang telah pun ditetapkan. 6 tahun dan ke bawah RM250 seorang anak, 7 tahun hingga di bawah 18 tahun RM200 seorang anak. Dan siapa yang layak ni sebenarnya adalah penjaga dan kanak-kanak penerima manfaat, mestilah warga negara Malaysia dan bermastautin di Malaysia. Lepas tu menjaga kanak-kanak bawah 18 tahun, pendapatan memenuhi syarat pendapatan garis kemiskinan PJK Miskin Tegar semasa. Okey, dan yang tidak layak ni adalah mereka yang menerima elan murid berkeperluan khas EMBPK, menerima bantuan bulanan JKM tidak layak, menerima elan program pemulihan dalam komuniti PDK, bekerja sepenuh masa 16 tahun ke atas dan juga kanak-kanak bukan warga negara. Okey, kita dah kongsikan juga di page Sabah FM, kalau anda mau ambil tahu mengenai bantuan kanak-kanak ni boleh baca di sana. Dengan bantuan infografik ni lebih diterangkan dengan mudah bagaimana BKK ini dikira. Okey, jadi anda boleh kongsikan jugalah kepada keluarga dan juga rakan-rakan supaya lebih ramai mendapat maklumat yang lebih tepat. Kadang-kadang salah maklumat, nanti lain pula kejadian dia kan. Jadi dapat kemaklumat yang tepat, boleh tengok infografik yang telah pun disediakan. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita berhibur lagi dan seperti biasa tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santap.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Ramu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Agus Ba.

Pertumbuhan ekonomi khas Johor Singapura pacu pertumbuhan ekonomi. Keraduan Tibet terus jadi pilihan industri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Singapura antara pemacu utama perdagangan serta pelaburan di Malaysia sekaligus menjadi rakan yang amat dihargai dan bukan sekadar jiran terdekat. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, perdagangan dua hala terus mencatatkan pertumbuhan meskipun berdepan keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Bagi dia bertitah, zon ekonomi khas Johor Singapura turut mencerminkan kerjasama untuk memajukan pertumbuhan ekonomi serantau serta mewujudkan peluang baharu dalam ASEAN. Sultan Ibrahim turut yakin pelancaran sistem transit segera pada penghujung tahun ini akan memperkukuh lagi jaringan hubungan antara kedua-dua negara. Sementara itu, menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui inisiatif strategik ekonomi berkenaan akan terus memperkukuh perdagangan, pelaburan dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua-dua negara. Beliau turut mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam, yang sedang mengadakan lawatan negara selama 3 hari ke Malaysia atas jemputan Yang di-Pertuan Agong. Pertemuan itu turut menyentuh hubungan dua hala, perkembangan serantau serta pelbagai isu yang menjadi kepentingan bersama. Graduan TVET bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah terus menjadi pilihan industri apabila ditawarkan pekerjaan dengan gaji premium hasil kerjasama strategik antara institusi TVET dengan syarikat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penyelarasan bersama pihak industri itu dilaksanakan lebih awal bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan sekaligus membolehkan kadar keboleh pasaran graduan TVET mencecah 100%.
1: Sekarang ini gaji premium memang ditawarkan oleh syarikat-syarikat dan industri. Apa yang kami lakukan ialah kami mengadakan rundingan terlebih dahulu dengan pihak syarikat, dengan pihak industri. Kursus yang dijalankan oleh institusi TVET yang berkaitan itu bersesuaian dengan bidang pekerjaan di industri atau syarikat berkenaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cadangan Persatuan Pengilang Plastik Malaysia bagi memperkukuh daya saing industri plastik negara yang berdepan peningkatan kos operasi dan tekanan rantaian bekalan global akan diteliti Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri serta Kementerian Ekonomi. Menteri Ekonomi Akhmad Nasrullah Mohd Nasir berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal dan daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang.
2: Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh penghantaran. Bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak peniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024.
0: Akhmad Nasrullah Mohd Nasir. Industri pertahanan tempatan akan terus diperkukuh bagi mengurangkan kebergantungan Angkatan Tentera Malaysia ATM terhadap pembekal luar sekaligus memastikan kesiapsiagaan aset strategik negara kekal terpelihara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari bagaimanapun tidak menafikan ATM ketika ini masih bergantung kepada pembekal asing khususnya bagi aset strategik seperti pesawat, kapal dan sistem persenjataan berteknologi tinggi.
3: Walau bagaimanapun, kerajaan sentiasa berusaha memastikan kebergantungan ini tidak menjejaskan perancangan pembangunan aset strategik negara melalui pendekatan jangka masa panjang yang lebih mampan. Dalam hal ini, kerajaan menyokong pembangunan industri tempatan melalui peningkatan kapasiti industri pertahanan domestik, pembangunan tenaga mahir tempatan serta pemerkasaan ekosistem industri selaras dengan dasar industri pertahanan negara di IPN. Dan usaha ini bertujuan mengurangkan risiko gangguan bekalan, kelewatan penghantaran dan juga kebergantungan kepada sumber luar.
0: Adli Zahari. Perkembangan inkuest kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir. Mahkamah Koroner Kota Kinabalu dimaklumkan terdapat unsur buli lisan dan siba yang dialami remaja itu ketika berada di sekolah menengah. Pakar Psikologi Kanak-kanak Dr. Nur Aisyah Rosli berkata dapatan tersebut diperoleh menerusi temu bual dengan rakan-rakan Zara Khairina serta penelitian dokumen bagi menyediakan laporan profil autopsi psikologi. Menurut beliau, tiada bukti menunjukkan berlaku buli fizikal. Namun, terdapat perbuatan melabel, memulau dan buli siber terhadap mangsa. tiada rekod Zara Khairna menghidap penyakit mental serius atau menerima rawatan psikiatri dengan risiko bunuh diri yang tinggi. Proceeding inquest dijadual bersambung esok. Seramai 11 lelaki warga Bangladesh ditahan Jabatan Imigresen menerusi operasi bersepadu di pelbagai premis perniagaan, tempat kerja dan tapak pembinaan sekitar Arau, Berseri dan Kanga. Menurut pengarah Imigresen Perlis, Muhammad Asim Mat Ali, penahanan dilakukan atas pelbagai kesalahan berkaitan Imigresen. Kesemua yang ditahan dibawa ke Kompleks Kementerian Dalam Negeri Kangar bagi tujuan dokumentasi dan tindakan lanjut.

Kita sudah sampai di jam yang ketiga. Okey, buat adik-adik kita, okey, yang akan menduduki sesi pelajaran Malaysia ulangan SPMU dan juga ujian pencapaian bahasa antarabangsa UPBA yang akan mula berlangsung pada hari esok 14 Julai 2026, hari Selasa. Kalau boleh, rehat cukup, tidur yang cukup. Kalau rasa mau bangun untuk ulang kaji, tidurlah awal. Nanti awal pagi pukul 4 ataupun pukul 3 bolehlah bangun untuk sambung ulang kaji, okey. Yang mana esok adalah kertas Bahasa Melayu kertas 4, kertas 1 dan 2. Kenapa Afrina cakap begitu? Pasal itu ada ikut urutan peperiksaan lah. Kalau mau ikut nombor, Afrina boleh cakap juga kertas 1, 2 dan 4. Tapi itu ikut urutan lah kan. Okey, jadi pada hari Rabu pula ada kertas sejarah kertas 1, sejarah kertas 2 dan juga Bahasa Melayu kertas 3. Dan pada 16 Julai pula hari Khamis, matematik kertas 1, matematik kertas 2, Bahasa Melayu kertas 3. Okey, itu untuk ulangan untuk sijil pelajaran Malaysia. Tapi untuk ujian pencapaian bahasa antarabangsa UPBA pula akan bermula pada hari Rabu, iaitu bahasa Jepun, bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa Cina komunikasi. Dan paling penting, semak butiran pada penyataan pendaftaran peperiksaan sebelum peperiksaan, cetak dan bawa penyataan pendaftaran peperiksaan dan dokumen pengenalan diri ke pusat peperiksaan semasa peperiksaan dijalankan. Okey? Jadi jangan lupa untuk bawa semua apa-apa yang penting, hala tulis semua tu. Dan jangan lupa juga untuk minta doa daripada ibu bapa, okey. Dan jangan lupa juga minta doa daripada guru anda sendiri. Itu jangan lupa, itu paling penting, okey. Semoga ulangan kali ini dapatlah keputusan yang anda inginkan. Macam Afrina pun ada ulangan tau. Tapi akhirnya, macam yang asal tu lebih bagus keputusan daripada yang ulang. Jadi kan jangan pernah berputus asa. Selagi kita rasa kita mau buat yang terbaik, mau cantikkan lagi keputusan tu, ulang saja. Tidak ada masalah sebenarnya. Okey? Macam Harfina saja-saja mau ulang, pasal mau kasih cantik lagi keputusan tu. Tapi lebih cantik lagi keputusan asal daripada yang ulang lah. Pasal apa? Mungkin disebabkan sudah berapa lama tidak pergi ke sekolah, waktu ulangan tu pun mengambil masa yang agak panjang kan. Jadi untuk buat ulang kaji sendiri di rumah, macam tidak kuat sangat mental tu untuk bersedia. Pergi tuition pun macam mau tidak mau saja. Tapi itu Hafrina lah kan. Tapi masing-masing ada pengalaman dalam hidup ni. Jadi apapun, mengulang atau tidak, itu ada terpulang kepada anda. Selagi kita orang bilang mahu berusaha dalam hidup ni, teruskan usaha. Apa yang anda mahu lakukan, yang penting itu adalah yang terbaik untuk masa depan masing-masing kan. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi. Kita sambung lagi slot kuasa 3 dengan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana, di masa kamu berada. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
1: Bagus ba, Sabah FM.

Akhirnya kita sampai sudah di jam yang terakhir, menit-menit terakhir ni. Okey, boleh sudah kamu rehat. Lepas Safina tutup saja. Ah, pergilah rehat, kamu tidur. Okey. Tapi apapun, kepada anda semua, semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan buat anda yang sedang bekerja, selamat meneruskan pekerjaan anda. Bagi yang baru habis kerja tu, habis shift dia, hati-hati waktu memandu balik tu. Dan juga bagi anda yang akan bangun awal lagi esok, terima kasih kerana sudi menemankan Hafrina seawal pukul 9 malam sehinggalah sekarang, sehingga anda kekurangan tidur. Pasal Hafrina bilang jangan tidur, dia bilang, jangan. Okey, apapun, diharapkan semuanya baik-baik buat adik-adik kita, untuk semua calon CJ pelajaran Malaysia ulangan dan juga yang mengambil ujian pencapaian bahasa antarabangsa UPBA. Semoga esok dapat menjawab dengan tenang dan akan mendapat keputusan yang kamu inginkan. Apapun, buat yang terbaik dan teruskan berusaha. Apa-apa, kita jumpa lagi pada hari Rabu nanti, dan esok anda akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil, dan Afrina akan kembali pada hari Rabu dan juga hari Kamis untuk varian lebih lagu, lebih santai. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi. Bye-bye.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Bagus.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Eh, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
1: oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lani Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah, tidak, aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, tak, masuk adalah percuma. Okay.

0: Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami.

persembahan Otai-Otai Rock Tanah Air Merseri, lagunya Semangat Zaman. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Mama EJ ataupun Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, menerusi pilihan bersama 2.0. Dan untuk lembaran hari baru Selasa 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah, kita buka lembaran hari baru ini menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Bodoh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai, pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan. Kalau semua jaga, alhamdulillah. Tapi saya percaya ada juga yang tak sihat, demam, batuk, sesama, sakit kaki, sakit tangan. Berehat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, termasuklah di seantero dunia menerusi RTM Klik. Walau di mana jua anda berada, janji ada internet, anda boleh dengarkan walau anda berada di Mexico, di Brazil, anda berada di Afrika Selatan, Zimbabwe, walau di mana jua, pastikan RTM akan terus menemani anda. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua yang saya panggil sebagai geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM, semua geng saya, untuk kita teman berteman sebagai geng bunuh hantu. 12 malam sampai pukul 6 pagi, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Semar kembali kurista dengan penasaran. Membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman, janji dengan saya. Jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi anda. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Mudah-mudahan perjalanan anda semuanya diberkati Allah SWT. InsyaAllah ya, dalam lindungan Allah SWT. Ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Nah, macam tu lah. Saya dengar. Betul saya dengar. Sebab saya ada mangkuk ajaib kan. Ada yang memandu dalam keadaan cuaca yang baik, ada yang memandu dalam keadaan hujan. Walau apa pun juga keadaannya, terus berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Jangan langgar undang-undang jalan raya. Itu yang paling penting. Kalau semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Lima petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi, Kuban Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sana, Kelantan, di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai, Terengganu, di Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Kuantan dan juga Pekan, Sabah di Sandakan, Beluran dan juga Kudan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Dekat telefon pintar anda sekarang, zaman di hujung jari tau. Nak tengok cuaca senang. Nak tengok keadaan cuaca, ramalan kaji cuaca kan. Muat turun My Cuaca dekat App Store anda. Mana dia geng-geng buruh hantu? Mana dia semua? Kenapa tak laporkan diri lagi bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Layan terus lagu-lagu terbaik National Game Burhan tu terus sampai pukul 6 pagi. Luncur!

Texas dengan pasti. Yang pastinya National Game Berhantu menyanyikan lagu-lagu yang terbaik untuk anda semua. 12.42 minit tengah malam waktu ketika ini. Apa yang sedang anda lakukan? Yang memandu, tentulah memandu kan. Yang dekat rumah tu apa yang tengah buat dah? Tengah lipat kain, saya nampak. Basuh pinggan. Ada yang baru nak kemas rumah, tak sempat siang tadi. Macam-macam lagi lah. Lipat kain tu dah berbakul-bakul lah tu. Dah seminggu tak lipat kain. Letih tau lipat kain ni. Siapa kata lipat kain tak letih? Duduk kan, menghadap 2-3 bakul tu. Dah sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tak apa, jangan risau, saya ada. Dan Alif saya, Alif ada sampai pukul 6 pagi. Dalam keadaan global yang tidak menentulah, keadaan ekonomi negara ataupun keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu ni, kita sebenarnya ramai yang melahirkan apa ataupun menzahirkan rasa bimbang, terutamanya kepada makanan ruji kita kan, beras kita naik harga ke tidak kan. Tapi jangan risau, kerana bekalan makanan ruji negara ketika ini berada dalam keadaan stabil dan juga mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik bagi tempoh 6 bulan. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan kerajaan juga menetapkan harga beras putih tempatan PBT dikekalkan tanpa kenaikan. Itu yang paling penting ya. Itu yang rakyat nak tahu, memang kekal, alhamdulillah kan. Itu antara yang dibincangkan lah pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang dipenguruskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di bangunan Parlimen. Jadi beliau juga menyatakan kerajaan telah mengagihkan 45.98 juta ringgit kepada 118,908 pesawah di semenanjung Malaysia melalui insentif pembajakan kepada pesawah kerana memahami tekanan ditanggung mereka akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Ya. Ramai yang belum berkenan bersama dengan saya, Cik Burger dan juga rakan-rakan di Kelapa Sawit, Kulai Johor, ada Limbau, Johor, Ajib ya. Ada siapa lagi? Limau Selatan. Ada kata lama tak nampak, mana tercampak ya. Hamdan Arifin, Muhammad Amin, siapa lagi? Muhammad Man, katanya selamat kembali bertugas. Bidadari Salju, Iskandar Putri Johor, Salja P.I. Nur Azila. Kita ada LB Yana, Rosil Yana, Nenek Ani, Salja P.I. Rasa Balangi, Ramah-ramah Putih. Cuaca kat Pasir Putih, Mas Kelantan, pada ketika ini hujan lebat, angin kuat. Takpelah, tarik selimut, sejuk cuaca kan, sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Princess Su, Ita Chod dari Ipoh. Kita ada juga ada Muhammad Ramli Jaafar, UPS dari Kuala Terengganu. Cuaca sini bagai boh. Alhamdulillah, Syah Putra, Mesin Johor. Kita ada Masnah Loso dari Kuching, Sarawak. Al-Jarar Mahawajawali. Kita ada Intan Hamid, Lin Roslinda. Siapa lagi, siapa lagi? Amirul Abadi, Ramlin Lee, Mamak Fahmi, Abu Bakar. Katanya Abang Lori hadir. Pam-pam-pam. Mantap. Abang Lori dengan hornnya satu kali. Rohatun-atun, Muhammad Jasni Mon. Lama tak, katanya lama tak menangis di tepi bucu katil. Kejap lagi kita layan ya. Jasmin Zia Abdullah, selamat kembali ke konti. Kasih on, Solehadin, Idin Manja, USYMC luncur terus. Kita ada siapa lagi? Muhammad Nuzri, juga Abang Lori, hujan rintik-rintik. Pam-pam-pam, Abang Jiji Gemas. Ramlah Din, Abidi Abdullah, Nur Isa, Ahmad Nurul Amri dari Sarawak. Kita ada Nida Wahida, Adi Abigail, Metal Selatan, Zainal Marina, Nordiana Nordin, Marsa Saleh, Jamila Daud, Asna Asrani, PKA Amir, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Riza, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Nazrin, juga ada Anita Sabah Hasan. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Ada yang bertanya dengan saya kan, bang lama tak nampak, bang lama tak dengarkan suara ke udara di Nasional FM Game Berhantu. Baiklah, bagi menjawab persoalan semua, kemana saya menghilang? Saya kurang sihat. Saya kurang sihat, itu saja.
Tapi alhamdulillah berkat doa anda semua, sebagaimana saya sering mendoakan anda semua, anda juga mendoakan saya. Saya kembali lagi untuk bersama-sama dengan anda. Dan senangnya murahan tu, saya menunggu satu tengah malam anda. Jom terus layan lagi. Ini lagu ciptaan Use Me, lirik oleh 1K. Musa bersama dengan kumpulan Mie dengan darah perjuangan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemuruhan tu di Nasional FM.

XBDC dengan lagunya Kita Bang Yo. Membawa kita ke 1-3 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan, okey? Yang sedang menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera di kedai-kedai, di warung-warung, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu. Makan perlahan-lahan, jangan gelojo-gelojo ya, jangan 2-3 kali kunyah terus telan, tak boleh macam itu. Dia tak baik untuk penghadaman kita kan. Kunyah betul-betul sampai rasa macam dah lumat dah tu, barulah telan kan. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat, rezeki yang baik, rezeki yang diredai Allah SWT, insyaAllah. Baik, tadi kalau beras mencukupi sampai bulan Disember, bagaimana pula dengan petroleum? Ada yang kata beras cukup bang, habis minyak macam mana? Minyak cukup kerana kerajaan juga memberikan jaminan bekalan petroleum negara kekal stabil dan juga mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik terutamanya sehingga Disember ini, menerusi tiga pendekatan yang sedang dilaksanakan. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menyatakan pendekatan berkenaan meliputi usaha memperbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang. Jadi kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih lagi berdepan kekangan bekalan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan ya. Tapi insyaAllah jangan risau, cukup. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama saya di TikTok pada waktu ini. Saya dah on TikTok dah, mana geng-geng TikTok ni? Rose Alice ada yang melaporkan diri. Ada Kak Yat juga sambil lipat kain, mantap. Kain menggunung katanya. Komen 78. Salam dari penghuni Lubuk Raya Utara Selatan. Abang Lori luncur pam-pam-pam. Kasih sehon satu kali ke tempat panas. Okey, kita ada Joe, kita ada Aziza Atmo tengah menjahit katanya. Azlan Abdul Wahid, ada Ismi Pan, Mei Sara, Hayati Majid, KK David, ini geng MPB IP di Perak Tengah. Selamat meronda lah geng-geng MPB. Bukan saja di Perak Tengah tapi di seluruh negara. Kita ada siapa lagi, Dahan Reput, White Butterfly, Usuk Yusof, Kasut Dah Buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, Zirafi Rasu 4290, Hanisah Manaf, Ita Cot dari Ipoh Yati 76, Aspa Nizam, Saharia, Ita Iris, ada siapa lagi, ada Johar, Wawa Daifullah, terima kasih Wawa ya, ada Ira Nordin, Loving the Girl dia, Apikah Dungun, kita ada Fikri 92, Adam Hakimi, Junaida Kamaria, Bonda Sejati, Putri Farisha, Anga Izan, Ani 83, Abdul Razak Ramli, Yus, ada Rosila Ramli, ada DB DBY WSW, Rosita Uji, Tok Abah Mersing, ada Meli Nur Nazri dari Ipoh, ada K700. Mantap semua. Ramai geng-geng buruhan tu. Ada Pija juga eh. Abah Sur Shaw, jalan Grab on the way KLIA. Mr. Mat Yu, mantap katanya. Tentulah geng buruhan tu pastinya mantap. Putri Lilin. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Mana lagi geng-geng buruhan tu saya? Mana lagi geng-geng saya yang tidak melaporkan dari diri bersama dengan saya lagi? Sabri Rajman, ada siapa, Cik Pon Amin, ada Nuras, ada Tiger Aini, AI 13, siapa, siapa, siapa? Rizal Riza, itu antara yang hadir. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang angguk-angguk kepala kan. Oh bang, lagu hari ini angguk-angguk kepala. Yuswan Yusof, ada Motor Cowboy, baru tamat tugasan dah pukul 12 malam tadi. Nik Rahizan, Saima Isa dari Pahang, Acu Sayang 87880, memberikan salam, waalaikumsalam. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang angguk kepala.
saya nak buka warung joget pula sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur KTL.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

ada yang berguling-guling atas katil. Saya tengah berguling ni bang atas katil ni, dengarkan lagu Hindustan. Saya nampak ada yang berjoget dekat dapur tu. Yang tengah memadu bergoyang-goyang bahunya kan. Menerusi lagu Apakah Ana Dildakan membawa kita ke 1.26 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mana dia lagi? Ada yang masih tidur lagi geng-geng berhantu. Geng-geng saya ramai yang masih tidur lagi. Ada yang bertanya, ke mana Abang Manis menghilang selama ini? Ada, Abang Manis ada. Jangan risau, hari ini saya akan menemani anda sampai pukul 6 pagi. Lelek-lelek, tenang-tenang. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik. Manusi, saya menemui satu tengah malam anda. National Camp Berhantu. Baik, dalam ketidaktentuan ekonomi lah. Selalunya kalau anak-anak kita belajar kan, pastinya yang paling dirisaukan adalah lepas belajar nak cari kerja kan. Dapat ke kerja? Kerja yang dimahukan ataupun kerja yang sesuai dengan kelulusan anak-anak kita. Tapi ramai juga yang bijak pandai sekarang ini memilih untuk mengikuti pendidikan dan juga latihan teknikal dan juga vocational TVET kan. Kerana apa? Kerana graduan pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah terutamanya lah ya, terus menjadi pilihan industri apabila ditawarkan pekerjaan dengan gaji premium hasil kerjasama strategi antara institusi TVET dan juga syarikat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan penyelarasan bersama pihak industri dilaksanakan lebih awal bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan. Pendekatan itu sebenarnya berjaya mengatasi ketidakpadanan antara bidang pengajian dan juga keperluan industri sekaligus membolehkan kadar kebolehpasaran graduan TVET di bawah KKW mencecah 100%. Jadi sekarang ini gaji premium mereka ditawarkan kepada graduan TVET oleh syarikat dan juga industri ya. Itu sebablah ramai pada ketika ini anak-anak kita memilih TVET sebenarnya kerana kebanyakannya lepasan-lepasan TVET ditawarkan terus kerja je, terus dapat kerja, terus ada kerja, terus ada gaji. Itulah TVET sekarang ini bukan lagi menjadi pilihan yang kedua, malah seiring dengan ekonomi yang ada. Siapa yang melaporkan diri? Ada Su Maihan, ada Kelly, Kerry Baling, Lina Adam, Wan Baling dari Perdua Rawang, geng-geng Bumper Pain katanya. Selamat bertugas lah eh, kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Seperti biasa galas tugas anda, pekerjaan anda dengan penuh tanggungjawab, penuh semangat, penuh integriti. Mudah-mudahan anda berjaya melaksanakan kerja anda pada hari ini dengan sempurna. Ada J, ada geng rimba, ada scammer. Oh, scammer ya. Nama scammer, tapi jangan scam orang tau. Scammer je tak apa. Nama scammer tak apa, tapi jangan scam orang. Mama Farid, ada Puteri, ada Lisha, ada Mizah. Jajah 83 Suruh 4290 Syukri dari Sarawak. Mama Siti Aminah. Hai Mama, dah tidur lagi Mama. Kita ada Din Sabidah Yaya, Wan Iwan, Pelamba 24 Jam Johor, Kak Nayana, Dinaim, Adik Lakusti, Nur Pindeng, Indah, Nur Aisyah. Ada anak Antun, Syarida, Syukri. Siapa lagi? Hazelnut, Pak In Burger, 7E, Remy 78, ada Mawar, ada Su, ada Hisham Syam, ada Ikram, Syarul Muhammad, Irin Kitchen, Maimunah Abdul Rahman, Angah unik katanya. Hazlina, ada J, Farizal Awang Salam dari Benut, Faizal, okay, Mr. Zam, mantap, Muhammad Nur Rahman, pam-pam-pam, Abang Malori, dan Cik Bungsu hadir. Saya suka dengan Abang Malori ni kan, ataupun pemandu-pemandu bas, ataupun pemandu-pemandu grab. Kalau jumpa saya je, ataupun kalau menyapa saya je, mesti bagi horn satu kali. Itu yang kita mahukan. Tandanya anda adalah masih lagi cergas, masih lagi segar untuk terus terus melakukan pemanduan anda. Pemandu-pemandu, selamat sampai ke destinasi mudah-mudahan. Saya doakan, saya sering mendoakan anda yang baik-baik. Percayalah. Linda Kitchen kata, Kelang Adero. Mantap. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan waktu ini melepasi 1.30 minit pagi. Musik ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu.
lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan. Mungkin ada lagu yang mungkin anda terimbau kenangan. Kenangan yang tak dapat dipisahkan daripada diri anda. Kenangan akan terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Kenangan manis pahit, semuanya meninggalkan kesan, semuanya meninggalkan pengajaran. Pengajaran itu yang menjadi pengalaman. Pengalaman itu yang menjadi cikgu yang terbaik dalam kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang erti kedewasaan. Pengalaman juga mengajarkan kita tentang erti kehidupan. Mudah-mudahan pengalaman yang ada dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita menjadi insan yang lebih baik di dunia dan di akhirat, insyaAllah ya. Hashtagnya Saharu Mawar dahulu. Saya mulakan lagu-lagu yang saya panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjuang katil dengan lagu ini. Lagu ciptaan Salman, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Kak G ataupun Ziana Zin menerusi lagunya Setia Ku Di Sini. Ya, saya masih lagi setia dan saya harap anda juga setia bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Kemurhan tu luncur terus sampai pukul 6 pagi.

lagu ciptaan Elway lirik oleh Baiduri. Kemudian Sting dengan Usah Dengar Kata Orang. Ya tak betul lah, jangan dengar cakap orang lah. Dengar cakap diri sendiri. Kalau ianya rasanya betul apa yang kita mahukan, apa yang kita rancangkan, tak perlu dengar kata orang kan. Kadang-kadang ramai orang yang cuba merosakkan pemikiran kita. Jadi kita nak dengar pendapat orang tu, dengar pendapat boleh, tapi kita pertimbangkan kembali. Jangan kita bulat-bulat je dengar kata orang. Sudahnya merosak diri, merosakkan berhubungan anda. Baik, 1.58 minit pagi, hampir jam 2 pagi kita berada di jam yang ketiga untuk National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Selasa yang berbahagia, 14 Julai 2026, 28 Muharram 1447 Hijrah, 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini? Kalau ada, sama hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Baik, kita tahu musim haji telah pun berakhir untuk 1447 Hijrah kan, telah pun berakhir. Alhamdulillah, syukur ramai yang dah pulang ke tanah air. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat haji yang mabrur. Tapi ada jugalah yang bila kita dengarkan suara-suara yang menyatakan, kita perkenalkanlah tawaran haji khas mengikut kategori tertentu kan. Mungkin ada yang berfikir ramai yang ada duit tapi tak dapat kuota. Kita kena ingat, duit bukan segala-galanya untuk sampai ke tanah suci, tetapi panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang paling penting. Bila Allah dah menjemput, bila Allah dah memanggil, ada duit ataupun tidak ada duit, ianya tetap akan sampai, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lembaga tabung haji juga tidak bercadang untuk memperkenalkan tawaran khas haji bagi mengikut kategori tertentu. Sebaliknya, akan terus mengekalkan sistem pemilihan berdasarkan prinsip daftar dahulu didahulukan. Itu yang paling penting. Betul lah kan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli, menyatakan pendekatan itu bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diakhirkan secara adil, telus dan juga sama selaras dengan kuota yang diperuntukkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada, selain memberikan kesan kepada pendeposit yang telah pun mendaftar lebih awal. Itu saya cakap kan.

ada duit pun, ada jutaan duit pun, belum tentu kita akan sampai. Belum tentu. Dia bila tak ada duit ni, kita rasa macam tak cukup. Tapi panggilan telah pun dipanggil oleh Allah SWT untuk sampai ke Tanah Suci, yang insyaAllah akan dicukupkan oleh Allah. Lagi Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Linda, kita ada Linda Rizkullah. Kita ada siapa lagi? Nur Julai. Ada Chip 828. Ada Syahah. Apa kata Api? Ada Syah. Ada Akram. Rasara Rais Rinova juga melaporkan bersama dengan saya. Zul TRW. Sania Muhammad Ijam. Ada Mamik Sabah Lori Pamaman. Mantap. Natrahna. Ada Zana. Ada Hazliza Baha. Hida. Hazliza. Kita ada siapa lagi? Waknah Pariyani. Jojo Roti Canai. Negeri Sembilan. Ada Liza Mizi 85. Dek Yoi. Ada Jilok Jun Haris. Siapa lagi? Nur Cahaya. Ada Atin dari Jitra. Pak Dola. Muhammad Nazir. Fiza Riza katanya nak ucap selamat hari lahir untuk Cik Man yang berada dekat sekolah Cangkat Larut. Yusan Nisi Juso. Ada Jilok. Ada Amal Anip. Yati Mizan dari Tul Bentong. Alan Berger Geni Kona Pulau Pinang. Ada Boy dari Perdua Rawang. Ita Rosaya dari Sabah. Semua anak Sabah ni. Ramai lagi lah Terakas Jalanan juga bersama-sama. Cik Andy. Oh, mantap memberikan salam. Cik Andy katanya saya hadir. Yo, saya kalau nampak saya pasti akan ke udara ke nama anda ya. Yung Iza. Haji 8189. Ramai juga yang baru melaporkan diri. Mana lagi? Mana lagi geng-geng buruhan tu? Mana lagi geng-geng TikTok? Biasanya ramai je. Maria Mazilan. Terus bersama-sama. Akmal Azri, perjalanan ke Pulau Pinang, selamat sampai ya. Andy 90, saya bang, okey. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lontaran suara Datuk Seri Siti Nurhaliza, demi dua wanita negara kita. Kesilapanku keegoanmu. Ini lagu pada tahun 1997. Saya percaya ada kenangan lagu ini dengan anda. Sama-sama kita layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruhan tu.

Ikuti Minute Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan. Allah Yerham Salim sama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia. 2:30 pagi. Ada yang cakap dengan saya lah. Ada yang cakap dengan saya, bang, perempuan ni kan, perempuan eh, wanita kan, mulut seorang wanita itu akan, kata orang tu, terkunci apabila hatinya disakiti. Yang tinggal hanya air mata saja yang dapat berbicara di saat bibir itu tidak mampu lagi berkata-kata untuk menjelaskan betapa hatinya betul-betul terluka. Betul ke? Betul ke, wahai wanita? Mulut terkunci, tak dapat berkata-kata, hanya air mata saja yang berbicara. Mana dia wanita-wanita? Oh, ramai yang kata betul wanita. Yelah tu. Habis tu lelaki ni, air mata dia tak berharga. Air mata lelaki ni sukar untuk anda lihat. Tapi sekali anda lihat, ianya adalah air mata yang sangat-sangat ikhlas. Itu air mata lelaki. Botak Devil 85 katanya menghala ke selatan. Selamat ada menghala ke selatan. Berhati-hati di jalan raya. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah, di Langkawi, Kubang Basu, Kota Setar, Pokok Senai, Yan, Bendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di Kelantan, di Jajahan Tumpuan, di Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacuk, Macang dan juga Pasir Putih. Terengganu, di Besut, Setiu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan, Sabah pula di Kudat, Pitas sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Alin Ali, selamat pagi juga. Fiza dari Manjung, ZJ78 Ani ya. Ada Zila, ada Isa, Siti Fatima, Isabella, siapa lagi? Encik Senyum. Nama pun Encik Senyum. Mesti senyum hari-hari kan. Setiap masa senyum, itu yang bagusnya tu. Tak apalah, tersenyumlah walaupun hati kita terluka, walaupun hati kita menangis, tak ada siapa yang tahu kan. Bagi jadi kita tersenyum je selalu. Unit Media, kita ada Muhammad Fikri, ada SHM, kita ada Katina Abdul Karim Subur dari Jakarta. Mendengar kita di Jakarta, terima kasih banyak-banyak. Liana Cik Putih, Yayang Zandra, MP3 School, Zima Paris, Halila 69, Widuri, Ida Chomel, Yusran Zainal, Brother Sam, Sam Lizik. Kalau datang dengan hadir dengan kereta apinya, mantap. Ada Nan Cik Wil, ada RG dari Mukah, Juni, Ais Latih, kita ada Mak Sunnah, siapa lagi, Nomala Abdul Hamid, Encik Senyap, Lia, ada Fikri Kamarudin, ada Cik Na, Cik Noma, Dayang Nurafida, Susana Ahmad, Syazila, Azkid, Expander, ada Ina 1705, saya dah tengok Ajira. Sama lagi. Spero Cini hadir. Juriana kata, salam Bapak Manis Labuan hadir. Mantap. Itu yang saya mahukan. Dari seluruh negara hadir menerusi live Titan pada waktu ini. Widuri dari Kemaman, Zai Jeb dari Muar nak balik ke Mersing, hati-hati eh. Nizam Kartun kata, assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Hafizah Ibrahim, ada Kak In juga. Saya nampak yang tepi-tepi light. Kasih mantap lah tepi-tepi lightnya tu. Bagi semangat dekat saya. Run-run salam hadir. Iftitah Zahar. SYM hadir. Mazlina Idris dari Seremban. Ramai-ramai yang melaporkan diri. Terbaik semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus lagi berhibur. Saya nak bagi anda terus menangis. Merusin lagu-lagu menangis di tepi baju katil. Don't care about me. Post laju kenai hadir. Saya nak bagi anda terus menangis di tepi baju katil. Sebab ada yang kata dengan saya, bang, lama tak menangis tepi baju katil. Saya bagi. Jangan risau. Sampai pukul 6 pagi nanti. Jom. Daripada komposernya Bob Ramada, Kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM.

Ini sebuah lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. Yalah, kadang-kadang kenangan tu kita terasa sampai sekarang eh, walaupun ianya telah pun lama berlalu. Kenangan mengajarkan kita tentang menangis sebenarnya. Menangis, memaafkan, kita belajar move on. Tapi kalau boleh kita simpanlah air mata kita. Kita simpankan air mata kita itu. Biarkan air mata kita menyirami benih-benih kebahagiaan masa depan kita. Bukannya sekarang. Yang berlalu tetap berlalu. Kita tak boleh ulang masa yang ada. Apa yang pastinya, masa depan itu yang perlu kita fikirkan. Masa depan itu yang perlu kita aturkan. Mudah-mudahan segala perancangan kita akan diredai, direstui Allah SWT. InsyaAllah ya. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Keburuhan tu. Pertemuan 14 Julai 2026, 28 Muharram 1448 Hijrah. Dari dulu kita dengarkan radio. Radio di Malaysia bermula pada 1 April 1946. Radio melayar pada ketika itu. Dari satu dekad ke satu dekad, ianya dijenamakan semula sehinggalah menjadi Nasional FM. Inilah radio yang anda sedang dengarkan, radio yang pertama di Malaysia.

bersiaran lebih 80 tahun bersama-sama dengan anda. Landscape industri radio juga akan terus dikaji dalam penelitian dasar penyiaran negara bagi memperkukuhkan ekosistem penyiaran negara sebenarnya, ya. Dan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan kajian itu akan dilaksanakan Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC selari dengan dasar industri kreatif negara dan juga agenda Majlis Ekonomi Jingga. Jadi perkara itu sebenarnya antara yang dibincangkanlah dalam sesi libat urus bersama pihak pengurusan serta pemain industri radio tempatan. Dan sesi ini sebenarnya akan membuka ruang untuk mendapatkan pandangan mengenai pasti cabaran, apa lagi meneliti cadangan, sertanya perbincangan turut menyentuh usaha meningkatkan kandungan muzik tempatan, model pelesenan dan juga kelangsungan industri radio. Selain daripada kaedah memastikan sektor berkenaan terus berkembang dalam landscape digital yang semakin besar, ya. Tapi jangan risau, radio memang akan sentiasa relevan. Biasanya kalau masuk dekat dalam kereta tu, anda nak dengarkan radio, nak dengarkan lagu. Lagu yang macam mana? Lagu yang best, lagu yang mantap, lagu yang sedap, lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda, macam lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Okey, Encik Syah katanya selamat pagi semua. Yo, selamat pagi Rino Hara. Kita ada MSEC 777, Bogeyman, Abang Bona, Zaila Rose, Mak Yusri, Asang, Juliana Muharram, Mama Mira, Nizam, Great Pulau Pinang, lagi siapa lagi, Mr. Joe, Mawar Merah, Izan Zana, Moiti, Rashida, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Ariana Yana, kita ada Mar Pulau Pinang, ya. Fauzia Osman, Suliza Liza, Haris Mikael, Hema Suri Bunga pun hadir. Kupu-kupu Beracun ada Azhar. Siapa lagi? Kairu Azdi Nizam, Akmal Rizal, melaporkan diri, Sutratai, Lady Heda, Miss Kayoi, Mok Wan, ataupun nama dia siapa ni? Nama dia Salam dari Usop Perodua, NAC Tinted. Mantap. Geng-geng Perodua ramai yang hadir, eh. Saya percaya dekat Perodua Rawang tu, satu Perodua sedang mendengarkan National Game Berhantu pada waktu ini, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja. Tapi pastikan kerja anda siap, ya. Pak Su, Tanker Shell, KVDT hadir, GBH Sabah Manis Luncur, Suratan Takdir pun hadir. Lagi siapa? Lagi. Nuri. Oh ya, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi. Kalau dah sampai, alhamdulillah. Tiga Ainul pun hadir. Encik Syah katanya lapar pula pagi ni. Kalau lapar, makan, jangan simpan-simpan. Hashtag makan lalu hadir. Rahini Awang juga duduk bersama-sama Zalina Z. Okay, nak sambung lagi Menangis Tapi Bujuk Katil. Menerusi lagu ini dengan hashtagnya, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, lagu ciptaan Sari Amri, lirik juga Sari Amri. Gemersik pemilik suara ini, namanya Azzi, dengan lagunya Pelamin Angan Kumusna. Jadi terus dengar, terus layan National Game Berhantu, terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Fokus dengan tergamak kau. Tergamak melukakan hati ini kan. Kalau dulu kita masih ingat lagi pertemuan itu penuh dengan keindahan cinta yang dulu begitu besar hingga menutupi mata dan juga telinga dari nasihat orang. Orang kata jangan, tapi kita nak juga. Dah sayang, dah cinta, tapi akhirnya mengapa berubah jadi rasa benci yang juga menggila kerana rasa kecewa akibat pengkhianatan? Kenapa jadi begitu? Kenapa? Akhirnya berubah menjadi satu kebencian. Rasa yang benci yang sangat-sangatlah, menggilalah kata orang tu. Ya, itulah lumrah kehidupan. Lumrah percintaan. Baik, 3:33 minit pagi waktu ini. Ketupat Palas katanya baru pertama kali layan GBH. Best juga. Memang best pun. Sangat-sangat best. Ini segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tak percaya tanya geng-geng berhantu seluruh negara. Seantero dunia. Jutaan pendengar pada waktu ini. Itu sebab saya cakap jangan dengar sangat-sangat. Jangan dengar GBH ni. Sekali anda dengar, anda akan ketagih. Tiap-tiap malam menunggu pukul 12 malam. Bila GBH? Bila game berhantu ni? Bila game berhantu? Oh ya, jangan lupa ya. Jangan lupa kita memeriahkan lagi lah Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan berlangsung pada 19 Julai ini di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak sebagai pembuka tirai sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Majlis dijadualkan bermula pada 10 pagi, akan disiarkan secara langsung menerusi RTM dan juga Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama selain daripada Facebook Live Merdeka 360, Kementerian Komunikasi dan juga Jabatan Penerangan. Jadi kibarkan jalur gemilang kita, semarakkanlah semangat patriotisme dan juga hayati Bulan Kebangsaan 2026. Ya, kita siapa lagi kalau bukan kita yang nak kibarkan jalur gemilang. Kalau boleh sekarang kita kibarkanlah. Jangan tunggu bulan 8, jangan tunggu bulan Ogos. Sekarang kita kibarkan semangat kemerdekaan, semangat yang membara dalam jiwa kita. Merdeka yang telah diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita. Sampai kini kita menjaganya. Dan kita harapkan juga kita jaga ini untuk generasi yang akan datang. Untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Supaya mereka juga dapat menghayati dan juga dapat merasai kemerdekaan ini buat selama-lamanya di Malaysia. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita ya. Bunga April, selamat pagi Bunga April. Mastura, kita ada Intan Payung, Jamila Ahmad yang melaporkan diri, Jamaluddin tengah bungkus nasi lemak. Ui, mantap. Zulaika Azurin juga hadir dengan nasi lemak kerangnya. Kerang lebih. Saya suka kerang tau. Puan Kamsinah, kita ada siapa lagi? Aini 67, Bajina Vanessa Syukri dari Syukri, Abang Towing, Alisha Wangsa Maju, Ira Nazira, Hayati Arifin, Wani, Najib 77, Bulat Kofi, Rose Vanilla, Muhammad Syawal, Pejuang Ringgit pun hadir, Siti Khalija, Zaliana Tasib, Jasmida Jonet, Mala Aci, Shimasha, Ati 80, Ain Nuraini, Paimon, Iris Chome, Kejora, Matahari, Nora Shikin, Ome, ada Ashburn, Mariana Zinon. Ramai. Geng-geng berhantu ni memang ramai ya. Syafiq dia tanya selamat pagi GBH. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koalisi Menangis Tepi Bucu Katil kan ya. Pak Ma'on Madi Utara, mantap eh? Pudin Burger Station lah, okay. Jom waktu ini untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi saya hentikan Menangis Tepi Bucu Katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koalisi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Kenangan itu adalah diary lah eh. Bagi kita adalah diary kehidupan yang kekal. Jadi kita kena hargailah di masa ada kesempatan untuk kita melakukannya. Hashtagnya Kenangan Lalu. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini. Dalam Kenangan. Wheels, komposernya Hanan Han. Terus layan sampai pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: malam, bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.
2: Sabah FM, untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. ما شاء الله تبارك الله. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saat mendengar ruangan sekilas renungan ini kita semuanya bersimbah dengan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, kita ini minta ampun sama Allah siang dan malam, pagi petang. Jangan kira waktu, ya. Oh, tapi Ustaz, bukan mau wudu dulu kah? Bukan mau sholat sunat taubat? Ah iya, kalau sempat itu sempat. Kalau tidak, istighfar dalam hati atau melalui lisan kita. Yang penting apa? Ada penyesalan dalam hati kita. Kemudian berhenti melakukan perkara yang tidak Allah suka itu dan berazam tidak mengulanginya. Begitu sahabat yang mulia. Dan tiga hal ini tidak perlu waktu. Bila-bila masa, dia bilang orang boleh berkuat kuasa. Ya, istighfar banyak-banyak pagi, istighfar tengah hari, ya pokoknya banyaklah kita minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan berkat keampunan Allah Ta'ala itu rezeki kita lancar, urusan kita dipermudahkan oleh Allah, apa saja yang kita buat semuanya diberkati Allah, belajar pun cepat masuk, bilang orang kalau menghafal pun cepat dapat dan kemudian lambat lupa. Kalau kita belajar pun insyaallah semuanya itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat minta ampun kita sama Allah, berkat istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tagline kita, jangan lupa salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pendengar yang dimuliakan, kita sambung ya, tips untuk bahagia. Ampun maaf, tips ini bukan pula saya pandai-pandai ya. Ini hanya apa ini bilang orang, petunjuk kita bersamalah. Dikutip daripada syair Arab ya, kata-kata hikmah orang-orang Arab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Kita sama-sama berusaha. Yang keduanya apa? Kita sudah bahas kesedihan itu ya. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Kalau kita selalu bersedih, maka kita tidak akan bahagia. Yang keduanya kita sambung sahabat yang mulia, wa adamul qalaqi ala ma huwa at, tidak khawatir atas apa yang akan datang. Nih, ingat nih, apa yang belum datang janganlah kita terlampau, apa istilah orang modern, overthinking. Jangan berlebih-lebih memikirnya, kalau ini macam mana, kalau ini macam mana. Jangan, ya. Orang yang bahagia itu tidak berlebih-lebihan dalam memikirkan perkara yang belum lagi berlaku. Ya, wa adamul qalaqi ala ma huwa at, tidak khawatir atas apa yang akan datang. Redha kita sama Allah. Yang penting siap-siapkan diri, kata Syekh kami, apa dia, jangan difikirkan ya sesuatu itu, tapi siap-siapkan diri untuk menghadapinya. Contohnya apa nih sahabat yang mulia? Kita sebagai manusia hamba Allah Ta'ala, kita kena risau tentang akhirat, betul? Kita kena risau. Tak juga pula boleh terlampau santai, tapi tidak pula gara-gara akhirat itu sampai kita tidak kerja siang malam bersembahyanglah saja pula, nadalah pula dibuatnya berzikir salat itu saja. Tak juga pula boleh ditanya kenapa bro, anu ustaz tidak boleh, bingung ku mikir akhirat nih. Itu bukan cara yang betul memahami agama. Ya, bagaimana diajar oleh masyayikh kita, kalau risau tentang akhirat, perbaiki kehidupan kita yang di dunia ini. Ya, perbaiki, jangan khawatir, siapkan diri kita. Kan ketika sahabat bertanya kepada Nabi, mata sah, wahai Nabi SAW, bila berlakunya kiamat? Nabi tidak jawab, melainkan Nabi bagi tanda-tanda lah. Tapi yang jelas dalam hadis itu, Nabi tanya, kau sudah siap-siapkah? Sahabat yang mulia, sahabat salafus soleh, para ulama-ulama itu semuanya risau tentang akhirat. Tapi yang diajarkan Nabi, persiapkan diri kita. Ya, persiapkan diri kita. Seandainya yang datang itu baik, jangan terlampau gairah, jangan terlampau gembira, tapi sujud syukur. Syukuri apa yang Allah Ta'ala beri. Kalau yang datang itu berbentuk musibah, jangan kecewa. Serahkan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu daripada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah steady kita. Dahlah kita sakit kepala memikir, betul kan? Makanya jangan khawatir dalam hati kita. Tenang-tenang saja. Ya, tenang-tenang saja. Sebab orang yang beriman itu Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Shadaqallahul 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan dengan keyakinannya dengan mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang benar itu, yakni istiqamah pada kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka tidak ada kebimbangan ke atas mereka dan mereka tidak akan berduka cita. InsyaAllah sahabat, kita akan sambung bicara kita tentang bahagia pada siri akan datang. Mohon maaf lebih dan kurangnya, tetap setia mendengarkan Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas Renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
6: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
6: Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat ampunan dari Tuhan kamu, dan mendapat syurga yang bidangnya luas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

0: والله يحب المحسنين.
1: Yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, orang-orang yang menahan kemarahannya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik.

dan juga orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa mereka melainkan Allah. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya.

0: ونعم أجر العاملين.
1: Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.

Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu, yaitu contoh kejadian-kejadian berdasarkan peraturan-peraturan Allah yang tetap. Oleh itu, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul.

Dan janganlah kamu merasa lemah, yaitu dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman.

0: والله لا يحب الظالمين.
1: Jika kamu, yaitu dalam peperangan Uhud, mendapat luka dan tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari, yaitu dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia di antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya. Dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang mati syahid. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim.
0: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ

Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang beriman, yaitu dari dosa-dosa mereka, dan membinasakan orang-orang yang kafir.

Adakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk syurga, padahal belum lagi nyata kepada Allah, yaitu wujudnya orang-orang yang berjihad, yaitu yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, yaitu tabah dan cekal hati dalam perjuangan. Walangku

0: Dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati syahid, yaitu di dalam peperangan Sabil sebelum kamu menghadapinya. Maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya, dan kamu sedang melihatnya, yaitu dengan mata kepala kamu sendiri.
1: Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul

0: وسيجزي الله الشاكرين.
1: Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul, yaitu yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik, yaitu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu.
0: Sadaqallahul Azim.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا ناعمين، حمدا شاكرين، حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. Segala puji hanya layak untukmu ya Allah, Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lu ah, kalau kacau kau punya adik lagi sekali ya, gua kasi repair lu punya muka tu. Tahu? Adik you aning ai. Ha alah, mungkin semenjak mantu nang orang kakak gua. Boleh belah lah. Dapak you aning ai. Apa? Pandang-pandang? Hutang. Memang you aning ai. Nanti tak kisah.

0: gagal itu makanan kehidupan yang ingin mencari kejayaan. Itu biasa. Yang penting bagaimana kita menyikapinya, pelajari dan kembangkan potensi diri, bangkit, gagal lagi, bangkit lagi. Kerana kami di Geng Suria at Rentak Pagi terus memotivasikan anda dengan lagu dan maklumat tanpa henti sehingga pukul 11 pagi.
1: Anda sedang mendengar
2: Tau FM.
1: Pilihan anda.
2: Pilihan anda.
3: Okey, waktu sekarang kita pukul 6.17 minit pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi semua pendengar-pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda.
3: Ya, terima kasih banyak kepada sesama pendengar semua setia mendengarkan Tau FM. Saudara bersua lagi kita berusaha berasaban
2: Rentak Pagi. Bersama-sama dengan geng Selasa seperti biasa lah, Kayum dan juga Wafa menghiburkan anda teman berteman selama 5 jam
3: Ya,
2: InsyaAllah sampai ke pukul 11 pagi nanti.
3: Alhamdulillah, terima kasih seluruh itu pada anda semua yang tetap setia mendengarkan kami di 4 frekuensi utama kami. Sekali lagi saya ulang, 101.93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz.
2: Ya, kita juga ada seawal pagi ini sudah buka aplikasi RTM Click kan, kayu mendengarkan kami di aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang belum muat turun aplikasi tersebut. Anda boleh muat turun melalui App Store, Google Play Store ataupun Huawei App Gallery, terus ke telefon pintar anda.
3: Nah, di mana saja anda boleh mendengarkan kami seawal pagi ini. Alhamdulillah, cuaca ada sikit lah.
2: Mendung-mendung manja.
3: Sikit mendung-mendung sikit. Dia rintik-rintik. Tapi dia tak ada hujan lah kan. Tak hujan, tak hujan lebat lah.
2: Kadang-kadang dia gerimis kejap tadi lah.
3: Gerimis sekejap. Jadi ya, diharapkan anda semua cakna dengan cuaca. Dan insyaAllah, saya kata dengan itu, sebentar saja lagi nanti kita akan kongsikan lah kepada anda sedikit tinjauan cuaca. Juga lain-lain pergi sana, kita ada berita rekan sama FM 630 dan juga kita ada perkongsian info solat.
2: Iya, betul.
3: Okey, apa dah segar mendengarkan hiburan segmen Rentak Pagi. 5 jam kita bersama-sama menerusi ruangan ini. Dan diharapkan anda semua terus temani kami lah sehingga ke jam 11 pagi nanti. Okey, kita menghibur terlebih dahulu bersama dengan Mil Nash. Dengarkan ini, Serenghei.
2: Serenghei.
3: Main terus
2: Rentak Pagi. Kita bersama.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini. Baik, saudara, kita kongsikan terlebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini Selasa 14 Julai 2026, di mana sebelah pagi dijangka ribut petir di beberapa tempat, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan juga malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Tawau, meliputi 4 daerah, dan kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Tawau, di mana dijangka pagi ini ribut petir di beberapa tempat, manakala petang pula hujan di beberapa tempat, malam pula tiada hujan. Dan seterusnya bagi daerah Kunak pun sama juga, ribut petir di beberapa tempat pada sebelah pagi, manakala petang hujan di beberapa tempat, malam pula tiada hujan. Begitu juga dengan cuaca di Sempurna dan juga Lahad Datu. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, di mana dijangka sebelah pagi ini ribut petir di beberapa tempat berlarutan hingga ke petang, manakala malam pula tiada hujan, dengan arah angin yang bertiup dari arah selatan dan kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahad Datu pula, pagi ini dijangka ribut petir di beberapa tempat juga berlarutan hingga ke malam, dan arah angin yang bertiup dari arah selatan dan kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak juga mencapai sehingga 1 meter. Sekian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
3: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Tips pergigian dari Dr. Soraya.
3: Pemeriksaan gigi hanya bila gigi sakit. Salah tu. Walaupun tidak sakit, datanglah periksa keadaan gigi dan mulut anda untuk mencegah dari gigi berlubang, karang gigi dan sebarang penyakit berkaitan gigi dan mulut. Ingat, mencegah lebih baik dari merawat.
4: Baja organik adalah baja alami. Ianya kaya dengan nutrien yang amat diperlukan oleh tanaman. Baja organik yang dihasilkan berasaskan bahan buangan seperti kelapa sawit, sayur-sayuran dan buah-buahan tidak memerlukan kos yang tinggi. Selain menjamin kualiti tanaman, baja organik juga membantu kita memelihara kehijauan alam sekitar.
5: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat, yaitu dengan mencintai apa yang sedang anda lakukan. Dekatkan momentum tugasan anda bersama geng Surya Air Rentak Pagi, dengan hiburan dan maklumat tanpa henti, terbaik dan terpilih hanya di Tawau FM.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda. Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda

Sora Klein. Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, yang sudah sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini Selasa 14 Julai 2026 bersamaan 28 Muharram 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 lah Datu Silabukan, Kunak, Sabat Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.14 minit tengah hari, Asar 3.39 minit petang, Maghrib 6.25 minit petang, Isya 7.40 minit malam dan Subuh pagi esok 4.47 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 4 pula, Bandar Tawau, Balung, Merautai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.17 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang, Isya 7.42 minit malam dan Subuh pagi esok 4.51 minit pagi. Demikian perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

Ikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari.

0: Minda Cergas.
1: Eh, Mas, kau tahu anak aku dapat 9A tau. Bangganya aku. Anak kau?
2: Anak aku bukan macam anak kau. Tapi alhamdulillah, sebab begitu-begitu anak aku pun aku bersyukur. Tapi kan Maya, apa-apa je keadaan anak kita, terimalah anak kita seadanya. Betul tidak?
1: Ya kan Mas, betul juga. Saya Cikgu Nolizawati binti Junaidi, guru program pendidikan khas integrasi SMK Kuhara Tawau.
2: Dan saya Cikgu Masliani binti Mula Warman, sayangilah anak-anak kita dan didiklah mereka dengan penuh kasih sayang. Ikhlas daripada kami mewakili guru-guru SMK Kuhara Tawau.

0: bersama dengan Coldplay sebentar tadi, masih lagu Orphans, 6.51 minit pagi.
1: Iya, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang sudah pun menghantarkan salam-salam usia penuh pagi. Sapaan pagi ni kita ada Nisha Elisha dari Sempurna. Ya. Assalamualaikum, hai DJ Wafa, DJ Kayu.
2: Ya, hai juga. Waalaikumsalam.
1: Apa khabar geng Selasa? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Syukur Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah saat pagi buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki, sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Layan terus Star FM bertemu dengan DJ Kayu, DJ Wafa. Terima kasih.
0: Selamat berkonti. Terima kasih.
1: Terima kasih Nisha. Kita cakap Kak Rosalia kita. Dari Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum. Selamat pagi Kayu Wafa. Waalaikumsalam. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih Kak Rosalia.
1: Kita ada Kak Anis juga di Kuna. Assalamualaikum DJ berdua. Hai. Waalaikumsalam. Apa kabar di situ?
0: Alhamdulillah.
1: Lapar. Okay, semoga sihat sejahtera kata esok pagi buat semua pendengar setia atau FM pilihan anda.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak-banyak buat semua keluarga tercinta dan juga sahabat handai. Setarakan taulan di atas ucapan dan doa yang diberikan. Cuaca Kunak cerah. Ceria Alhamdulillah. Maksukul DJ Kayum dan juga DJ Wafa.
0: Maksukul.
1: Birthday Kak Anis kan ni. Birthday Kak Anis. Ya. Selamat hari lahir lah buat
0: Happy
1: Kak Anis.
0: Happy birthday to
1: you. Happy birthday. Ada kena yang tular tu Kayum. Happy birthday. Geram betul kita mendengar.
0: Okey, apa pun selamat hari jadilah untuk apa ni Anis.
1: Mungkin untuk mereka yang apa berkongsi tarikh hari lahir lah kan Kayum.
0: Betul.
1: Selamat hari lahir daripada kami.
0: Okey. Apa dan insyaallah menuju kita 7 pagi nanti kita ada berita utama 7 pagi. Jangan lupa sebab itu kami akan kembali bersama anda nanti di jam yang kedua. Jangan ke mana-mana.
1: Terus bersama kami Rentak
0: Pagi.

Konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: pendeposit menerima peluang yang adil dan saksama. Katanya sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada. Ia juga akan memberi kesan kepada pendeposit yang telah lama menunggu giliran menunaikan ibadah haji.
1: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Kerajaan menyasarkan penyediaan kemudahan kolej kediaman yang mampu menampung 70% pelajar prasiswa sepenuh masa di Universiti Awam dan Politeknik menjelang 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sasaran itu dilaksanakan bagi memastikan mahasiswa mendapat penempatan selesa dan selamat, khususnya golongan B40.
2: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada golongan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan masuk dalam kelompok asnaf dan berkeperluan.
0: Tambah Dato' Sri Dr. Zamri, bagi pelajar yang terpaksa tinggal di luar kampus, inisiatif berbeza dilaksanakan bagi mengurangkan beban kewangan mahasiswa termasuk menyediakan kemudahan pengangkutan ke kampus. Dalam perkembangan berkaitan, semua 1,255 calon cemerlang lepasan STPM sesi akademik 2025-2026 yang memperoleh PNJK 4.0 ditawarkan tempat ke Universiti Awam. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, tawaran itu melibatkan 1,184 calon aliran sastra dan 71 calon aliran sains. Menurut beliau, calon yang tidak mendapat pilihan pertama pula masih ditawarkan tempat berdasarkan pilihan program lain yang dipohon melalui sistem UPU online.
3: Setiap pemohon yang layak ini mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk dapat tempat pengajian. UPU online membenarkan calon membuat pilihan sehingga maksimum 12 program pengajian berdasarkan pada kelayakan mereka. Kerana penawaran pula akan diberikan berdasarkan pada pilihan yang dibuat oleh calon sahaja.
0: Adam Adli.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Hanya dua kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjelang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The True Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Lee Blue untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan terarah kepada bintang muda La Roja Lamine Yamal. Bagaimanapun setakat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke skuad akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 2-1 kepada England. Namun pencapaian itu adalah yang terbaik pernah dicatatkan negara itu di pentas Piala Dunia. Kapten pasukan Martin Ødegaard menyifatkan sambutan luar biasa itu sebagai bukti sokongan padu rakyat Norway terhadap pasukan kebangsaan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Selain memberi amaran konflik berskala besar akan membawa kesan buruk kepada keamanan dunia dan ekonomi global. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata, Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika Syarikat dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Dalam hari itu, Amerika akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Menurut Komander Pusat CENTCOM, langkah tersebut akan dikodkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan Washington akan mengembalikan sekatan laut ke atas Iran di Selat Hormuz serta mengenakan caj sebanyak 20% ke atas semua kargo yang melalui laluan perkapalan strategik tersebut.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Gagal itu makanan kehidupan yang ingin mencari kejayaan. Itu biasa. Yang penting bagaimana kita menyikapinya. Pelajari dan kembangkan potensi diri. Bangkit, gagal lagi, bangkit lagi. Kerana kami di Geng Suria at Rentak Pagi terus memotivasikan anda dengan lagu dan maklumat tanpa henti sehingga pukul 11 pagi.
1: Balik sudah bersama kami jam kedua untuk hiburan Seven Rentak Pagi.
2: Ya, kembali bersama dengan kami Kayum dan juga Wafa, geng Selasa menemani pagi Selasa anda.
1: Ya, bapak dah jangan murung-murung saudara. Apa ni? Iyalah setelah menghampiri sebulan lah ya. Kita disajikan dengan perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 semakin menghampiri ke peringkat apa ni? Final. Akhir peringkat. Yalah sekarang ni kita nak tunggu perlawanan peringkat separuh akhir lah, melibatkan apa ni empat pasukan teratas dalam ranking Piala, Piala Dunia ni, dan keempat pasukan merupati ramalan lah untuk mara ke peringkat separuh akhir. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan perlawanan antara pasukan Perancis menentang pasukan Spanyol yang akan bersama-sama dengan anda pada 15 Julai 2026 jam 3 pagi, dan anda boleh menonton di saluran RTM Sukan Plus dan juga
2: TV OK. Dan juga RTM Click lah.
1: RTM Click. Dan pada 16 Julai pula perlawanan melibatkan pasukan England dan juga Argentina. Juga pada masa yang sama 3 pagi di saluran Sukan Plus, TV OK dan juga RTM Click.
2: Jadi okay, kita nantikan lah pasukan-pasukan yang akan marah ke final.
1: Final.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Sebab susah meramal lah. Sebab keempat pasukan ni memang pasukan yang dominan lah. Betul. Dalam Piala Dunia. Dan mempunyai kualiti pemain yang sangat-sangat-sangat bagus. Jadi apapun, sedikit cerita menarik nak dikongsikan. Melibatkan pasukan England dan juga Argentina. Di mana pasukan Argentina telah pun request lah untuk memakai baju ataupun jersey away pada perlawanan separuh akhir mentang England nanti. Kerana mereka cuba untuk mengenang kembali lah perlawanan antara pasukan England dan juga pasukan Argentina pada tahun 1986, yang mana ketika itu pasukan Argentina di bawah diketuai oleh mendiang Diego Armando Maradona memakai baju ataupun jersey away pasukan Argentina, dan sekaligus England akan memakai jersey home lah pada perlawanan peringkat separuh akhir nanti. Jadi ini merupakan salah satu daripada pertembungan yang sangat-sangat epik. Kita dapat melihat pasukan England juga pasukan Argentina banyak kali dah bertembung, tapi apa yang menarik, Lionel Messi selama lebih kurang 26 tahun bermain bola, ini merupakan kali pertama. Beliau bermain menentang pasukan England.
2: Pertama dan terakhir lah mungkin.
1: Rasanya lah pertama dan terakhir lah menentang pasukan England. Tapi pasukan Argentina itu sendiri sudah banyak kali dah. Jadi ya, kalau kita tengok side by side perlawanan antara kedua-dua pasukan ni sangat-sangat seimbang. Cuma England berkelebihan sekali lah menang menentang pasukan Argentina. Argentina. Selebihnya pasukan Argentina yang menang dan juga berkesudahan juga dengan seri. Okey. Jadi agak seimbang, agak balance, tapi sedikit nasib lah, sedikit nasib yang sangat baik boleh menjadi penentulah untuk mana-mana pasukan untuk mara ke peringkat akhir nanti. Okey. Jadi cerita bola kita masih lagi merasa kehangatannya. Satu jiwa sejuta sorakan. Terus setialah bersama-sama dengan RTM. RTM sentiasa committed untuk memberikan anda pengalaman menonton Piala Dunia FIFA 2026 dibawakan kepada anda secara eksklusif lah. Okay, baik, itu cerita bola. 7.30 nanti kita ada cerita tular. Apa agaknya cerita tular? Oi, menyirap tengok kan. Cerita tular ni kali ni menyirap aku tengok. Okay, jadi nanti kan 7.30 bilik pagi nanti anda sedang mendengarkan
2: Rentak Pagi.
3: Rentak Pagi.
4: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad apa, bad man?
3: Rentak Pagi.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zon pilihan apa yang tular diaktifkan.
1: Okey, seperti biasa ada cerita tular kita nak kongsikan pagi ini.
2: Ya, seorang pelancong asing menjadi bualan hangat di media sosial selepas dindakannya membiarkan anaknya membuang air di dalam tong sampah di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, dirakam dan dikongsikan secara meluas ya. Jadi insiden itu mengundang rasa marah ramai yang menyifatkan sebagai tidak beradab dan tidak menghormati kebersihan tempat awam. Jadi menerusi perkongsian video di dalam laman Threads, kanak-kanak tersebut dilihat mencangkung di atas sebuah tong sampah.
1: Bapaknya angkat lah.
2: Iya, bapaknya hanya memperhati tanpa membawa anak ke tandas walaupun kemudian itu dikatakan tidak berada jauh dari lokasi kejadian.
1: Airport ada tandas apa?
2: Jadi lebih mengecewakan, individu yang memuat naik video itu mendakwa lelaki berkenaan hanya berjalan ke tandas untuk mencuci tangan. Selepas anaknya selesai membuang air, meninggalkan sisa najis di dalam tong sampah digunakan orang ramai. Ainah. Jadi perkongsian tersebut terus dibanjiri komen netizen yang meluahkan rasa geram dan juga simpati terhadap pekerja pembersihan yang terpaksa menguruskan keadaan itu, dan ramai berpendapat tindakan sedemikian bukan sahaja mencemarkan imej kawasan awam, malah menunjukkan sikap tidak bertanggungjawab terhadap kebersihan dan juga keselesaan pengguna lain. Dan ada juga yang mencadangkan supaya individu tersebut dikenakan tindakan ataupun ikut masyarakat sebagai pengajaran.
1: Aduh.
2: Alamak.
1: Betul-betul lah kan. Macam mana pula dia boleh terfikir kan? Ini bukan buang air kecil, tuan-tuan.
2: Buang besar.
1: Ini buang air besar, tuan-tuan.
2: Dalam sampah tu di KLIA, Ain.
1: KLIA itu punyalah berapa ratus tandas, berapa ribu tandas ada di situ kan?
2: Iya, macam setiap ni banyak tandas, setiap gate tu kan?
1: Setiap gate, setiap terminal, setiap apa lagi, setiap
2: betul.
1: Minit.
2: Alamak.
1: Alah, betul-betul lah. Mengundang kecaman betul. Tapi itulah kan, aksi pelancong daripada negara China ni, memang sebelum ni pun tular juga kan. Dan kita mengharapkan adalah perubahan yang mereka bawa kalau datang ke, ialah bukan saya ke Malaysia tapi juga ke negara-negara lain. Tapi nampak gaya perangai orang ni begitu jugalah.
2: Tapi takkanlah tak ada staff yang tegur kan, kayak
1: yang merakam ni lah sepatutnya tegur. Tapi itulah, mungkin dia pun malas juga tegur, dia rakam dia viralkan.
2: Betul, sudah pula. Sebab kalau mungkin yang merakam ni pun tidak tahu mungkin berbahasa China kan.
1: Ya.
2: Kalau kita bercakap kan, kadang-kadang kalau ada pelancong China ni, dia kata kalau kita cakap English ke apa pun, dia masih blur. Tak faham. Dia blur. Jadi mungkin yang merakam ni pun dia tak pandai berbahasa tersebut. Jadi dia rakam
1: sure. Tak tahu lah kan.
2: Gitu kan.
1: Watching so sure. Itu je lah kan. Tapi
2: Pucetau
1: lah kalau begini kan.
2: Yeah.
1: Aduh, betul-betul lah. Jadi benda ni, saya rasa, saya yakin anda ada terlihat lah video viral ni. Dan yalah, saya secara pribadi pun tengok pun, aduh, perkara benda begini tak patut tau.
2: Common sense lah.
1: Macam mana tadi boleh selamba dia pergi kasih berak pula anak dia dekat tong sampah tu. Aduh, betul-betul lah. Melepaskan, yelah, melepaskan bom di situ kan. Melepaskan bom.
2: Betul.
1: Melepaskan bom di apa? Di tong sampah tu. Aduh, ya Allah, sakitnya kepala. Kenapa lah biarkan anak tu begitu.
2: Sedang tapi kata, boleh pula cuci tangan pergi tandas kan?
1: Itu yang pelik dia tu.
2: Pergi tandas cuci tangan boleh pula.
1: Macam mana pula dia boleh macam mana pula dia boleh sudah
2: pergi
1: apa ni
2: cuci, sudah
1: melepas di situ.
2: Lepas tu pergi tandas cuci tangan. Kan? Padahal boleh je bawa anak terus pergi tandas tu.
1: Ya Allah. Jadi yalah, jadi satu tak, benda ni sebenarnya tidak ada masalah kalau kalau apa ni ada kesedaran lah kan. Tapi yalah, beginilah apa mau jadi kan. Betul. Benda ni tular ya. Benda ni tular dan mengundang kecaman netizen, saudara.
2: Betul.
1: Okey. Jadi yalah, beginilah. Benda sudah jadi kan. Dia pun sudah berlepas.
2: Ya, yeah, flight KL Pinang. Aduh, flight KL Pinang pula ya.
1: Jadi pengajaran lah untuk kita. Kalau boleh sebelumnya, kalau nampak macam gini kan, lepas ni kalau ternampak begini ya, Ah, bodohlah, tak faham, tak faham belakang cerita.
2: No, toilet. This is no toilet. Itu.
1: Sekarang ni ada ChatGPT lagi kan. Cuba tolong translatekan perkataan jangan gini.
2: Yeah.
1: Ke bahasa.
2: Sekarang banyak kan translate kita sebut
1: bahasa Hokkien.
2: Kalau kita sebut je kan, apa ni, dia terus direct translate. Kenapa berak di sini? Kenapa tidak ditandas gitu kan?
1: Ya Allah. Aduh betul lah. Yalah. Malah nak cerita. 7-8 minit pagi nanti kita ada berita Tau FM. Jangan lupa juga kita ada
2: Pesanan Bro AK.
1: Berusi positif pagi.
2: Ya.
1: Yeah. Lain terus.
2: Tak pagi.
3: Tips keselamatan jalan raya. Pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik dan selamat. Mengetahui undang-undang dan peraturan lalu lintas. Mematuhi isyarat-isyarat dan papan tanda lalu lintas di jalan raya. Jangan memandu dalam keadaan mabuk, pening, mengantuk atau letih. Jangan memandu dalam keadaan tergesa-gesa. Hendaklah sentiasa bersabar dan sopan santun. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Tawau FM. Tawau FM. Ambil.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa pagi ini bersama Bro AK lagi dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM, stesen pilihan anda. Apa khabar semua pendengar? Semoga semuanya baik-baik sejaya. Amin. Baiklah pendengar semua, saya mau tanya lah, sebelum-sebelum inilah kan, pernahkah anda membanding-bandingkan kehidupan anda dengan orang lain? Contohnya macam, ih, kenapa ya aku begini? Kenapa hidupku begini, dia begitu? Ataupun kenapa hidupku ni tidak seindah hidupnya? Pokoknya membanding-banding lah. Pernahkah? Kalau pernah, geng, dengar baik-baik suara Bro AK pada pagi ini. Kita kena faham dulu lah, setiap daripada kita ni sebenarnya ada kelebihan kita masing-masing. Maksudnya laluan hidup kita dengan orang lain tu mesti akan berbeza. Setiap orang mempunyai jalan yang berbeza, nasib yang berbeza. Ada orang bermula di jalan lurus, ada orang bermula di jalan berliku, ada yang lalu di jalan yang rata, ada yang berjalan di jalan yang berbatu-batuan, kan? Dan macam-macam lagi. Geng, kamu sedarkah? Kalau kita nih terus membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, kita sebenarnya sedang menyakiti diri kita sendiri dengan ukuran yang tidak adil. Kita nih sibuk. Apa nih, kadang-kadang kita nih kan sibuk mau jadi orang lain. Padahal kita tak tahu pun apa yang pernah diorang tu lalui sebelum berjaya, dan berapa banyak cabaran yang mereka telah tempuh, ataupun berapa banyak gagal yang pernah menghancurkan diorang tu, kan? Kita mungkin tengok diorang post di media sosial tentang kebahagiaan, tentang kejayaan dan sebagainya. Kita kena faham, itu yang kita tengok tu adalah hasil, bukan proses. Kita tengok tu adalah senyuman, bukan luka. Geng, apa yang bilang orang, apapun yang sedang anda lalui hari ini, carry on, teruskan berjuang. Lambat laun pasti akan ada kebahagiaan di masa depan, insyaAllah, kan? Nah, mungkin lambat, tapi lambat tu bukan berarti gagal, kan? Kadang-kadang Tuhan melambatkan kita bukan untuk menghukum, kan? Bukan untuk hukum kita, tapi untuk mendidik kita supaya jadi orang yang lebih sabar dan kuat menghadapi liku-liku kehidupan, kan? Mana tahu kalau kau dapat sesuatu tu terlampau awal, kan? Kau belum cukup matang untuk menjaganya, nah, akhirnya berciciran juga, kan? Nah, faham gak tuh? Jadi sahabat pendengar semua, ingatlah, selagi hari ini kamu masih bangun walaupun penat, itu namanya kuat. Kalau hari ini kamu masih berusaha walaupun jatuh berkali-kali, itu tandanya anda sedang menghampiri kejayaan dan kebahagiaan. So please stop comparing your life with others. Just focus on your life, focus dengan usaha anda, focus dengan apa yang sedang anda perjuangkan hari ini. Trust me my bro, orang yang berusaha keras pasti akan menikmati hasil yang baik di ujungnya. Okay? Manjada wajada. Siapa yang berjuang ataupun siapa yang berusaha, dialah yang akan berjaya. Ingat tuh. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.